0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Sahabat budaya, pencak silat sebagai bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia berkembang sejalan dengan sejarah masyarakat Indonesia. Dengan aneka ragam situasi geografis dan etnologis serta perkembangan zaman yang dialami oleh bangsa Indonesia, pencak silat dibentuk oleh situasi dan kondisinya. Kini, pencak silat kita kenal dengan wujud dan corak yang beraneka ragam namun mempunyai aspek-aspek yang sama. Pencak silat merupakan unsur-unsur kepribadian bangsa Indonesia yang dimiliki dari hasil budidaya yang turun-temurun. Sampai saat ini, belum ada naskah atau himpunan mengenai sejarah pembelaan diri bangsa Indonesia yang disusun secara alamiah dan dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi sumber bagi pengembangan yang lebih teratur. Adalah seni gendang pencak atau kendang pencak, satu seni yang tidak terlepas dari seni pencak silat. Iya, kendang pencak yang nasibnya makin tersisihkan, bahkan bisa dibilang barang langka, terlebih buat anak-anak muda sekarang. Padahal, kendang pencak warisan tak ternilai dari para karuhun leluhur Sunda, yang merupakan satu kesenian yang harus dijaga dan dilestarikan. Namun kini nasibnya malang, karena tersisihkan oleh zaman, terlebih anak muda Sunda sekarang, mungkin lebih cenderung menyukai budaya luar, sedikit yang mengenal kendang pencak. Kendang pencak adalah merupakan sejenis alat musik tradisional yang biasa dipakai mengiringi pesilat yang tampil di atas panggung atau pentas. Peralatan musik tradisional ini sering digunakan dalam pertandingan pencak silat seni dan acara khitanan atau acara kesenian daerah lainnya. Daerah-daerah yang masih mempergunakan peralatan tradisional ini diantaranya daerah Bogor, Sukabumi, Bandung, Cianjur, Garut, dan masih banyak lagi daerah lainnya di Jawa Barat.
1: Sahabat budaya, saya sedang berada di Kampung Gandok, Desa Cikadu, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Pak Deden, bagaimana perkembangan kendang pencak dulu dan sekarang?
2: Yang saya ketahui, kendang pencak di bawah naungan organisasi PPSI, Ibu ya. Perkembangan dari masa ke masa sudah lebih berkembang, Ibu. Bisa diketahui, tiap anak SD harus pakai pangsi. Itu suatu dasar utama menumbuhkan semangat anak-anak untuk mempelajari atau belajar pencaksilat, Ibu.
1: Dalam pentas-pentas silat biasanya ada lagu yang mengiringi.
2: Biasanya diawali dengan lagu-lagu Wangsit Siliwangi atau Buah Kawung.
1: Itu setiap gerakan ada filosofinya tidak, Pak?
2: Ada.
1: Seperti
2: jadi
1: apa, Pak?
2: Ya seperti misalnya kita gerak ke sebelah kiri, yaitu untuk menangkis lawan. Yang lebih ditonjolkan adalah seni budayanya, seni ibingnya. Kedua, memang ada bela dirinya. Ketiga, olahraganya gitu.
0: Perangkat peralatan pengiring seni pencak silat atau lebih dikenal dengan nama kendang pencak adalah gendang induk atau kendang indung, gendang anak atau kendang anak, kulanter atau gendang kecil, terompet atau tarompet, dan bende atau gong kecil. Gendang pencak dimainkan oleh 4 orang penabuh atau wiaga. Mereka mempunyai tugas masing-masing dalam pelaksanaannya. Sehingga pencak silat mempunyai nilai seni kedaerahan yang khas dan selain itu mempunyai nilai keindahan, etika, dan estetika. Adanya keserasian dari irama gendang, trompet, dan gong yang mengeluarkan bunyi tersendiri membuat orang yang mendengarnya menjadi kagum. Apalagi apabila irama ini sambil dihayati, dinikmati, dan dirasakan akan memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Ada beberapa kelebihan dari penabuh kendang pencak yang sudah berpengalaman. Selain mampu mengiringi ibing pencak silat yang sudah dirancang sebelumnya, ia mampu mengiringi gerakan-gerakan lain yang tidak dirancang sebelumnya. Atau gerakan bela diri lain di luar pencak silat yang ingin mencoba diiringi oleh tabuhan kendang pencak silat. Berikut wawancara rekan kami dengan pesilat yang biasa diiringi kendang pencak.
1: Nang, namanya siapa?
3: Nama saya Rustini Nurrahmaniah.
1: Berapa tahun nih?
3: 16 tahun.
1: Sekolahnya di mana?
3: Di MA Al Mubarok.
1: Sudah lama Neng jadi pesilat?
3: Sejak tahun 2010.
1: Kenapa tertarik pada silat?
3: Ya karena mungkin silat itu kebudayaan Sunda juga. Jadi saya merasa tertarik dengan pencak silat. Kepada para pemuda, pemudi, ayo kita kembangkan lagi kebudayaan Sunda.
1: Nah, manfaat yang dirasakan selama Neng menjadi pesilat?
3: Manfaatnya ya mungkin bisa menjaga diri.
0: Biasanya penabuh mempergunakan irama padungdung karena irama ini dianggap lebih mudah bila dibandingkan dengan irama paleredan atau tepak dua. Apabila pesilat yang sedang tampil di atas pentas tiba-tiba melakukan kesalahan, maka iramanya tidak cocok dengan gerakan yang ditampilkan. Dan yang melihat akan menilai bahwa penampilan pesilat tadi belum paham dengan irama gendang pencak yang mengiringinya. Oleh karena itu, seorang pesilat seni sebelum tampil di atas pentas perlu latihan lebih dahulu dengan tekun dan serius, serta harus peka terhadap gerakan-gerakan yang akan ditampilkannya di atas pentas. Serta diwajibkan memperhatikan patokan-patokan irama ibing pencak silat yang sudah ada. Misalnya, ibing paleredan, tepak dua, tepak tilu, padungdung, dan lain sebagainya. Seni kendang pencak dari iramamu, melodimu, tempomu, dan desah tepak napasmu telah mewarnai

0: Di perempat RRI Bandung, Komdango diserangkan kusim guring Beni Hertiansa. Komdango, belajar itu tidak hanya bagi para siswa atau mahasiswa saja begitu ya. Semua tentunya ini berkewajiban untuk menimba ilmu. Ya, ini juga yang dilakukan oleh Kodam 3 Siliwangi ya. Di internal Kodam 3 Siliwangi begitu ada arahan begitu untuk para prajurit-prajuritnya untuk menimba ilmu. Ya, terlihat dari hubungan sinergis antara Universitas Pakuan Unpak dan juga Kodam 3 Siliwangi yang semakin erat, Komdango. Terlihat dalam kunjungan kerja jajaran Universitas Pakuan ke markas 3 Kodam Siliwangi sebagai tindak lanjut seminar nasional bertema dedikasi dan intelektualitas Pakuan Siliwangi bersinergi membangun negeri yang sebelumnya yang sudah berlangsung di Kota Bogor, Komdango. Nah, rombongan Universitas Pakuan dipimpin Dekan Sekolah Pascasarjana Prof. Dr. Sri Setyaningsih MS ini didampingi oleh jajaran bertemu ya, menjadi momentum memperkuat kerjasama antara institusi pendidikan tinggi dengan TNI AD khususnya mendukung pengembangan sumber daya manusia SDM dan untuk pengabdian masyarakat. Dalam seminar Komdango, Pangdam 3 Siliwangi ini menekankan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam memperkuat pertahanan nasional. Kitunya jantan peryogi pisan gitu, belajar prajuritnya menimba ilmu menambah skill dan juga kemampuan. Jadi prajurit bersekolah aya program ti pemerintah oge sareng Pangdam 3 Siliwangi. Artinya prajurit bersekolah ini memberikan dorongan agar prajurit terus melakukan pendidikan formal hingga ke tingkat perguruan tinggi dan juga pasca sarjana. Menurutnya, Komdango, peningkatan pendidikan ini menjadi bagian penting dan membentuk prajurit yang profesional, adaptif dan juga nantinya akan dekat, lebih dekat dengan masyarakat.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Banjir bandang merupakan sebuah bencana yang disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, karena curah hujan yang sangat tinggi, hal itu berdampak pada meningkatnya debit dan volume air yang ada di daratan. Selain itu, penebangan hutan secara liar adalah salah satu faktor lain terjadinya banjir bandang. Mengingat pohon memiliki fungsi untuk menyerap air. Ketika turun hujan, tanah tidak mampu menahan air, maka akan terjadi erosi yang mengakibatkan air mengalir sangat deras. Mendirikan bangunan di daerah resapan air, ini pun penyebab banjir bandang. Daerah yang seharusnya dapat menyerap air, namun terhalang oleh bangunan liar. Faktor kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan ke sungai membuat aliran air sungai menjadi terhambat, mengakibatkan air meluap ke daratan.

Parit merupakan senjata tradisional Jawa Barat yang hingga kini masih tetap digunakan masyarakat Sunda, khususnya oleh para peternak. Arit digunakan untuk mencari rumput bagi hewan ternak mereka karena lebih mudah dipakai dibandingkan senjata lainnya. Di beberapa daerah di Nusantara, juga ditemukan banyak senjata tradisional lainnya yang bentuknya seperti arit. Misalnya celurit khas Madura, sabit khas Betawi, dan lain sebagainya.

0: Masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Hatur nuhun kaum dangu. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Masih Benny temannya di pagi hari ini di Wangkongan Pagi Sampurasun Pasundan. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Bapak Rohendi SPD Emparnya di pagi hari ini mengenal Banten sebagai bagian dari Tatar Sunda. Kita langsung saja hadirkan obrolannya untuk Anda semuanya. Ngawangkong Pagi Sampurasun Pasundan.
1: Sampurasun Pasundan.

0: Baik, kali ini kita sudah terhubung bersama dengan Pak Rohendi SPD Empardi. Pagi hari ini kita akan bincang-bincang selama 30 menit ke depannya. Kita sapa dulu, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Rohendi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Rampet.
0: Kabar baik ya. Waalaikumsalam, sehat Pak ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Senang sekali sebelumnya, terima kasih Pak nih mau berbincang bersama di pagi hari ini Pak Hendi.
1: Ya.
0: Posisi mana, sedang mana, di kantor atau di mana Pak? Sudah tugas?
1: Ini saya sedang perjalanan menuju Jakarta, ada tugas. Kita baik, akan mendapatkan sertifikasi lampu daerah ini.
0: Masya Allah, hati-hati di perjalanan ya Pak. Sebentar ya, nggak apa-apa ya Pak ya, kita bincang-bincang ya, sebentar. Iya, ini mengenal Banten sebagai bagian dari Tatar Sunda. Nah ini luar biasa, memang Banten dulunya masih satu kawasan dengan Provinsi Jawa Barat begitu ya Pak ya?
1: Betul.
0: Dan secara kultur mungkin tidak ada perbedaan atau bahkan sama persis begitu ya Pak ya? Saat itu ya, ya ini.
1: Sebenarnya beda. Perbedaan, tetapi secara induknya kan sukunya sudah sama.
0: Iya, betul.
1: Hari ini berbeda karena memang perkembangan dinamika kebudayaan ya, itu aja yang berbeda.
0: Oke. Ya. Ya, ini perbedaan yang kentaranya di mana Pak? Kalau melihat dari sepandangan budaya begitu.
1: Kalau kita melihat dari, kita berdasar pada teori kebudayaan di mana ada 7 unsur kebudayaan.
0: Ya.
1: Pada manusia, pada masyarakat, pada umumnya. Nah, ini yang dipengaruhi oleh kemajuan zaman, oleh informasi, teknologi, dan globalisasi. Nah, ini yang membuat beda. Dulunya saya yakin sama, karena memang melihat sejarah kan titik Sunda itu malah Banten pernah menjadi catatan sejarah yang tertua ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau ngomong tua Banten itu Sunda atau bukan ya? Sunda banget.
0: Sunda banget ya, Pak.
1: Saya hari ini mendapatkan bahwa Sunda yang dipergunakan oleh orang Banten itu lebih tua gitu. Punten ya, dan di sisi bahasa misalnya. Nah, bahasa itu di Banten sekarang relatif masih sama, masih dekat dengan bahasa-bahasa di naskah-naskah kuno yang sekarang kita temukan.
0: Okay.
1: Hari ini masyarakat Banten masih menggunakan bahasa itu. Misalnya ada beberapa kata yang di Jawa Barat sudah tidak digunakan, di Banten masih digunakan. Mokla misalnya, mantang, sangder. Nah itu masih digunakan di keseharian. Sementara di Jawa Barat sudah ada undak usuk ya, ada lemet, ada kasar. Kalau di sini masih egaliter, orang Banten atau kaing dahar, dia dahar, atau kolot dahar. Artinya bahasanya dari sisi bahasa ya, belum dari sisi misalnya sistem pertanian. Sistem pertanian di Banten relatif masih asli kan,
0: betul.
1: Masih benar-benar bertani ala suku Sunda banget gitu.
0: Iya.
1: Hari ini kan kepercayaan saya di Baduy masih Sunda gitu.
0: Apakah ini betul? Apakah ini ada hubungannya juga dengan istilah Satatar gitu ya, dari Tatar Sunda ini juga Satatar sebenarnya sejajar gitu Pak?
1: Betul. Jadi beberapa catatan, beberapa wawancara yang kita lakukan, bahkan menjadi wacana di media sosial, di publik, bahwa ya Tatar Sunda itu jangan dianggap sebagai suku, malah ya bahwa Sunda itu kita anggap sebagai sebuah sistem peradaban yang sebenarnya menjadi sumber peradaban-peradaban lain yang kemudian berkembang secara dinamis. Kita tahu ada Sunda besar, Sunda kecil. Nah, bagi Banten menurut saya jangan lagi dipisahkan bahwa ini Tatar Sunda Banten, ini Tatar Sunda Priangan. Menurut saya banyak Tatar Sunda. Ketika hari ini Sundanya kemudian menjadi berbeda, itu hari ini. Tetapi dulu kan
0: sama ya.
1: Iya, mitos-mitos sampai nyebut jurinya juga sama, orang Banten sama orang Priangan gitu tuh. Kira-kira begitu tuh menurut saya ya.
0: Baik. Jadi bisa dibilang ini perubahan-perubahan yang terjadi ini justru dari apa ya, perkembangan saat ini saja begitu ya Pak, padahal kita dari satu induk yang sama, dari satu indung yang sama gitu ya Pak ya.
1: Ya betul. Kalau teman-teman para penggiat budaya itu pasti sudah hafal bagaimana Sunda itu terlahir dari istilah Sunda Pura, Sunda Bawa. Bagaimana kemarin saya baca postingan-postingan terkait programnya Pak Gubernur Jawa Barat, Tatar Sunda itu yang kemudian ditetapkan tanggal 18 sebagai Hari Tatar Sunda, itu menuai polemik. Menurut saya sih sah-sah saja, karena memang istilah Sunda sendiri kan sejak terpisahnya dari Tarumanagara kan.
0: Iya.
1: Istilah Sunda, walaupun sebelum Tarumanagara, bahkan Palakanagara sebelumnya kan sudah ada istilah Sunda besar Sunda kecil. Jadi menurut saya jangan dimasalahkan itunya.
0: Okay.
1: Yang harus kita masalahkan sekarang adalah bagaimana peradaban Sunda ini menjadi dasar, menjadi cokok guru pembangunan bagi pemerintah dan masyarakat pada umumnya.
0: Baik, betul.
1: Ya, orang Sunda tidak kehilangan jati diri, tidak kehilangan cili asa, cili hati, cili asu. Semua Tatar Sunda loh, hingga manapun gitu ya, ke Lampung sampai ke Jawa Tengah gitu kan ada yang berbahasa Sunda. Artinya budaya Sunda ini jangan diklaim hanya milik Jawa Barat.
0: Iya, betul.
1: Itu makanya ketika diajak ngobrol tentang ini saya semangat.
0: Jadi semangat kesundaan ini sebenarnya yang bisa bahasa universal begitu ya Pak ya. Kebudayaan yang universal begitu ya. Jadi jangan diklaim sebagai milik Sunda Priangan saja begitu ya Pak, tapi juga memang ini betul. Ada orang Sunda yang juga tinggal di berbagai tempat daerah, mungkin bisa di istilahnya di daerah deungeun gitu ya Pak ya.
1: Nah, saya bahkan ketika ke Jepang tahun 90-an, itu di sana ada banyak tuh komunitas Sunda. Waktu itu aja kan Kak Hitler Sidi kan tinggal di Jepang.
0: Betul.
1: Kemudian saya ke Belanda, ketemu juga tuh orang-orang bule Belanda, satu keluarga menggunakan bahasa Sunda. Kaget saya begitu diajak makan malam oleh orang mana itu di daerah Den Haag ya, pinggiran Den Haag. Saya diajak makan malam, saya pikir Pak mau pakai bahasa Inggris gitu ya ngomongnya. Ternyata wilujeng sumping kang rohendi mangga diaturanan ayah tambal ayah putri.
0: Masya Allah,
1: Eropa yang bule banget gitu ya.
0: Berasa,
1: orang masih menggunakan bahasa Sunda. Berarti saya tanya, ibu kenapa kok sekeluarga ini bahasa Sunda? Dulu kami memang terlahir keluarga dia dulu lahir di Tatar Sunda.
0: Naik.
1: Perkebunan. Artinya Sunda itu disukai, dicintai, dilestarikan oleh bahkan orang luar negeri gitu. Masa orang mau meributkan tentang 18 Mei gitu tuh, kira-kira tuh percaya
0: saya ya. Baik. Oke. Nah, ini Banten sendiri kan sekarang sudah menjadi satu wilayah yang besar juga begitu ya, Pak ya. Saat ini Pak ya. Betul, dengan sudah barang tentu juga punya visi misi sendiri terutama dalam budayanya begitu Pak. Nah, lantas betul. Nah, kita juga dengan budaya akar budaya yang hampir sama begitu. Nah, ini identitas nih Pak, mengenai identitasnya jadi bagaimana nih Pak? Identitas budayanya masing-masing.
1: Ini terkait identitas ya. Menurut saya identitas budaya itu sama, tetapi ketika identitas administrasi itu kita berbeda.
0: Jadi baik.
1: Kita harus bisa membedakan antara wilayah budaya dan wilayah administrasi.
0: Baik.
1: Banten menjadi provinsi itu kan wilayah administrasi kan?
0: Betul.
1: Bahkan istilah Banten sendiri, nama Banten sendiri yang berhak menggunakan menurut saya hanya wilayah Serang dan sekitarnya. Orang wilayah Lebak di Pakidulan gitu. Itu menurut saya juga dari dulu ya tetap mereka menyebutnya Sunda. Ketepuan-ketepuan kan mereka benar-benar Sunda. Bahkan ada Sunda Islam, ada Sunda Buhun, kayak Baduy gitu.
0: Kanekes apa ya?
1: Kanekes, itu jelas banget. Nah, terkait identitas, ketika Banten disebut sebagai wilayah administrasi, budayanya yang mana? Ini yang menjadi salah pertanyaan ke kami.
0: Baik.
1: Ketika ditanya, Banten itu mana Pak Rohendi? Ya Banten itu budayanya ada tiga, saya bilang hari ini sebagai wilayah administrasi. Ada Sunda, ada Jawa, Serang, ada Betawi Ora di Tangerang.
0: Gak
1: bisa jadi satu, dipaksakan Sunda gak bisa.
0: Dipaksakan
1: Jawa, Serang gak bisa. Dipaksakan Betawi juga gak bisa. Nah ini yang kemudian sampai hari ini orang Banten baru menurut saya ya, orang-orang yang tidak mendalami kebudayaan selalu bilang Banten belum punya identitas, Banten tidak punya budaya, selalu begitu karena dia menganggap penginnya wilayah administrasi itu sama dengan wilayah
0: budaya. Oke, baik. Jadi pengetahuan buat kita ya. Jadi sebenarnya wilayah budaya dan wilayah administrasi itu akan berbeda ya Pak ya, begitu ya Pak ya.
1: Betul.
0: Baik. Jadi kalau begitu masing-masing punya keunikan tersendiri ya Pak ya, dengan betul.
1: Itu wilayah administrasi itu kenapa Banten dibentuk? Adalah kita secara makro aja. Kenapa Indonesia terbentuk? Kita mengaku Indonesia menggunakan baju Bali. Itu juga Indonesia.
0: Indonesia betul.
1: Indonesia. Sama dengan Banten. Sama dengan Tatar Sunda, ketika dia menggunakan baju Baduy Banten, maka orang harus bilang bahwa itu orang Sunda.
0: Orang Sunda, betul.
1: Cirebon, ya itu orang Sunda.
0: Baik, baik. Artis Sunda sini bisa jadi heterogen juga begitu ya, Pak, buat orang-orang ya, yang berbeda-beda begitu.
1: Justru keperbedaan itu, heterogenitas itu akan menguatkan budaya Sunda. Yang penting inti dari budaya Sunda itu yang selalu disampaikan tuh oleh Bapak Gubernur Jawa Barat tuh, suka ngiri sebenarnya. Dia selalu menyebut yang penting kita punya silih asa, silih hati, silih asur. Itu yang selalu disampaikan beliau tuh. Sehingga nanti Banten sama Jawa Barat itu sebenarnya ya satu suku ya. Buktinya saja daerahnya masih berawalan di C kan. Yang nama daerahnya dari C itu dipastikan Sunda tuh. Pastinya ada di foto.
0: Ya, ya.
1: Cibaru, itu sudah banget tuh.
0: Banyak ya, Pak ya? Banyak istilah-istilah nama tempat yang berawalan dari Ci juga ya di Banten ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Iya, baik. Baik. Kalau justru kalau dari pemahaman saya sendiri sih sebenarnya kalau orang mengenal Sunda juga sebenarnya sangat-sangat kental mengenal Banten ya, Pak ya?
1: Betul
0: ya, kan ada kanekesnya di situ sebagai kampung adat atau masyarakat adatnya yang kental begitu. Ya. Justru
1: itu menurut saya harus kita jaga bersama sebagai museum hidupnya masyarakat Sunda, Mas.
0: Oh iya, betul, setuju, Pak,
1: museum
0: betul.
1: Museum hidup, makanya kami jaga, walaupun dari hitungan statistik sebenarnya Baduy itu menjadi pemikiran bersama nih. Orang Baduy tidak sekolah, artinya tingkat capaian pendidikan Banten kalau dihitung secara statistik menggunakan standar itu kan tidak akan tercapai 100%.
0: Yeah.
1: Kan tidak sekolah mereka.
0: Yeah.
1: Jadi masih saja ada angka tidak sekolah kan di Banten.
0: Yeah.
1: Nah, itu apalagi kalau dihitung dengan standar kesejahteraan.
0: Yeah.
1: Orang Baduy itu sudah sejahtera loh. Ketika pakai standar budaya, tapi ketika pakai standar kesejahteraan masyarakat
0: modern, kota gitu ya.
1: Masyarakat kota ya pola asuh.
0: Iya, betul.
1: Padahal tanya sama mereka udah apa, sejahtera
0: sama betul.
1: Iya. Bayangan kita kan sejahtera itu pendapatan
0: artinya
1: per kapitanya, orangnya ya malah asuh karena standarnya bukan standar itu bagi orang Baduy.
0: Betul, gitu. betul sekali. Mereka sejahtera, kita masih kurang ya, Pak ya. Kurang, segala kurang.
1: Nih, bahasa orang Baduy ini agak nyentil nih kalau dikatakan.
0: Gimana, Pak?
1: Pak, sebenarnya kami matu berkaya, hayang dahar tinggal kakebon, kan ngambil. Tinggal gala, cina.
0: Iya, iya.
1: Bapak miskin jing, cina. Tahu, naon, lamlah yang naon kudu meuli, Bapak mah, cina. Bapak mah tidak akan tercapai cita-cita Bapak mah. Sebab cina. Gus boga mobil ialah yang boga mobil itu. Jadi
0: beneran
1: kayaan Bapak mah cita-cita Bapak. Nah, itu kan sindiran bagi kita,
0: bagi
1: orang luar, bahwa tujuan hidup kita ini apa sebenarnya?
0: Iya, iya.
1: Hanya diikuti oleh nafsu.
0: Iya.
1: Sementara mereka cukup sandang, pangan, papan.
0: Betul.
1: Imah gede. Gitu kan?
0: Iya.
1: Betul sebel. Standar hidup mereka ya.
0: Iya, betul. Baik, tingkat kesejahteraan, tingkat kepuasan hidup begitu mereka berbeda dengan masyarakat kota begitu. Benar. Jadi jangan disamakan begitu ya, Pak ya. Baik, baik. Betul. Nah, ini tanggung jawab merawat Banten Kanekes dan keluarga besar begitu ya, atau masyarakat adat ini adalah tanggung jawab bersama juga ya untuk sesuai Banten tapi juga Jawa Barat dalam hal ini ya, Pak ya.
1: Walaupun secara administrasi memang ada di wilayah Banten, makanya kami senantiasa memberdayakan mereka, kita bantu mereka, fasilitas mereka. Satu-satunya desa loh yang tidak menerima dana desa itu ya Kanekes.
0: Sudah mandiri mereka ya, Pak ya?
1: Tidak mau. Kami membung palah untuk pakai duit dana desa. Kami menghirup.
0: Iya.
1: Kita sare, kita ngebon. Udah, dia nggak pakai dana desa loh.
0: Oke. Okay.
1: Artinya mereka sudah sejahtera.
0: Iya, iya.
1: Tanggung jawabnya bukan hanya oleh kami sebenarnya, tapi ini tanggung jawab kita Sunda.
0: Baik.
1: Supaya nanti kelak ketika anak itu cucu kita bertanya, Pak, ayu urang Sunda jika kumah imahna? Seperti apa kesehariannya?
0: Baik.
1: Seperti apa mata pencariannya? Seperti apa? Dan itu kita bisa menjawab, yuk kita main ke Kanekes.
0: Baik ya. Oke. Nah, kembali tadi sudah disampaikan sedikit tadi sama Pak Rohendi mengenai Banten, wajah Banten seperti apa. Jadi masyarakat Banten ini dibagi beberapa zonasi juga budaya ya, Pak ya. Meskipun ya tadi dibilang ada masyarakat Sunda yang benar-benar Sunda begitu. Kemudian juga ada ke arah Betawi begitu ya Pak ya? Ada yang arah
1: betul. Tangerang Raya,
0: Tangerang Raya juga itu bagian dari masyarakat Banten. Kemudian boleh disampaikan sekilas mungkin Pak mengenai wajah Banten sendiri, masyarakatnya seperti apa begitu?
1: Ya, jadi Banten ini secara budaya hari ini Banten itu ada tiga kultur yang amat berbeda.
0: Yeah.
1: Yang pertama untuk wilayah Pandeglang Lebak itu Sunda sekali.
0: Sebenarnya
1: bahkan sudah buhun. Saya bisa bertaruh bahwa tuaan Lebak, Pandeglang dan Lebak dari sisi kesundaan dibanding Priangan menurut
0: saya.
1: Yang kedua itu Serang. Serang itu sebenarnya urban dari wilayah Cirebon dan sekitarnya. Karena ketika Syarif Hidayatullah itu datang menyebarkan Islam di sini dan kemudian mendirikan kesultanan besar, kan banyak urban dari Cirebon dan sekitarnya yang datang ke Serang untuk menjadikan kota Surosowan di sini. Jadilah bahasa hampir mirip dengan Cirebon, tapi menjadi berbeda karena bercampur ya terjadi itu ya. Nah itu saya sih menyebutnya Jawa Serang.
0: Jawa Serang.
1: Jawa Banten. Yang jelas kulturnya amat dipengaruhi oleh kultur Timur Tengah, kultur dari Arab, karena memang penobatan Sultan sendiri kan ya Abdul Mufakir itu di Arab.
0: Iya, ya, betul.
1: Nah, dan satu lagi budaya yang Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, sama Kota Tangerang Selatan.
0: Tangerang Selatan.
1: Wilayah dekat dengan ibu kota, otomatis Betawi itu. Nah, sebagian besar kulturnya terpengaruhi oleh Cina Tionghoa ya. Makanya ada istilah Cina Benteng di sini. Makanya Betawinya juga Betawi Ora, orang menyebutnya ya, karena dibanding dengan Betawi yang ada di Jakarta juga agak beda juga karena itu pinggiran kan kita
0: daneh. Ada akulturasi di situ, ada percampuran budaya apa ya? Hidup tinggal di sana jadi budaya yang beda begitu. Nah, untuk mata pencarian sendiri, Mbak, bagaimana nih untuk Banten sendiri? Apa masyarakatnya agraris, bertani atau bagaimana?
1: Ya. Mata pencarian itu amat terpolakan menurut saya di Banten. Untuk selatan itu kebanyakan petaninya petani ladang, petani kering. Ya. Kalau untuk wilayah utara, Serang Raya itu petani batah, artinya di sawah, petawahan. Nah, kalau di wilayah Tangerang Raya itu industri, Mas.
0: Industri, betul.
1: Makanya Kabupaten Tangerang itu dikenal sebagai Kabupaten Sejuta Pabrik, Sejuta Industri. Walaupun di Cilegon sendiri, memang kalau Cilegon pengecualian untuk wilayah. Wilayah utara Banten ya, itu kan ada Krakatau Steel, ada Krakatau Potho. Itu wilayah industri, tapi tetap orang Cilegon aslinya sendiri dia bertani di sawah. Mereka para petani handal. Ada Bojonegara dan sebagainya itu benar-benar handal. Yang unik itu kan bedanya itu. Jadi antara tiga kultur yang berbeda itu memang cara bertaninya pun berbeda.
0: Iya. Sesuai dengan kondisi. Betul.
1: Ya, karena dia menjaga tradisi dan sebagian besar kan wilayah pegunungan, Gunung
0: Kapuana,
1: Gunung Karang, Pulau Sari, Gunung Asepan, Gunung Tilu, Onje dan sebagainya. Utara kan pesisir tuh ada Pontang, Tanara. Itu daerah petawahan, hamparan petawahan, kayak Karawang lah kalau di Jawa Barat.
0: Baik.
1: Dan kemudian untuk wilayah Tangerang itu pabrik semua cikat, mulai dari wilayah Tiga Raksa, daerah itu kan daerah pabrik semua tuh.
0: Nah,
1: kalau Tangerang Selatan sama itu wilayah wilayah perkotaan, metropolis. Makanya sebenarnya hari ini orang-orang Jakarta rehatnya, ngemolnya itu ke Tangerang Selatan, Mas.
0: Ke Tangerang Selatan.
1: Wilayah apa, Sumarekon
0: ya.
1: Itu kan itu daerah-daerah metropolis yang menurut saya sekarang hari ini lebih menjadi pilihan para kaum-kaum berjoyis ya untuk
0: datang. Jadi
1: memang Jakarta kan sudah semakin
0: fit. Jadi destinasi justru ya, Pak ya. Jadi destinasi
1: wisatanya juga terbagi nih. Wilayah selatan itu kan wisata alam,
0: ya,
1: wisata budaya. Nah, kalau yang tengah, yang utara, yang Serang sekitar itu wilayah religi kan ada
0: kawasan
1: Batu Lama, itu makam-makam sultan semua di situ. Nah, yang Tangerang ini wilayah wisata belanja. Siapa yang tak pernah ke Karawaci? Kalau orang Jawa Barat,
0: iya betul.
1: Ke Karawaci ketinggalan, Sumarekon Mall ada. Ada banyak mall-mall
0: besar ya.
1: Modern lain.
0: Baik.
1: Jadi Banten ini unik, tiga daerah yang satu budaya Sunda
0: iya, banget iya,
1: gitu ya, artinya betul. Ke dalam banget, yang satu ke Islam banget,
0: yang
1: satu modern banget gitu. Ini yang membuat saya betah nih di sini nih.
0: Oh nah, baik, Orang ini betah ya. Kalau Pak Rohendi di asli sana Pak, Pak Rohendi asli sana.
1: Saya itu orang Subang, orang Kalijati, tetangganya
0: Tapi oh baik baik baik. Tapi dari bahasa logatnya sudah mulai ke arah Tangerang nih Pak.
1: Ya karena saya kan mendalami sini. Ketika orang budaya kan harus bisa londokan ya. Mengembangkan budaya di sini. Saya punya sanggar budaya di sini.
0: Baik.
1: Saya aktif bersama para penggiat budaya. Ya mungkin Kak Cayan, Kak Iwan gitu ya.
0: Iya, jadi wehnya banyak ngiringan ditunya. Baik.
1: Kalau saya pulang ke Bandung, orang-orang Bandung, wih, Pak Rohendi jadi gitu.
0: Oke.
1: Okay. Waktu aing mulang Banten aja dia.
0: Baik. Nah, Pak Rohendi boleh disampaikan nih, Pak. Pasti setiap daerah punya keunikan tersendiri begitu ya, Pak tadi ya. Kemudian nah, dari keunikan ini biasanya suka muncul juga permasalahan-permasalahan, Pak. Apalagi permasalahan yang sangat kentara jauh misalkan dari sisi budaya ya, kemudian juga dari sisi kemajuan begitu. Kemudian dari sisi keunikan lah tersendiri begitu.
1: Betul. Betul, Mas. Ini yang membuat persistensi. Ada gap ya di Provinsi Banten oleh budaya. Jadi orang Lebak Pandeglang itu agak sedikit minder ketika dia datang ke kota Tangerang. Sebenarnya orang Tangerang ketika disebut Banten dia tanya aja orang Tangerang Selatan misalnya, budaya Banten dia, enggak, gua mau Betawi, selalu begitu tuh. Ini kan
0: ya
1: karena apa ya, budaya ini kan tidak serta-merta menjadi dicintai oleh generasi muda terutama. Apalagi melihat perkembangan zaman organisasi informasi dan komunikasi, kita harus amat bagaimana budaya menjadi bahan ajar pada mereka di tengah sejak kecil. Dan ini menurut saya luput. Saya mendalami kebudayaan di Banten sejak tahun 2000 Banten ini berdiri. Agak susah nih pelajaran muatan lokal budaya di sekolah-sekolah nyaris tidak ada karena memang kekurangan guru.
0: Okay.
1: Kalau dulu kan guru di dropping dari Jawa Barat ya.
0: Baik.
1: Di Jawa Barat ada perguruan tinggi seni budaya. Di sini kan belum ada. Di sini itu baru ada jurusan seni pertunjukan di Untirta, itu pun hanya jurusan, belum fakultas. Jadi wajar kalau kemudian anak-anak muda ini sering ya, saya tidak menyebut terjadi bentrokan, bukan bentrokan sih, tapi suka ada aja saling ejek gitu ya, saling bully gitu ya terkait kebudayaan. Ah, dia mah orang gunung gitu. Ah, dia mah orang ini. Kalau dari Serang, weh, tidak mah wong Serang. Duduk manusia, tidak mah wong gitu kan. Dari lontaran-lontaran anak-anak yang bikin kadang-kadang itu ya mereka cilin-cilin gitu tuh.
0: Baik.
1: Gapnya itu. Secara umum sih tidak, pembangunan berjalan lancar.
0: Baik.
1: Yang paling menonjol dari sisi pembangunan itu ya infrastruktur. Karena kalau di Tangerang Selatan kan, Tangerang dan sekitarnya kan pembangunan bukan hanya oleh pemerintah, Pak.
0: Swasta ya.
1: Beberapa pihak pihak swasta yang juga turut membangun.
0: Baik.
1: Kalau di wilayah selatan kan jalan hancur, jembatan gampang rusak. Gitu loh. Ini yang terjadi gap. Jadi setiap budaya sih menurut saya bisa diatasi dengan sedikit-sedikit melalui pelajaran muatan lokal budaya.
0: Baik.
1: Kalau infrastruktur kan urusannya dengan APBD.
0: Gitu. Baik, jadi nah solusinya tadi ya, ada gap budaya ini mungkin masih bisa ditanggulangi dengan tadi memasukkan dalam kurikulum pendidikan begitu ya Pak ya.
1: Betul.
0: Tapi tidak jadi konflik begitu ya Pak ya?
1: Nyatu dengan dinas pendidikan.
0: Baik. Tapi tidak jadi konflik begitu ya Pak tapinya?
1: Tidak. Selama ini tidak menjadi konflik. Cuman ya suka silin-silin itu ketika FLSN kan ada tuh festival lomba siswa ya. Kalau datang nih dari selatan, pasti anggung gitu tuh. Ketahui kan gombang-gerombong. Ini suka saling ini aja ya. Dengan baju yang gemerlap dari Tangerang, dengan baju yang hitam lusuh dari wilayah selatan itu selalu terjadi.
0: Oke, baik. Oke, Pak Rohendi terakhir dari Pak Rohendi sebagai penutup barangkali Pak, silakan yang ingin disampaikan kepada masyarakat.
1: Ya, masyarakat Indonesia yang menerangkan ini, saya sih menyampaikan bahwa Banten induk sukunya adalah Sunda. Ketika hari ini Banten terpilah menjadi tiga budaya yang berbeda, itu semata karena wilayah administrasi. Sebutan Banten muncul sejak munculnya kerajaan Kesultanan Banten. Mm-hmm. Dulu semua adalah Tatar Sunda. Dulu bahkan ketika Sunda terpisah dari Tarumanagara pun wilayahnya berada di sekitar Banten dan sekitarnya.
0: Okay.
1: Kita tahu ada Jatinga, kita tahu ada Cidangiang, ada Batu Tulis di Bogor yang sejaman, hampir sejaman dengan zamannya Batu Tulis yang ada di Banten dan sekitarnya. Artinya bahwa Tatar Sunda bukan berbicara wilayah administrasi, tetapi Tatar Sunda bicara tentang peradaban orang Sunda.
0: Baik. Baik, Pak Royani, terima kasih sudah berbincang bersama kami di Perompat RI Bandung. Senang sekali, sehat selalu Pak. Hati-hati di perjalanan, selamat sampai tujuan Pak.
1: Amin.
0: Amin, amin, terima kasih. Hatur nuhun. Baik, terima kasih Pak. Sampurasun.
1: Rampes.
0: Demikian kaum langu obrolan kami bersama dengan Bapak Rohendi SPD Empar mengenai mengenal Banten sebagai bagian dari Tatar Sunda. Nantikan informasi-informasi menarik lainnya, obrolan yang seru bersama kami dan juga lagu-lagu istimewa untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami di 24 RRI Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Aduh,
2: kenapa toh?
1: Mbak, bantuin aku atuh, Mbak.
2: Lah kenapa?
1: Aku teh lagi bingung dan pusing, Mbak.
2: Lah, kok yo pusing-pusing, kok yo bingung-bingung. Pegangan-pegangan ben rak tibo, sini pegangan.
1: Ari si Mbak malah guyon begitu.
2: Kalau pusing kok ya pegangan biar enggak jatuh gitu, Mbak. Gitu loh. Kenapa?
1: Mbak, aku teh lagi benar-benar bingung.
2: Iya, benar-benar saya juga.
1: Anakku teh sekarang teh umurnya teh kan sudah 11 tahun ya, Mbak. Tapi kenapa tuh badannya teh meni tidak seperti anaknya si Mbak, padahal kan seumuran anak kita teh ya?
2: Iya.
1: Bukan hanya itu, Mbak. Tingginya juga tinggian anaknya si Mbak.
2: Oh, gitu.
1: Malah berat badannya juga tidak naik-naik anakku mah. Atuh kumaha ya ini teh, kenapa ya?
2: Kenapa ya teteh koyok begitu anaknya? Tapi kayak nih tebakanku ya teh. Kayaknya anakmu itu kena gejala stunting ngono loh.
1: Hah? Stunting? Apaan itu teh?
2: Jadi stunting itu teh masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang panjang gitu loh teh.
1: Gitu.
2: Jadi nih mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak gitu teh. Tapi maaf ya teh, ini maaf ya, bukannya mau menyinggung gitu teh, tapi
1: Mbak,
2: ya gitu teh. Mohon maaf ya ini ya.
1: Makasih banyak Mbak, sudah ngasih tahu saya.
2: Iya, sama-sama.
3: Stunting pada anak harus kita ketahui gejalanya sejak dini. Jadi pastikan asupan pada saat kehamilan tetap terjaga.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Bandung. Selamat pagi kaum dangu, Perempat RI Bandung. Senang sekali saya bisa hadir kembali menemani Anda di frekuensi yang sama. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini di studio Perempat RI Bandung sudah hadir T.I.I. Soliha Damang Teteng.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat ya? Alhamdulillah. Lu sudah lama tidak berjumpa dengan
3: Teteng.
2: Betul,
3: betul lama sekali ya Bang Beni. Kak
2: Beni
3: gimana, sehat?
2: Sehat alhamdulillah. Teh, kita pengen ngobrol nih. Perihal sesuai dengan tema yang sudah kita diabungkan di flyer ada di kantun tugas ini menyimak cerita di balik lagu Degung Sunda ini kita spill dulu sedikit ya. T.I. Soliha ini seorang penyanyi ternyata gue kira hanya sekedar MC gitu ya Teh, tapi ternyata memang lagu-lagunya sering kita dengerin, lagunya terutama di Wandana Degung Sunda nyatanya.
3: Mohon
2: Ayah dulu Nusanes, versi Nusanes.
3: Ayah pop Sunda tipe Talaga.
2: Oh, jantan salah senama Sanes Degung Sunda munggul
3: nantinya. Jantan ayah degung anu upacara adat.
2: Upacara adat, mohon.
3: Sarang Kang Iik saya dari nagingnya. Mung anu Talaga Remis kantos.
2: Leres.
3: Eta mah rame-rame seurang kompilasi. Terus pamungkas teh 2006 ya yang terakhir kan tadi sama Kang Uce di kacapi tapi dia tonisan
2: gitu.
3: Alimpat tebih teh ya.
2: Oh nu alimpat tebih
3: mohon. Tapi tetap di jalur Sunda
2: ya. Yang menarik perhatian saya adalah ketika mendengarkan lagu dari Iyar Wiyarsi puntennya Iyar Wiyarsi ini lagunya di kantun tugas
3: nanti. Betul,
2: ya yang pertama kayaknya kenal deh suaranya gitu ya. Jika apa suaranya T.I. Yeah. Ternyata Masya Allah. Yeah, sebenarnya nama panggungnya berbeda ya. Seorang penyanyi dulu namanya Isolihan.
3: Betul,
2: begitu.
3: Itu nama asli Kang
2: Benny. Oh itu diambil dari nama asli itu.
3: Iya, jadi dulu itu ketika pertama kali rekaman kurang lebih tahun 93-94 lah.
2: Wow, kalau itu masih pakai pita kaset gitu ya Teh?
3: Iya, dan itu hanya 16 track ya di studio Jugala itu. Jadi ketika itu kualitas suara memang.
2: Oh di Jugala Teh?
3: Mohon. Jadi yang untuk tradisi-tradisi kita biasanya gunakan di Jugala.
2: Jugala selalu atau, begitu ya?
3: Ya kalau pop Sunda di Asmara Record. Jadi dulu itu memang kualitas suara kita yang memang dituntut untuk prima ketika take vokal. Karena kan kalau sekarang kan gampang ya.
2: Iya, digital dimanapun bisa.
3: Bisa tinggal dinaikin, diturunin dulu nggak bisa. Kalau memang belum bagus, is ulangi lagi, is tempel. Tapi kita ikutin dari part sebelumnya gitu.
2: Iya,
3: makanya ambil namanya ya nama asli aja.
2: Jadi bisa dibilang sulit juga nih tanya teknik pengambilan suara waktu dulu ya.
3: Iya, makanya kita yang dulu-dulu rekaman di awal-awal sebelum ada era digital itu memang ya
2: kalau belum matang kayaknya sulit juga.
3: Kalau belum matang sulit karena memang kelihatan banget ya suaranya itu kualitas suaranya seperti apa.
2: Baik. Nah, ini mengenal kalau sesuai dengan judul ini kan sebenarnya lebih mengenal ke T.I.I. sih. Kita pengen lebih mengenal ke T.I.I. gitu. T.I.I. sejak kapan sih Teh? Teteh tertarik begitu dengan dunia tarik suara terutama seni suara vokal Sunda gitu nya.
3: Iya,
2: Ti kawit irahata.
3: Ti awit SD. Ini jantan di payun toska tawis pangentannya bakatnya sudah terlihat.
2: Baik.
3: Cuman memang ibu waktu itu mengarahkannya tidak entong kakawihan dan neng suantana alit gitu ya.
2: Mungkin gitu.
3: Si range
2: vokal.
3: Iya, belum belum terbuka gitu.
2: Baik,
3: ya.
2: Baik.
3: Tapi memang sudah ada bakat. Jadi pernah satu ketika ada Bapak Amas Tamaswara almarhum, salah seorang seniman yang memang bernama besar saat itu, saya dites gitu. Neng sok ngawih ya payunan Pak Amas itu pan Pak Amas bukan gitu. Dulu ingat kan Ben lagunya Rep Deng Deng.
2: Rep Deng. Oh iya.
3: Talaga.
2: Iya iya iya tahu tahu.
3: Itu dulu ikutan lomba-lomba Pak Angga Sekar sampai tingkat kecamatan juara.
2: Pasti lagu itu gitu.
3: Kebetulan lagu itu kan Pupuh kan. Jadi dari SD itu sudah terlihat bakatnya.
2: Jadi cuman, berangkatnya dari situ ya.
3: Dari situ cuman diarahkannya nari dulu. Baru setelah SMP udah kalau udah manggung tuh sama Bapak Neng terus beres jaipongan. Nembe dok diajar ngawih, ingat lagu pertama yang saya ini kalau lagi degung teh, duh aduh manis yang teh Zaksmi yang itu Kang Beni.
2: Ya.
3: Jadi lebih itu momentum banget, tempel banget.
2: Iya iya iya.
3: Dari situ ya timbullah karena dari dulu modalnya satu untuk isinan
2: tentu. Isin.
3: Sangat pengisian ke sini.
2: Iya. Jadi sebenarnya memang ada bakat dari orang tua begitu ya teh.
3: Iya kebetulan mereka tuh pengajar sebetulnya.
2: Okay.
3: Ya. Bapak itu concern terhadap seni Sunda. Jadi dari kecil tuh sudah dibiasakan telinga saya tuh tiap hari dengan lagu-lagu Sunda.
2: Oh, jadi dari kecil memang Teteh langsung ke seni vokal Sunda.
3: Betul.
2: Gitu ya.
3: Betul. Jadi kalau ibu guru juga tapi ibu sok ngawih ibu dan ibu upami ngadegung gitu bapak kalau bapak ngareok tapi yang ke dalang karena bapak kalau untuk suara bapak lebih ke apa ya kayak MC-nya gitu
2: kalau bapak dari sisi narasi begitu ya kuat di situ ya
3: kuat di situ karena bapak sering nyanggit lagu ngadamel sajak atau apa gitu sampai ingat terakhir sajak bapak tuh judulnya Pamit ya ketika beliau sebelum meninggal Kang Ben.
2: Masya Allah itu pas banget ini dengan momen sebelum beliau.
3: Betul. Dan dibacakan pada saat farewellnya dan beliau akan mau pensiun di Pangandaran dengan rekan-rekan penilik kepala sekolah guru gitu.
2: Pupus siswa sabra tahun.
3: Pun bapak teh kirang 62 lah, 62.
2: Iya.
3: Pada saat malam takbiran Idul Fitri.
2: Masya Allah.
3: 2001.
2: Aduh, selalu menjadi kenangan ya setiap takbiran pastinya ya.
3: Betul, jadi ya itulah. Tapi kita alhamdulillah beliau meninggal dalam waktu yang baik,
2: baik,
3: berwudu ketika akan sholat
2: dan
3: maghrib.
2: Juga mengeluarkan karya, ada karya gitu ya.
3: Ada karya.
2: Pas banget
3: karya,
2: dengan itu ya.
3: Betul, jadi,
2: seolah-olah ini wasiat juga buat Teteh ya, buat meneruskan.
3: Jadi memang di bapak tuh kan rapi ya Kang Ben, apapun selalu diarsipkan. Jadi saya tuh sering
2: selalu dibukukan gitu teh.
3: Iya, selalu dibukukan ningal aya ieu aosan kanggo anu badi ngalahirkeun. Ada bacaannya doanya diusapkeun karena patuanganna diieukeun nganggo
2: dugikeun kadinya ya. Detailnya
3: detail bapak itu.
2: Bagi
3: pun ini di Sumedang teh paraji kapungkur. Jadinya
2: pantesan tarap tipisan segala rupiahnya.
3: Alhamdulillah.
2: Nah itu jadi bekal Teteh begitu
3: betul,
2: ya.
3: Betul,
2: sehingga Teteh. Sampai sekarang. Nah Teteh.
3: Iya.
2: Nah, kalau sekarang sendiri kalau sekarang nih sebenarnya Teteh gimana di dunia tarik suara apakah masih berlanjut atau gimana nih Teteh?
3: Jadi kalau ada Arika seneng banyak mau tiasa di iya kan Kang Ben mau tiasa dilengitkan. Jadi akhirnya setelah nge-MC itu kurang lebih momentumnya 2012 banyak mulai banyak yang minta untuk jadi MC.
2: Oke.
3: Kalau
2: dari situ berhenti gitu atau gimana?
3: Artinya ya ketika ada acara sendiri aja kan saya kebetulan ada ada Pitaloka ya. Jadi saya nama Iis Pitaloka tuh saya ambil dari nama grup saya sendiri.

0: Termasuk Kang Benny juga.
1: Termasuk kan? Saya juga kan yang baru ngeh Teh Iis sebagai seorang penyanyi begitu, dan apalagi kan penyanyi dulu yang notabene memang produk dari apa ya, yeah, label musik yang keren gitu ya Teh ya. Yeah, orang-orang dulu biasanya kan karyanya luar biasa, betul, bagus-bagus, betul, ya. Enggak sekarang, kayak sekarang mungkin lebih instan mungkin ya. Kalau dulu mungkin proses, ada proses kreatifnya, proses, ya.
0: Dan juga faktor luck juga ya, karena tidak akan, saya tidak akan bisa rekaman kalau enggak Kang Iik datang ke rumah mengajak saya.
1: Oh, justru Kang Iik ya.
0: Iya, dan saya kaget pada saat itu ya.
1: Baik.
0: Saya masih tinggal di Pajajaran dulu, Kang Iik datang ke rumah dan ternyata diberitahu oleh rekan saya yang sesama juru kawi.
1: Yeah.
0: Iis kersa kanggo rekaman gitu.
1: Sangat deh nu.
0: Kang Iik.
1: Tahu Kang Iik.
0: Mohon Kang terang ti uninga ti saha. Aya cenah nu ngawartosan. Jadi akhirnya udah seperti itu. Terus ngobrol dulu Kang Ben, ditanya dulu ya. Iis gaduh dongeng teh ada cerita
1: apa gitu ya.
0: Kejadian apa yang sekarang ini sedang dialami ya. Adalah cerita gitu.
1: Baik.
0: Akhirnya jadilah lagu Di Antawis Urang.
1: Oh.
0: Gitu pada saat.
1: Jadi lagu perdana Teteh itu sebenarnya.
0: Iya, dan lagu keras Kang Ben, masyaallah alhamdulillah.
1: Tahun berapa itu kira-kira?
0: Tahun 93-94 lah, soalnya saya masih kuliah waktu itu ya.
1: Baik.
0: Jadinya dirilis berapa ribu kopi itu laku gitu ya. Alhamdulillah saya bisa tahu bagaimana syuting ya.
1: Iya, betul.
0: Syuting video klip dengan yang harus sesuai ini, berapa kali take, berapa kali ganti baju ya, seperti itu. Jadi ya seru ya Kang Ben, karena dream comes true itu betul-betul.
1: Teh, boleh digambarkan kembali nih Teh, diceritakan kembali nih, yeah, bagaimana proses recording zaman dulu nih.
0: Oke, okay. Jadi kalau zaman dulu itu ya Kang Ben ini kadang-kadang biasanya seringnya sih kita malam.
1: Malam hari.
0: Jadi kita latihan dulu tuh.
1: Tujuannya untuk apa Teh? Supaya hening aja gitu gimana?
0: Ya mungkin kan kalau studio ada jadwalnya juga.
1: Oh baik, jadi ngikutin shift.
0: Iya, ya, ngikutin shift, tapi seseringnya sih sore ke malam sampai subuh. Jadi awal-awal latihan dulu.
1: Baik.
0: Ya udah latihan, udah fix semua, musiknya masuk dulu, musik Kang Benny. Musik pun gak semuanya kan, masing-masing dulu.
1: Yeah.
0: Misalnya waktu itu Kang Yanto sarang Kang Ari Supena almarhum, Patareman panerus sarang Saron.
1: Oke. Okay.
0: Terus itu apa, Kang Agus Aki Suling gitu kan. Kalau biasanya yang paling terakhir masuk tuh Suling biasanya. Kang Wahyu Rohe Kendang.
1: Yeah.
0: Gitu. Jadi udah gak semuanya. Jadi
1: baik,
0: Bonang ini dulu, baru Jenglong juga terpisah.
1: Baik, gitu, baik.
0: Karena kalau itu kan cuma 16 track, jadi kita kalau mau masuk suara 2 kalau udah habis nggak bisa.
1: Nah itu lantas kayak gimana kalau lebih dari 16 tuh?
0: Iya, akhirnya seadanya aja udah gitu kan. Yang penting vokal utamanya gitu.
1: Tetap ada gitu.
0: Sanaus Setia Sadi Mamanis yang suara kedua atau gimana ya.
1: Okay.
0: Akhirnya udah selesai semua, baru kita guide vokal. Guide vokal dulu. Biar pas kan ada part-part lagu yang kadang-kadang ada jedanya dulu ya. Band yang memang butuh itu lagunya pas di mana tuh, baru jreng gitu kan musiknya masuk. Nah setelah udah selesai musik semua, baru kita vokal masuk.
1: Baik.
0: Dan itu tidak semudah membalikan telapak tangan ya.
1: Biasanya dalam satu lagu nih Teh Karya, misalkan tadi lagu Teteh ya, yang awal perdana itu, itu biasanya habis dalam berapa hari selesai sampai dengan selesai?
0: Sehari itu bisa dua lagu.
1: Sehari bisa dua lagu.
0: Ya, kalau lagi mood
1: sampai bagus, nge-mixing gitu.
0: Lagu lagi, nah, mixing nanti terakhir.
1: Oh, beda lagi terakhir.
0: Setelah selesai semuanya.
1: Okay.
0: Jadi prosesnya ya 3-4 hari lah ya.
1: 3-4 hari.
0: Untuk, karena satu kaset itu kan 10 lagu. Side A 5 lagu, side B 5 lagu.
1: Ya, dulu kan istilah album ya.
0: Album.
1: Satu kaset itu ada album.
0: Iya.
1: Album tuh biasanya sekitar 12 lagu ya Teh.
0: 10 biasanya.
1: Oh, 10 biasanya.
0: Atau 10.
1: Zaman Benny ada yang 12 tuh.
0: Oh iya.
1: Nah, 12. Oh. Jadi side A 6 berarti 6. Ya.
0: Iya, iya.
1: Side B 6 gitu. Ya, durasi kurang lebih sekitar 1 jam.
0: Oh iya, kalau durasi yang panjang seperti, kalau saya kebetulan waktu itu tiap rekaman side A 5, side B 5. Jadi 10 gitu kan.
1: 10 ya.
0: Dulu yang itu sama Wisnu Record.
1: Wow.
0: Dulu yang
1: ini,
0: memang
1: luar biasa nih.
0: Zaman Haritama khusus Sunda teh terus punya nama itu, enggak kebayang bahagianya saya gitu ya ketika masuk.
1: Wah, sulit tuh Teh. Sulit. Saya Benny yakin, Benny juga sebenarnya tahun 98 juga masih ikutan juga backing vokal dulu.

0: Lute. Itu sulit loh bisa jadi seorang backing vokal aja, apalagi ini menjadi bikin album sendiri ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ini mah benar
1: Maha baik jadinya memberikan
0: keberuntungan juga ya, Teh ya.
1: Betul. Terus dikasih lagunya juga bagus.
0: Itu mah sesuai dengan lagu, apa namanya, cerita Tete gitu ya.
1: Iya, betul. Jadi ada cerita di balik lagu itu, tapi tidak, memang tidak semua ya. Ada lagu-lagu yang lain pun enggak based on my story gitu ya.
0: Enggak
1: mesti seperti itu, alhamdulillah. Jadi akhirnya ya itu bagus gitu kan, ketika kita masuk ke dalam satu lagu. Saya tuh gitu, Kang Ben, jadi reading dulu. Ini lagunya tentang apa?
0: Liriknya dipelajari dulu.
1: Iya. Bagaimana kita mau mengekspresikan kalau kita tidak tahu kan makna lagunya apa gitu.
0: Okay.
1: Kebiasaan saya dari dulu sampai sekarang begitu, Kang Ben.
0: Iya.
1: Ketika memaknai lagu, bade kumaha ngagenah-genah lagu ari urang tengah
0: asma. Betul.
1: Ari kan kadang berdak ayeuna mah asa ngong gitu.
0: Iya.
1: Saya nggak bisa, jadi
0: jiwanya dulu harus diolahnya begitu ya.
1: Karena kekuatan satu lagu tuh kan ada dari syairnya juga.
0: Betul.
1: Itu tidak bisa kita menutup mata, karena kadang-kadang orang dengan itu terinspirasi menjadi semangat dan
0: betul.
1: Sebagainya. Itu barulah setelah selesai semua kita ada break ya untuk sholat dan sebagainya. Kadang pulang sampai jam 3 subuh, Kang Ben.
0: Sudah biasa itu ya terjadi.
1: Selalu diantar sama bapak, kalau enggak sama ibu.
0: Oh iya.
1: Gitu. Jadi alhamdulillah ya udah selesai. Begitu rilis kita langsung tuh foto untuk cover gitu kan.
0: Baik.
1: Nah, begitu yang paling membahagiakan tuh ketika pertama kali lihat wajah sendiri di TV. Lihat ada kaset kita di toko kaset.
0: Toko kaset, betul ya.
1: Itu unforgettable moment ya.
0: Pastinya, pastinya.
1: Tidak semua orang
0: bisa gitu.
1: Itu Masya Allah, alhamdulillah.
0: Teh masih menyimpan, Teh? Masih menyimpan, ya maksudnya album-album Tete, karya-karya begitu ya?
1: Kebetulan, nah ini saya tuh nggak tahu, tiba-tiba di YouTube ada yang posting itu satu album. Saya yang album pertama saya malah
0: ada.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Saya ini aja bikin MP3 juga, alhamdulillah. Jadi saya punya koleksi yang satu album saya yang pertama.
0: Sayang banget ya kalau misalnya nggak ada ya.
1: Nah yang kedua baru yang Bagja itu.
0: Ya, jadi soalnya kan. Ini, ya nggak semua karya loh teh dikonversi ke MP3 kemudian
1: betul.
0: Jadi
1: betul,
0: apalagi kalau YouTube begitu ya dimasukin ke YouTube gitu.
1: Iya, jadinya kan kalau saya sih ada disarankan, Bu punya ini nggak, murid-murid saya ya?
0: Iya.
1: Ibu padahal sayang kata di upload aja gitu.
0: Betul.
1: Di upload aja. Ya kan udah ada yang lain yang upload, sama aja lah. Kalau saya mikirnya gini, Kang Ben, ketika ada orang yang karya saya diunggah oleh orang lain, kemudian dinikmati oleh orang banyak, ya saya seneng.
0: Berarti
1: ada apresiasi dari mereka. Berarti masih mengingat, mereka masih mengingat padahal udah 20 tahun yang lalu.
0: Iya. Sudah cukup jauh.
1: Alhamdulillah, iya.
0: Iya, Teh. Nah, masih berlanjut perihal ini, Teh, produksi apa namanya? Tadi kan produksi rekaman begitu ya. Kemudian saat waktu pertama kali album perdana Teteh gitu, itu berapa ratus kopi dibuat?
1: 2000
0: dulu.
1: 2000. Ya, dan itu laku semua.
0: Masya Allah. Kemana saja itu Teh?
1: Didistribusikan di seluruh Jawa Barat.
0: Jawa Barat ya. Jadi untuk wilayah Jawa Barat.
1: Untuk wilayah Jawa Barat, dan anak-anak SMKI dulu ngulik lagu saya yang di Antawis Urang itu, karena memang
0: dari segi
1: musikalitasnya keren banget, Kang Ben. Jadi tiap kali manggung mereka itu gitu.
0: Oh.
1: Jadi jadi ketika mulai ini.
0: Jadi lagu wajib mereka juga ya berarti.
1: Karena memang sih bagus lah.
0: Komposisinya.
1: Oh ini orang mohon nguping intro naga, oh iya lagu iya gitu kan. Jadi sementara yang Ohang kan angkatan Ohang, aku abi diulik cina sarang barudaknya, sok bangga gitu.
0: Bangga ya tanya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gitu. Apalagi di dalamnya juga ternyata yang apa ikut serta berperan begitu ya. Orang-orang besar ya seperti Kang Agus Aki, Wahyu Rohe,
1: Agus Super, Kang Yanto, Kang Ari Supena, Kang Ii, gitu. Yang menciptakan lagunya Kang Amas.
0: Kang Amas.
1: Mas Effendi DM, Kang Oyo. Kang Euryadi dulu di sini loh, Kang.
0: Mohon
1: Kang Oyo, terus Kang Agus juga buat, Kang Wahyu juga buat. Itu lagunya bagus-bagus loh.
0: Luar biasa.
1: Jadi Masya Allah. Jadi mereka kenapa laku, karena kekuatan lagunya juga bagus ya.
0: Yeah.
1: Akhirnya mereka menikmati semua lagu gitu.
0: Semua
1: tidak
0: lagunya.
1: Hanya satu atau dua.
0: Betul,
1: masing-masing
0: betul.
1: Punya favoritnya.
0: Dalam setiap album biasanya suka ada yang dimunculkan satu lagu. Ini yang mana? Yang itu.
1: Yang di Antawis Urang.
0: Di Antawis Urang.
1: Gitu. Kalau yang di album yang di Kantun Tugas ini, yang Bagja, lagunya Kang Agus Aki.
0: Semuanya berapa album berarti Teh?
1: Kalau di total sih 9, Kang.
0: 9 album ya.
1: 9.
0: Rentang waktu dari tahun
1: 1993 sampai 2006.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Saya tuh masih punya ini ya keinginan pengen bikin juga single gitu ya atau album gitu. Ini proyek apa ya? Idealis saya. Meskipun sekarang banyak yang baru-baru ya Kang Ben.
0: Ya, ya. Kalau bisa dibilang nih Teh, siapa yang kira-kira yang berkontribusi sekali nih untuk terutama perkembangan Teteh di dunia musik kala itu gitu, siapa? Kang Iik atau siapa?
1: Kang Iik.
0: Kang Iik ya.
1: Dan saya yang tidak pernah saya lupakan ya, Kang Ben. Sekali waktu kan waktu itu habis rekaman tuh saya hilang uang ya.
0: Yeah.
1: Hilang uang dicopet atau bagaimana? Itu tuh ada uang untuk satu acara gitu. Dan saya bingung bagaimana menggantinya, dan mereka yang dari Sulanjana ini dengan senang hati bersama-sama menolong saya.
0: Okay.
1: Biar acara itu tetap berjalan.
0: Oh, Insyaallah.
1: Insyaallah jadinya, aduh, gak akan pernah saya lupakan gitu.
0: Yeah, ya. Yeah.
1: Terima kasih banyak atur nuhun pisan untuk Kang Ii, Kang Agus, Kang Wahyu dan semuanya yang tergabung di Sulanjana. Karena meskipun jarang ketemu, buat saya momentum, saya tidak pernah melupakan orang-orang yang berjasa dalam karir saya.
0: Betul.
1: Jadi saya ada bisa sampai di sini kan ada orang lain juga yang menolong saya saat merangkak, menolong saya, membantu saya berdiri, bantu
0: Betul.
1: Saya jalan sampai akhirnya bisa di posisi sekarang seperti itu.
0: Baik, luar biasa. Jadi 9 album sudah ya?
1: Iya, 9.
0: Alhamdulillah. Nah, Teh, melihat kondisi seperti saat ini nih,
1: ya,
0: industri musik nampaknya agak goyah juga ya.
1: Betul.
0: dengan perbedaan ya, digitalisasi ya, begitu ya. Tidak seperti dahulu mungkin kalau dari sisi ekonomi begitu ya. Penjualan jelas ya, Teh ya.
1: Betul.
0: Penjualan jelas. Kalau sekarang gimana nih, Teh sendiri ke arah situ enggak?
1: Iya, jadi kebanyakan sekarang itu jarang yang ada produser ya, kebanyakan mereka memproduksi sendiri.
0: Produksi sendiri, buat sendiri.
1: Kemudian memasarkan sendiri.
0: Memasarkan sendiri gitu.
1: Karena memang sudah tidak ada tuh yang Tropik udah enggak ada yang distributor kaset ya.
0: Yeah.
1: Dan sekarang sudah tidak pakai kaset pita kan? Juga cuman memang sekarang kan yang cover version, yang remake, yang bikin cover-cover itu yang lagi naik. Cuman ketika sudah ada aturannya, saya seneng. Jadi artinya hak ciptanya juga terlindungi kan. Jangan sampai yang ini dapat uang sementara penciptanya sendiri tidak dapat uang dari karyanya.
0: Baik.
1: Kan tetap ada etika lah yang harus kita pakai pada saat kita menggunakan lagu orang lain.
0: Sejauh ini yang kemarin masukin ke YouTube, upload kembali lagu Teteh itu ada izin dulu gak sebelumnya?
1: Gak ada memang.
0: Oh, gak ada.
1: Kang Benny tidak ada.
0: Tapi Teteh tidak mempermasalahkan begitu?
1: Gak jadi masalah kalau buat saya pribadi, karena memang saya hanya menyanyikan saja.
0: Oh, okay.
1: Kalaupun mau izin harusnya ke yang pencipta lagu.
0: Cipta lagunya
1: iya,
0: begitu ya.
1: Kalau saya kan hanya penyanyi aja.
0: Iya. Oke, oke.
1: Kalau saya mah senang-senang aja sih sebenarnya.
0: Betul, betul.
1: Jadi lagu saya akhirnya banyak dinikmati.
0: Ada keinginan buat terjun lagi enggak, Teh?
1: Ada sih ya. Itu kerinduan saya. Makanya tadi saya bilang ada proyek idealis saya yang pengen bikinlah satu karya gitu ya. Dan ada beberapa pun, "Hayo Teis kada mal deui."
0: Iya.
1: Gitu. Ketika saya kan suka upload dia di sosmed gitu. Katanya atuh lo ngadamel deh katanya untuk mengobati rindunya kita.
0: Iya.
1: Gitu insyaallah.
0: Ada yang gitu yang suka komunikasi barengan Teteh gitu ke Teteh gitu.
1: Banyak. Jadi mereka yang tahu saya pernah rekaman dan punya kaset saya dulu.
0: Yeah.
1: Gitu. Jadi selalu Teh Iraha pada rekaman deh. Kapan ngeluarin lagi lagu baru? Kapan yang seperti itu?
0: Iya betul pastinya ya. Nah Teh kemudian nanti kita coba ngobrol lagi nih perihal lagu di kantun tugas ya.
1: Boleh.
0: Seperti apa? Ada cerita enggak di balik itu ya? Misalkan. Okay. Tapi nanti Teh.
1: Okay.
0: Jangan dulu di obrolin, kita lanjut lagi setelah kita kasih informasi dulu buat kamu dangu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Perempuan Suara Budaya Bandung.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Ya ampun, ini keran air kok gak dimatikan lagi. Pasti ini kebiasaan Lina. Setiap sudah menggunakan air selalu lupa matikan kerannya. Lina.
2: Hemat air, selamatkan hidup. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air sumber kehidupan, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup keran setelah selesai digunakan. Menutup keran dengan baik, menghemat jutaan liter air di dunia.
3: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
4: Hatur nuhun kaum dangu, masih Satya Manco di Promat RRD Bandung, masih bersama dengan TII Solihat atau TII Vitaloka. Dua-duanya nama besar nih, luar biasa. Alhamdulillah nih. Tais, nanti ya. kita ngobrol perihal gimana karir, ya. Betul, perjalanan karir, kemudian bagaimana industri rekaman saat itu ya dulu ya. Berbeda dengan sekarang. Betul. Kemudian sekarang kita pengen ngobrolin perihal lagu di kantun tugas ya. Teh. Ini siapa ini yang apakah dari Teteh sendiri menginginkan lagu itu dibawakan kembali kan lagu ini, atau Teteh yang pertama menyanyikannya atau gimana?
5: Bukan. Kan itu lagu lama kan.
4: Lagu lama ya.
5: Kantun tugas itu lagu lama sekali, bahkan jauh sebelum saya lahir gitu.
4: Oke.
5: Jadi ketika dalam lagu itu, dalam satu album itu kan udah ini nih. Ini satu lagu lagi apa gitu kan belum ada pada saat
4: itu. Biasa siapa itu yang
5: menentukan? Kang Iik dan kawan-kawan.
4: Okay.
5: Kan kalau saya cuma menyanyikan saja, saya tidak urun rembuk ataupun sumbang ide ya untuk lagu apa gitu. Karena saya hanya menyanyikan saja. Akhirnya lagu itu kemudian muncul di kantung tugas setelah sebelumnya sama Teendang Estaurina dalam versi pop Sunda ya waktu itu. Terus kebetulan memang yang degung ini agak lain Kang Benny. Yeah. Jadi di situ teh degung dangdut gitu kan.
4: Oh, ayah. Pantesan ada ritme atau irama yang beda
5: memang
4: ya.
5: Ada tablanya. Gitu. Jadi sengaja dalam satu album itu ada yang semi Melayunya gitu.
4: Baik.
5: Karena kan pada saat itu saya juga suka nyanyi lagu dangdut juga.
4: Oh gitu. Kan. Jadi dimasukin unsur dangdutnya ya gitu ya.
5: Gitu. Jadinya dalam ya udah lagu di kantong tugas saya kan nggak punya kan, kalau dari pencipta lagunya sudah ada lagunya tuh. Kalau dulu kan nggak ada yang bisa cepat browsing.
4: Iya nggak ada.
5: Nggak ada kan.
4: Mau tanya pun ke siapa gitu ya?
5: Tanya akhirnya ke Manoneng. Oneng Kancana Arum,
4: My
5: Phone.
4: Apa yang ditanyakan Teh pertama kali?
5: Teteh punten, saya kan dulu panggil Teh Noneng ya. Teteh punten, ya abi bade rekaman lagu di kantun tugas manawi nyuhunkeun rumpakana. Jadi ya akhirnya By Phone. Ya kalau lagunya kan sudah familiar tuh, terus barulah pada saat itu setelah musiknya juga dibuat. Itu nggak lama loh lagu itu, karena memang udah nggak mesti lagi bikin yang macam-macam gitu kan. Aransemennya, kemudian baru take vokal ya.
4: Baik. Jadilah lagu itu. Nah, tadi prosesnya pasti Teteh mempelajari dulu liriknya ya. Betul. Kemudian apa nih? Ada kesulitan dari lagu di kantun tugas ini Teh?
5: Enggak ada ya, cuman memang ya karena kita lebih ke masukin membayangkan pada saat itu saya sedang menunggu pasangan, entah itu Kabogoh ataupun suami. Entah itu ini apa? Pasangan ataupun ini yang sedang bertugas ya. Dan Ibu Iyar Wiarsih pada saat itu menciptakannya juga kan menggambarkan pada saat perjuangan loh kan. Jadinya seseorang hiji wanoja anu dikantunkeun tugas ku panutan kacinta. Jadi ini maknanya syairnya dalam banget
4: ya.
5: Meskipun ini kata saya sih enggak yang dari segi sastra ya, tidak yang nyastra banget, tapi easy listening, lagunya bagus, dari rumpakannya syairnya juga gampang dicerna. Jadinya kan membuat orangnya juga, orang lain, mohon itu sampai sekarang banyak yang suka Kang Ben, itu all ages ya, enggak mesti di orang tua gitu, jadi hampir semuanya suka dengan
4: lagu itu.
5: Pada saat saya masih mohon juga, Teh di kantun tugas ayah wain nyungkeun Teh
4: ayah wain nyungkeun, jadi lagu favorit ya bagi mereka ya,
5: karena apalagi mereka yang pejuang-pejuang zaman dulu
4: ya, veteran misalnya. Veteran,
5: iya, itu kan jadi
4: mengingat kembali gitu ya.
5: Jadi pemacu semangat sebetulnya ya untuk mereka bisa pulang dengan selamat untuk menemui panutan kacinta.
4: Iya, ada sejarah di situ ya, Teh, sebenarnya.
5: Iya. Iya kan,
4: kalau membingkai sejarah.
5: Betul. Gitu. Ini sudah pasti dibuatnya pada Ibu Yar ini almarhum almarhumah ya, mudah-mudahan Allah memberikan tempat terbaik di sisinya.
4: Amin.
5: Karena meskipun orangnya sudah tidak ada, indahnya seni itu kita masih bisa menikmati karyanya.
4: Nah itu ya.
5: Nah makanya saya suka sebel ya sama anak-anak sekarang yang seenaknya saja merubah segala sesuatu itu dengan alasan ya kan kedah mindung kah waktu mi bapak kajaman ya semuanya juga begitu Kang Ben.
4: Iya yeah, iya. Yeah,
5: kan yeah, ada yang tetap harus dilestarikan,
4: okay,
5: ada yang tetap harus dijaga. Apalagi ini ya kayak lagu. Lagu tuh ada yang membuat kita tidak boleh marwahnya, rohnya lagunya jadi hilang.
4: Nah
5: gitu,
4: itu dia.
5: Dibikin
4: saya ciri khasnya.
5: Iya. Misalnya lagunya direpkan gitu, bisa jadi menikmati tapi rohnya hilang.
4: Betul betul
5: iya,
4: betul.
5: Karena kan enggak gitu. Ini lagu ini butuh pendalaman ekspresi yang bagaimana kita mesti masuk ke dalam syairnya. Gitu,
4: ada nasihat ya di dalamnya. Ada
5: doa harapan.
4: Doa harapan. Betul
5: gitu,
4: betul
5: kan. Nyanggem dina manahna aduh Kang Iraha mulih sarang sadaya mulih ti Medan Jaya gitu kan. Abdi nu ngantos-ngantos mugi masih ngawatos tapi abdi tos yakin akang lanang sajati itu keyakinan seorang perempuan. Jadi perempuan ini setia menunggu kekasihnya.
4: Betul.
5: Ini kan zaman sekarang kan kesetiaan mahal.
4: Betul. Jadi, dan jangan dijumpai begitu ya.
5: Itu indah loh.
4: Iya jadi, iya.
5: Dengan senang hati rido galihna ngantosan salami naon wae.
4: Betul.
5: Asal dia datang lagi.
4: Kesetiaan gitu. Seorang istri ya Teh. Luar biasa. Ini lagunya kayaknya nggak akan mungkin terulang ya, nggak ada gambarannya seperti maksudnya ada zaman sekarang gitu.
5: Nggak ada
4: ya.
5: Jadi memang kalau para seniman dulu kan menciptakan lagu tuh ada momennya, kemudian dari segi apa kata-kata dan keindahan lagunya itu jadinya everlasting ya, nggak kayak sekarang kan
4: sebentar gitu. Ya. apa bisa dikatakan karena memang rumpakannya yang tidak terlalu dalam, terlalu togmo tuh yang gitu, artinya bahasa-bahasa yang sekarang digunakan kan bahasa-bahasa percakapan biasa gitu ya.
5: Betul.
4: Berbeda dengan dahulu ada kiasannya dan lain sebagainya. Apa gitu juga mempengaruhi jadi everlasting gitu Teh, lagu, sebuah lagu.
5: Karena punten lagu-lagu Mang Koko Kang Beng itu cinta aja, cintanya macam-macam. Ada cinta kepada Allah, cinta kepada negara, cinta kepada sesama, cinta kepada anaknya. Itu kan dalam itu general. Tapi semuanya indah.
4: Bisa mencakup itu ya.
5: Betapa seorang anak mencintai ibunya, cinta nusa, betapa seorang kita
4: cinta kepada nusa, negaranya gitu, begitu
5: kan?
4: Ya.
5: Terus ada lagi yang puji-pujian, hamdan, solawat itu kan, masya Allah gitu kan, mereka itu sangat memikirkan sekali gitu. Kadina kan Kang Iik itu masya Allah juga, Pak Ano, Kang Iik indah, sangat indah rumpakannya. Sangat difikirkan gitu ya. Jadi, sampai kita tuh jadi
4: sehingga kan Pak Iik juga bertanya ke tetenya apa ada kisah apa yang kira-kira bisa dibuatkan jadi sebuah karya supaya mungkin bisa jadi biar teteh juga lebih lebih gampang untuk menelaah sebuah rumpaka atau yang menyajikannya dalam sebuah vokal gitu ya Teh.
5: Kalau yang ini memang saya sudah mendengar waktu saya kecil ya, mengikuti tugas. Jadi tapi saya perdengarkan lagi kan takutnya memang ini lagamnya kemana saya. Makanya yang sangat berjasa itu Teh Noneng ya, Mas Neng Acana Arum Hatur Nuhun Pisan. Jadi sambil dilagukan sambil saya nulis. Cuman memang alhamdulillahnya untuk soal menghafal saya sih termasuk yang cepat. Masalah ngitung ampun. Kalau menghafal alhamdulillah jadinya ada satu lagu yang harus dikasih jam 10 malam, take vokal jam 10 pagi tapi hanya setengah jam. Itu yang Talaga Remis itu hanya sebentar take vokalnya karena saya suka lagunya. Nah, itu kayak gitulah. Ketika kita udah
4: itu juga mempengaruhi ya. Pada saat take vokal gitu ya. Cepat gitu ya.
5: Cepat. Jadi tapi saya mencoba semua lagu tuh dibawakan dengan baik, tidak boleh picky, enggak boleh pilih-pilih kan. Karena apa? Saya punya tanggung jawab moral. Ini penciptanya ini pengen lagunya dibuatnya seperti ini loh. Seperti skie.
4: Selalu ada obrolan dulu.
5: Selalu.
4: Oke.
5: Kan jangan sampai kita miskom ya. Mm-hmm. Tadi lagu ini tuh sebetulnya ceria loh.
4: Yeah.
5: Tapi ketika si penyanyinya membawakannya mellow, nggak dapet dong.
4: Mm.
5: Gitu. Jadi akhirnya tetap ada.
4: Sulit mana pada saat membawakan lagu sendiri, artinya lagu baru begitu ya, yeah, dengan lagu nge-remake lagu orang lain teh?
5: Ada dua-duanya ada kesulitan.
4: Beda
5: saya
4: kesulitan.
5: Bawain lagunya Mang Etik ya, Mang Etik dulu teh lagunya KRD, yang KRD itu tuh sempat dibawakan sama Teh Neneng Fitri, sama Teh Neneng Fitri. Memang sepertinya gampang, tapi pada saat itu banyak kendala dan saya baru ingat saya lupa untuk memberikan doa dulu kepada beliau kan. Jadi saya telepon ibu-ibu kunaunnya ieu tek vokal nih sesah wae ning geus ngintunan ta acan.
4: Oh gitu.
5: Kanu ngadamel.
4: Nyambat gitu ya teh ya.
5: Iya, karena memang kan harus begitu ya. Jadi kita mengirim doa.
4: Iya, mengirim doa ya. Jadi,
5: karena lagunya kita pakai gitu ya, kan ya, ya. Kalau uangnya kan dikasihkan ke keluarganya. Gitu. Jadi ada itu satu momen yang memang di sampai berapa kali tuh susah, padahal lagunya enggak yang gimana gitu. Itu enak kan gitu.
4: Tinggal yang setelah itu gimana teh? Setelah
5: alhamdulillah. Saya ya itu, kalau ibu saya kan selalu mengembalikannya gitu. Neng tos ngintun enteng lalawora bager cina aribade ima kedah kedah ya lah kanu neng ngintun lah kanu ada malna.
4: Betul betul.
5: Jantan mipit kudu amit ngalah kudu bebe jata lah.
4: Iya betul.
5: Sekalipun kan ya karena yang sudah meninggal hanya butuh doa kang. Gitu. Jadi artinya ya saya mendoakan beliau saja dan kepada Allah saya sampaikan nyungkeun dilancarkan. Alhamdulillah
4: lancar. Iya betul.
5: Lami itu aduh.
4: Nah, seorang TIS nih ya begitu ya. Gimana menurut pandangan TIS melihat kondisi musik daerah sekarang begitu teh?
5: Sekarang tuh sudah bergeser ya kami. Jadi ketika saya lihat di panggung pun sekarang sudah yang pure tradisi juga sudah jarang ditemui. Tapi mungkin hanya beberapa lingkung seni saja yang masih seperti itu. Tapi memang bergesernya itu karena dinamis ya. Ada beberapa yang memang tetap menjaga, tapi lagu-lagu yang dibawakan tetap mereka membawakannya lagu-lagunya lagu-lagu Sunda. Ya artinya di satu sisi ya senang, berarti kan kita harus orang-orang anak-anak muda sekarang biar senang dengan lagu-lagu Sunda tuh.
4: Baik.
5: Oh, lagu Sunda bisa dibikin seperti ini, bisa dibikin enggak yang flat gitu kan. Tapi di sisi lain kadang begini, pada saat diminta lagu-lagu kapungkur, boh pemain musik nana ya gana boh juru kawihna teterangan, teterang lagu-lagu Mangkokoan, lagu-lagu Panano, lagu-lagu Kang Iik, padahal itu mah kan basic ya artinya kedah apa antaran apa pasti ada orang tua di situ. Pasti ada yang minta punten Kembang Tanjung Paninengan. Itu sering kali kantos atau Kang Ben nyungkeun lagu kaleran zaman harita di pasihan 250.000 teh meureunana mah 2.500.000. Itu orang-orang yang punya uang banyak, yang pejabat dan sebagainya, ketika senang dengan satu lagu dan kita bawakan itu uang mah atau siapa enggak
4: pasti
5: mereka mengapresiasi seperti itu. Artinya begini, ketika kita mengambil satu profesi nyantong bawahan atuh segala sesuatu harus kita pelajari dengan baik. Ketika jadi juru kawih jangan ngapalkan lagu-lagu ayeuna atuh. Lagu ayeuna wae, lagu kapungkur ge kedah.
4: Iya.
5: Janten kan ketika
4: diimbangi begitu ya teh.
5: Betul, biar balance
4: baik,
5: kan.
4: Baik.
5: Biar semuanya kan moal aya kiwari, upami aya bihari kan.
4: Iya. Artinya juga mempelajari lah ya buat yang muda-muda begitu juga mungkin ya teh.
5: Iya, seharusnya begitu, tapi kalau di SMA di SMK 10 mah kayaknya masih ini ya dipelajari.
4: Alhamdulillah
5: ya.
4: Masih terlihat begitu ya. Nah, kalau teteh sendiri kemungkinan nggak kita balik lagi ke seperti dulu mungkin dari pembuatan sebuah lagu kita kembali gitu memperdalam masalah lirik kira-kira ada ke situ nggak nih atau nggak aneh apa nih teh hal apa yang kira-kira yang menjadi latar belakang nih orang-orang sekarang tuh pengen segalanya kayaknya tokmo gitu langsung nyatias
5: iya.
4: Dalam sebuah rembakan.
5: Kalau memang menurut saya sih itu kan lagu yang sekarang yang lagi naik daun lagu Neneng Kang Yana Kermit. Itu kan di Kang Yana na amparan raga ngakeudeu rasa kacinta nu moarek cacap. Tapi Kang Beni lihat deh di YouTube-nya apa di TikTok apa. Na amparan rasa ngageduh rasa kacinta nomorek cacat.
4: Cacat. Lepat dina
5: cacat handicap dalam bahasa Sunda kan daya, yeah. Makanya nggak ngode. Cacap itu kan beak, jantan nomor rek cacap, tapi kahir. Jadi cinta-cintana mau beak-beak, mau seep-seep. Itu kan raga dengan rasa kan beda. Nuhijin bisa dicabak, nuhijin ente. Yeah. Meskipun bisa dirasakan dua-duanya.
4: Iya.
5: Yeah. Kan? Tapi kalau rasa kan wujudnya nggak ada, hanya bisa dirasakan saja. Ya, itu parna anu cacat kanu cacap mah gitu kan. Jadi
4: beda pengertian begitu ya.
5: Kantenan da margi cacah, ayo cacah. Cacah kan somah, hayat biasa dalam bahasa Sunda. Artinya ketika kita mau membawakan lagu, ketika kita penyanyi, pelajari atuh ya,
4: ya
5: gimana.
4: Pakai,
5: termasuk yang apa bahasa asing, komo eta mah Kang Ben, bahasa India lah.
4: Sekarang lagi happening tuh teh.
5: Dan nanti dan kan.
4: Jadi lebih harus hati-hati juga ya pada saat kita hanya sekedar menghibur pun ya.
5: Iya.
4: Karena memang satu kepada saat kita tampil bukan hanya sekedar menghibur tapi juga mengedukasinya tehnya.
5: Iya betul kan. Kadang gini kita membawakan lagu Inggris berarti pronunciationnya juga harus betul.
4: Iya.
5: Down dengan down beda ya.
4: Jadi berarti nggak ada darlingnya Hong teh nggak ada ya.
5: Ya kan? Yeah. Jadi jangan sampai kitanya dipermalukan karena
4: betul.
5: Ketidakhati-hatian kita. Jadi mungkin maksudnya baik, dia pengen lagu yang cuman ya itu dia tidak mempelajari dengan baik liriknya.
4: Oke. Okay. Ini juga salah satu apa namanya istilahnya tanggung jawab dari seorang penyanyi begitu ya.
5: Sangat. Kalau dia memang the real singer, dia akan sangat bertanggung jawab terhadap lagu yang dibawakan. Meskipun kalau lupa lirik, kita mah kan punya ini sendiri.
4: Pengen nanya nih teh, kalau teteh sendiri pernah lupa lirik nggak pada saat tampil?
5: Oh iya, kalau tinggal dipastikan ya kado nonton apa? Oh.
4: Tapi kan kalau kondisi musik daerah mah sulit.
5: Nah, we rada-rada kalangkung. Aduh, cuma manggung balik baru dak sareri gitu kan.
4: Oh, gitu.
5: Cuman memang tidak parah karena dari dulu saya kalau manggung teh kan tarang nganggo buku, Kang Ben.
4: Oh, mohon.
5: Sepi talar wae gitu ta.
4: Oh, nuhun.
5: Tapi kan ayeuna thanks to Google ya. Jadi meskipun kata-katanya banyak yang harus dibenerin, tapi minimal at least ada oh iya ini gambaran, tapi itu lain ieu, itu lain ieu dak ieu itu. Tapi minimal kan oh nya ieu. Ketika kita udah pernah mengenal, oh iya ini, gitu Kang Ben. Jadi ya udahlah kalau nggak parah mah, ya udah ngeles aja lah sedikit. Meskipun kalau lagi manggung mah nggak akan notice ya. Beda sama ketika kitanya, misalnya di TV itu kan ditonton orang gitu. Jadinya dibikin video untuk ditonton dinikmati orang banyak itu word by wordnya itu. Diperhatikan sama orang gitu.
4: Baik, ini lanjut lagi ke masalah pengalaman teteh pada saat manggung gitu. Yang sampai dengan saat ini masih diingat di mana teh kira-kira Pak?
5: Mana ya? Banyak ya Kang.
4: Banyak ya.
5: Jadi artinya ketika saya manggung semuanya juga menyenangkan, tapi pernah juga kan kita teh nggak sama ya kalau di satu tempat. Ada yang tiba-tiba oh ya dulu di Tanjung Priok. Kita datangnya ke harusnya kan subuh, itu jatang jam 2. Sini kagungan bumi, teteh acan mau kapanto, Kang Ben. Tung-tungna naon bobo dina mobil dalam kondisi Tanjung Priok yang sepanasnya itu. Karena mobilnya juga mobil L300 yang tidak ada AC-nya. Kemudian seueur beurit di sekitar dan banyak nyamuk. Aduh, alhasil itu dia baru bukanya subuh. Dicocor rengit itu baru dina pipi 2 minggu baru hilang.
4: Iya. Pada saat tampil terpaksa harus terlihat.
5: Iya kan
4: hasil
5: profesional.
4: Karya
5: ya. Kang Ben ya enggak bisa.
4: Yeah.
5: Terus di waktu SMP sih di Cilamaya. Ada iya kadang ada yang kita enggak masuk logika juga ada gitu tiba-tiba di bawah bantal teh. Harusnya seueur pisan Kang Ben, tapi kita enggak ada yang berani ambil. Di rumah tempat kita yang tempat kita nginep.
4: Oh iya.
5: Artos sungguh di bawah kasur.
4: Baik.
5: Karena ada penampakan juga.
4: Oh.
5: Jadi ya apalagi begitu kan kita
4: tidak
5: berani. Pang-pang nama kan kita salah artos nu urang.
4: Iya. Ternyata menjumpai seperti itu juga ya pada saat.
5: Iya. Jadi banyak hal yang memang tidak harus selalu dimasuk logika gitu. Karena dalam berkesenian tuh sangat dekat dengan
4: yang dunia seperti apalagi dengan hubungannya dengan musik tradisional gitu nyatanya.
5: Di Subang tahun 2000 ini sudah modern loh Kang.
4: Oh, iya.
5: Di gedung saya manggung di dalam itu yang itu di luar. Tapi sound system yang di dalam yang nggak pakai nggak terdengar.
4: Hmm.
5: Baru setelah yang di luarnya, yang notabene kualitas soundnya lebih bagus ya saya, baru mereka turun, barulah sound saya kedengeran. Terus ada lagi di satu tempat penyanyinya empat, tapi anggar ngarahna ke teteh wae, jadi keyboard kemana, suara saya kemana, sampai wah naku naon duka. Kalau saya ingat, kalau kata bapak, kata ibu, neng pamayana naon ayat kursi al-falak anas al-ikhlas, itu yang menjadi penjagaan kita, sambat ibu sarang bapak. Karena itu selalu nyambung Kang Ben. Kalau ada apa-apa di tempat saya kerja, pasti waktu bapak masih ada, pasti bapak nanya.
4: Intinya juga doa dari orang tua ya,
5: kan doa dari orang tua, maksudnya matakna disambat teh asal resnama sanes pun bapak pun biang kagungan aji nana sanes.
4: Betul.
5: Orang tua itu mustajab,
4: langsung diijabah ya.
5: Langsung diijabah. Jadi ketika kan ada, kita suka nyambung rasa kan, jadi ketika kita menyebut nama orang tua kita di bumi, otomatis kita wih teh tadi ayah naon gitu.
4: Selalu begitu bertanya ya Bu. Jadi apabila ada masalah langsung ya, kontak ya teh.
5: Mohon udah enggak ada bapak, ibu. Neng tadi ayah naon nyebuk kiki-kiki, karena saya selalu cerita kebiasaan saya begitu. Palingan ibu nuju wirid murag. Si itu jadi seperti itu Kang Ben. Ya alhamdulillah punya orang tua yang support segala sesuatunya.
4: Baik teh.
5: Tidak hanya apa ya, jadi Mas Agi lah ya, makelan teh sanes ilmu dunia wae gitu.
4: Baik.
5: Ilmu akhirat,
4: spiritualnya itu ya.
5: Spiritualnya juga. Jadi gini Kang Ben, kata bapak almarhum Neng yang tetap saya pegang ya, urang teh tiawit naik panggung, salami di panggung, dugi katurun panggung, unggu urang teh ditinggal.
4: Maksudnya kumaha teh?
5: Jadi kita harus bisa menjaga diri. Etika, attitude kita itu pada saat di panggung, sebelum naik panggung, di atas panggung, sebelum turun panggung.
4: Baik.
5: Kita harus bisa menjaga itu karena kita diperhatikan.
4: Baik.
5: Dan saya berusaha menjaga itu semua kan. Karena kan itu berkaitan nanti si yang meng-hire kita ya, klien kita. Nanti kalau kitanya nah di ongkoh di dia mah di sosmed mah kieu tapi aslinya mah kieu.
4: Berbeda dengan di panggung misalkan ya.
5: Seperti itulah. Artinya bukan ya, kalau stage act pasti beda, cuman karakter, etika, unggah-ungguh.
4: Iya.
5: Tah kedah dijaga sarua bae dina lisan, dina ieu kade. Itu.
4: Oke. Dan yang terakhir barangkali closing statement dari Tete mungkin bisa berupa apa namanya ya pesan mungkin dari Tete, terutama untuk generasi muda nih yang di bidang yang sama, misalkan sebagai seorang penyanyi begitu ya, apalagi ini penyanyi daerah begitu, mangga teh boleh disampaikan.
5: Ya kalau pesan saya mah terus berkarya, jangan takut jangan pernah patah semangat, karena ketika kita terus berusaha, Allah akan memberikan satu waktu di mana doa-doa kita akan diijabah. Dan ketika there is a time for shine, ada saatnya kita akan bersinar.
4: Betul.
5: Gitu ya. Jadi kalau sekarang yang belum, tetaplah berusaha, nggak usah selalu lihat yang lain. Jadi mental health juga harus diperhatikan. Ketika kata Allah, kamu udah di sini aja ya sudah, berarti kamu hanya sampai situ. Dan juga tolong hargai juga para seniman yang dulu, tolong diperhatikan juga, jangan rusak seni Sunda dengan alasan harus mengikuti zaman.
4: Betul.
5: Karena tidak selamanya semuanya harus dirubah, ada yang tetap harus kita jaga sebagaimana aslinya.
4: Baik.
5: Disesuaikan saja.
4: Tadi yang disebut marwahnya ya.
5: Iya.
4: Marwahnya apa namanya, ruhnya dalam sebuah karya.
5: Betul,
4: begitu ya teh.
5: Betul.
4: Teh satu nuhun pisan teh Karaos, alhamdulillahnya tos di tabu salapan langkung 54 menit teh Karaos nih. Nuhun hatur nuhun pisan pamugi. Mudah-mudahan teh Iis harapan tadi teh Iis mudah-mudahan bisa tercapai nih.
5: Oh iya amin, mudah-mudahnya doakan ya.
4: Mudah-mudahan. Padahal kalau lanjut ke YouTube ini ya banyak nih peminat teh Iis, lagu-lagunya juga sudah cukup banyak ya. Remake lagi misalkan Teh Iis berkarya lagi sebagai seorang penyanyi.
5: Iya, kenapa tidak Kang Ben?
4: Kenapa tidak
5: kan ya? Enggak ada batas usia ya.
4: Dinamis ya gitu ya Teh.
5: Berkarya mah boleh-boleh sampai kapanpun gitu. Selama kitanya mampu, selama kitanya mau dan masih ada yang menikmati karya kita ya, why not gitu kan, kenapa tidak gitu.
4: Iya, lagu Teh Iis sering banget diputar teh di sini.
5: Insyaallah terima kasih.
4: Alhamdulillah. Jadi pun jadi apresiasi gitu ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi nambahin nih maestro seni Sunda teh. Alhamdulillah ada Ibu Eis kemarinnya, kemudian juga ada Neneng Fitri, ya, Neng Dinar, kemudian
5: Nunung
4: Nurmalasari yang di Nunung Maida apalagi ya.
5: Elis Wizaksmi.
4: Waduh, mantap ya. Nuhun. Tapi satu nuhun deh. Satu nuhun. Nah, kamu tahu Pramati Arif Bandung, demikian obrolan kami bersama dengan Tai Solihat ya. Menarik sekali nih kaum dangu. Anda yang saat ini masih menyimak, terima kasih dan tetap bersama kami karena masih ada program-program menarik yang akan kami suguhkan ke ruangan dengar Anda. Jangan kemana-mana kaum dangu, tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung.
3: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.

Sun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput si kopi, jeng bala-bala hanet. Buh, nikmat pisan. Pokona mah, jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

Itu Biru Cilembang pernah na ayah di desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Nungga dongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan situ Biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta Pamungkas. Situ Cileunca Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagudungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileunca mibanda lega nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileunca baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papalidan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring we prukanda tepang di dina kalawarta salajengna.

adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

0: Jun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep miskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Masih di Pro 4 Suara Budaya Bandung, Komdangu tabut 10 langkung 43 menit danget ieu masih di pidangan acara gelar kawin Pasundan. Muterkeun atawa pimintonkeun lagu-lagu dina wanda calung Sunda khususan kanggo kaum dangu anu satia manca di Propat RRI Bandung oge anu mikalandep kana lagu-lagu calung. Masih kena waktu sekirang langkung dugikeun ka tabu 11 17 menit deui kaum dangu nya sababaraha lagu insyaallah baris dipintonkeun wilujeng ngadangukeun.
1: Kawih Pasundan nganturkeun karieus yasana para seniman.

0: opat.
1: Situs Karang Kamulian mangrupa candi di Jawa Barat. Situs Karang Kamulian nyaeta hiji situs ditinggal purbakala nu ngandung sajarah jeung mangrupa situs arkeologi nu perenahna di Desa Karang Kamulian, Cijengjing, Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Eta situs mangrupa ditinggal di jaman kekuasaan Kerajaan Galuh anu mibanda ciri Hindu Buddha. Legenda ti situs Karang Kamulian nyaeta ngeunaan kisah Ciung Wanara anu aya hubunganana jeung Kerajaan Galuh. Eta carita loba ngagambarkeun kapahlawanan Ciung Wanara saperti kasaktian jeung kaperkasaan nu teu dipimilik ku jalma biasa ngan ukur dipimilik ku Ciung Wanara. Warta Pamungkas. Situs Megalitikum Gunung Padang Cianjur anu aya dina lintasan Gunung Berapi di wewengkon Cianjur nyaeta hiji sajarah peradaban baheula. Waktu reruntuhan candi kapanggih di bukit anu luhurna 100 meter sakitu puluh tahun kaliwat, dikanyahokeun yen eta candi lain ngadeg di hiji luhureun bukit, tapi di hiji piramida jeuna manusa nu kakubur ku taneuh. Batu anu digunakeun pikeun ngawangun eta piramida umurna antara 8.000 nepi ka 20.000 tahun kaliwat atawa 6.000 tahun samemeh Raja Tut ngawangun piramida-piramida di Mesir nu ngajadikeun piramida di Gunung Padang Pangkolotna di dunya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Undang-undang 4 RI Bandung UMKM atau napi usaha mikro kecil menengah mengerubikan tulang punggung ekonomi Indonesia nyumbang kirang laku 61% PDB. Oke nyerap tenaga kerjanya kumdang kirang langkung meh 117 juta pekerja yaitu nuka catat di tahun 2023. Pemerintah Indonesia nuju fokus karena digitalisasi lajeng permodalan ngelangkungan kredit usaha rakyat atau napi KUR ya. Lajeng UMKM oge dikategorikan dumasar karena modal usaha maksimal kirang langkung 10 miliar gitunya te kalebet tanah sarang bangunan gitu. Kriteria UMKM numutkeun PP nomor 7 tahun 2021 nyaeta usaha mikro modal maksimal kirang langkung 1 miliar, usaha kecil anu ngagaduhan modal 1 miliar hatanapi dugikeun ka 5 miliar. Usaha menengah modalna 5 miliar dugikeun ka 10 miliar. Janten informasi ngeunaan ieu teh aya komdangu nya ti PP nomor 7 tahun 2021 ngeunaan kriteria UMKM. Naon anu kalebet UMKM kitu nya dina permodalan. Lajeng oge komdangu tah ulahari UMKM ternyata memang seueur akses permodalan anu tiasa diakses ku para pelaku usaha UMKM. Pemerintah ieu nuju nguatan kredit usaha rakyat kurnya kanggo permodalan lajeng oge penginten ngagampilkeun kitunya memudahkan dalam pelaksanaan pendaftaran NIB daftar secara online oge tiasa ngalangkungan aplikasi OSS Indonesia kanggo legalitas. Lajeng digitalisasi ieu teh nuju digencar-gencarkeun digembor-gemborkeun ku pamarentah urang karena target pamarentah ngadorong UMKM lebet kana ekosistem digital e-commerce. Lajeng oge komdangu Perempat RI Bandung tangtosna kedah didukung oge ku bisnis urang kitunya. Ide bisnisnya yang bagus, baik itu kuliner, dropshipping, jasa titip, kemudian ada kerajinan tangan, jasa kreatif dan lain sebagainya. Lajeng kedah aya inovasi-inovasi. Nah, di antawisna ku cara urang belajar gitu nya. Belajar ngiringan seminar, ngiringan pelatihan gitu. Lajeng oge tiasa naon teh ngupingkeun program-program UMKM sapertos kieu teh nu aya diayakeun ku Proopat RRI Bandung komdangu. Insyaallah kesa kedap deui komdangu urang dugikeun obrolan-obrolan UMKM ngeunaan tips ya UMKM atau mungkin perihal bagaimana pengalaman para pelaku usaha UMKM ya seperti biasa ya teras UMKM Proopat RRI Bandung hadir menemani Anda obrolan-obrolan seru terkait dunia usaha kecil dan menengah. Setelah ini kami akan hadirkan obrolannya tetap bersama kami Proopat RRI Bandung.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Tradisi Nyangku. Upacara adat Nyangku di Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat merupakan tradisi yang telah turun-temurun dari zaman nenek moyang. Inti dalam ritual ini adalah pembersihan benda-benda pusaka yang dimiliki oleh Kerajaan Panjalu, dilaksanakan setiap bulan Maulid. Upacara ini dilakukan untuk menghormati Prabu Sang Hyang Borosngora, Raja Sunda pertama yang memeluk agama Islam, dan merupakan wujud ucapan syukur masyarakat setempat atas masuknya ajaran Islam yang dibawa raja tersebut.
1: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah.

0: Kaum Dangu, Anda masih bersama saya Beni Hardiansyah menemani Anda di Perempat Siang ya. Kaum Dangu, alhamdulillah nampaknya saat ini kita akan hadirkan obrolan UMKM seperti biasa, hadir menemani Anda di pukul 11 hingga pukul 12. Dan Kaum Dangu, alhamdulillah di setiap hari ini begitu ya, UMKM hadir dengan narasumber-narasumber baik itu dari pelaku usaha kecil menengah ya, dan juga pakar ekonomi dan lain sebagainya, banyak aktivis, kemudian juga akademisi, banyak sekali Kaum Dangu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini hadirnya kami di sini ini bisa membantu dan juga memberikan wawasan untuk Anda semuanya, khususnya mudah-mudahan juga para pelaku UMKM merasa terbantu dengan kegiatan ini atau acara ini baik. Kaum Dangu, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan juga UKM, UMKM di Indonesia saat ini begitu berperan penting dalam menyerap tenaga kerja begitu ya, kurang lebih sekitar 97% katanya, kurang lebih sekitar 117 juta pekerja mampu terserap ya skala nasional oleh sektor UMKM. Nah, ternyata dari usaha kecil begitu ternyata ini bisa menyerap dan juga memberikan dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia begitu ya. Nah, Kaum Dangu, bagaimana peran usaha kecil dan menengah ini, apakah sudah dilindungi hukum? Nah, ataukah perlukah kira-kiranya begitu ya, Kaum Dangu, dilindungi hukum? Kita akan ngobrol bersama dengan narasumber. Di ujung telepon sudah terhubung dengan Hani Amelia ya. Teh Hani Amelia, akademisi, anggota UMKM alumni PBA. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, Teh?
1: Alhamdulillah. Gimana kabar Teh? Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Cerah ada di sini, Teh, di Ponegoro. Kalau di sana gimana, Teh?
1: Saya lagi di Kiara Condong juga sama nih, mulai-mulai rada haridang.
0: Rada haridang. Baik. Hari ini agendanya gimana, Teh? Ada kegiatan apa nih setelah ini?
1: Iya, kebetulan saya lagi di luar dan sedang tidak memantau RRI-nya secara baik. Jadi saya lagi mau ada pertemuan ini.
0: Oke.
1: Tapi nanti kok setelah zuhur.
0: Zuhur ya, begitu ya, Teh ya. Luar biasa, Teh. Ini tadi sudah disampaikan kalau UMKM ini ternyata memang menyerap tenaga kerja begitu ya, dan juga memberikan dampak yang baik bagi perekonomian Indonesia. Berarti kan sudah barang tentu harusnya dilindungi hukum begitu ya, Teh ya?
1: Betul.
0: Nah, dari sebagian orang kan ya, pelaku usaha kecil dan menengah terkadang juga mereka bukan istilahnya nggak mau ya, tapi memang nggak tahu begitu dengan hal ini ya, Teh. Nah, tanggapan Teteh gimana, Teh?
1: Betul sekali Kang ya, bahwa di Indonesia ini kita sudah mulai menggeliat lah ya usaha-usaha kecil ini, mikro dan kecil terutama. Kalau menengah ke atas itu memang sudah dari modal dan lain sebagainya juga sudah mumpuni ya.
0: Betul.
1: Kita sudah bisa melihat usaha-usaha kecil ini banyak menyerap sekitar lingkungannya terutama ya.
0: Baik.
1: Seperti di tempat saya itu ada yang berjualan bawang goreng, Kang.
0: Nah, itu.
1: Nah, bawang goreng ini kan harus diiris-iris tuh. Walaupun pakai alat segala macam, tetap saja harus memerlukan operator.
0: Baik.
1: Ya. Nah, itu juga menyerap dari tetangga-tetangga sekitarnya. Nah, namun, kemudian orang-orang yang bekerja itu kadang-kadang kan juga perlu mengetahui bahwa tempat dia usaha itu

0: harus meyakinkan pekerjanya untuk tetap mungkin bersama-sama begitu membangun bersama ya Teh ya.
1: Okay. Nah di tempat apa namanya yang tetangga saya itu Kang, dia sudah memberikan perlindungan juga, perlindungan kesehatan untuk karyawannya itu bagus sekali kan, hanya dari berjualan bawang goreng Kang yang tadinya hanya tetangga-tetangga saja gitu ya, sekarang sudah besar dan sudah memberikan jaminan kesehatan gitu kan.
0: Baik, jadi sudah mulai ke arah sana berarti ya Teh?
1: Betul.
0: Nah baik, berarti sudah mulai nge. Apakah juga ini maksudnya ini juga merata Teh seperti itu UKM pada saat ini faktanya seperti apa? Atau belum semuanya? Bagaimana nih keadaannya?
1: Saat ini belum Kang, belum masih sembah, banyak ya? Pelaku-pelaku usaha yang beranggapan bahwa usaha saya sih kecil, jadi tidak tidak memerlukan syarat-syarat surat-surat ya, tidak memerlukan hal-hal yang demikian. Tapi ketika usahanya membesar, mereka kerepotan gitu Kang.
0: Mungkin bisa jadi karena melihat resiko semakin besar atau gimana, tantangannya akan dihadapi semakin berat gitu, sehingga jadi ini perlu kayaknya bantuan hukum dan lain sebagainya. Seperti itu.
1: Salah satu tantangannya adalah kurangnya penyuluhan Kang. Kurangnya sosialisasi tentang peraturan.
0: Baik. Lalu siapa Teh yang harus bertanggung jawab memberitahukan ini, menginformasikan ini gitu Teh?
1: Salah satunya ya memang dari para pelakunya sendiri banyak mencari tahu atau juga ikut pada kegiatan-kegiatan sosialisasi ya, misalnya rutinnya itu kan biasanya di mana di lingkungan terdekat itu misalnya RT RW gitu ya. Seperti halnya dari tempat saya tuh suka ada penyuluhan juga Kang ke RT RW lingkungan-lingkungan tertentu ya. Dan memang yang belum diketahui ini bahwa pelaku usaha kecil juga sebaiknya untuk itu mendaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum itu mendaftarkan usahanya Kang.
0: Jadi harus
1: memiliki izin usaha.
0: Betul. Pelaku usahanya harus berperan aktif juga ya Teh. Cari informasi.
1: Apabila nanti suatu hari usahanya itu tiba-tiba mendapatkan modal yang besar atau kemudian juga bisa ekspansi, ada kesempatan ekspansi, dia tidak pusing lagi memikirkan itu karena sudah siap.
0: Jadi dari awal semenjak usahanya masih kecil harusnya ya Teh. Baik.
1: Izin usaha juga memberikan perlindungan Kang, perlindungan hukum bagi pemilik usaha gitu ya, apabila nanti misalnya terdapat sengketa bisnis atau juga ada komplain dari konsumen dan masih banyak lagi.
0: Selain itu apa lagi Teh manfaat yang bisa didapatkan begitu pada saat pelaku usaha ini mendapat perlindungan hukum gitu Teh?
1: Banyak Kang, salah satunya adalah dari rahasia resep.
0: Resep ya. Dalam maksudnya pengelolaan begitu Teh atau gimana?
1: Kalau bisnis makanan itu kan ada resep ya Kang ya. Walaupun misalnya sama-sama ayam goreng kok lebih enak si A daripada si B atau lebih gurihnya rasanya dan lain sebagainya, ada ciri khas. Itu ketika sudah didaftarkan mendapat perlindungan dari hak kekayaan intelektual terhadap resep.
0: Ternyata kemudian ada juga dari, itu ya Teh.
1: Betul, kemudian juga dari merek Kang.
0: Ya, setahu saya kan hanya merek saja begitu yang mendapatkan
1: ada,
0: hak paten.
1: Resep juga ada.
0: Iya, baik.
1: Itu dari komposisi biasanya Kang. Kan kalau misalnya mendaftarkan makanan itu ada komposisinya dan itu nanti ada yang didaftarkan sebagai resep rahasia gitulah ya. Ayam yang dulu jago gitu ya.
0: Betul.
1: Itu ada resep rahasia kata gitu kan. Itu bisa Kang, bisa didaftarkan.
0: Baik tuh, ada informasi baru. Ternyata memang ada hal yang seperti itu ya. Lebih ke masalah ya kerahasiaan begitu. Yang artinya bukan hanya sekedar brand gitu ya kan, yang tahu logo atau apa gitu ya Teh. Tapi ternyata
1: kalau logo sudah jelas ya.
0: Sudah jelas ada ya hakinya gitu khusus ya. Nah, Teh boleh disampaikan barangkali Teteh tahu apa saja sih sebenarnya tantangan utama yang dihadapi usaha kecil di Indonesia begitu Teh. Di Indonesia saat ini.
1: Saat ini itu sih Kang ya, tantangannya saya sendiri selaku pemateri itu masih banyak melihat belum diterapkannya

0: apa namanya peraturan-peraturan perlindungan oleh para pelaku usaha sendiri.
1: Oke.
0: Okay. Itu dari pelaku usahanya sendiri belum dirinya mau terlindungi, tetapi di sisi lain belum ada kemauan untuk mempelajari.
1: Rumitnya birokrasi atau gimana nanti yang menghambat mereka biasanya?
0: Kalau disebutkan birokrasi, bila memang sudah membaca bagaimana caranya, sebetulnya tidak terlalu rumit kan.
1: Begitu.
0: Tapi itu yang menjadi peluang bagi orang-orang yang banyak membaca dan banyak belajar, itu menjadi membuka jasa pengurusan gitu loh kan. Padahal kalau diurus sendiri lebih cepat dan lebih murah. Iya.
1: Oke. Nah, gitu kan. Jadi ada kemungkinan begitu juga ya, Teh, ada jasa apa namanya yang membantu begitu. Tidak
0: banyak,
1: secara langsung banyak bermunculan.
0: Lebih baik ya, lebih baik lagi apabila usaha kecilnya itu bergabung kepada satu grup ya, misalnya PBA gitu ya kan ya.
1: Betul.
0: Ataupun bentuk bentuk perserikatan yang lain, bentuk kerjasama yang lain dan satu grupnya itu dan ada manajemennya, itu lebih bagus.
1: Ketimbang harus apa istilahnya kepada orang lain gitu ya, Teh ya.
0: Ketimbang orang perorangan kepada jasa yang di luar.
1: Oke. Bukan berarti tidak baik atau memang tidak boleh, Teh, gimana memakai jasa itu?
0: Boleh saja, Kang. Itu
1: boleh
0: kan
1: saja, ya?
0: Itu kan berupa apa ya, pelayanan publik yang disediakan oleh swasta.
1: Betul.
0: Karena sebetulnya dari pemerintahan kan tidak ada ya.
1: Tidak beresiko, Teh, dengan itu ya?
0: Tidak sama saja.
1: Baik.
0: Sama apa namanya bisa harus bisa diakses melalui barcode ataupun link yang memang resmi dari pemerintah. Kalau memang kita menggunakan jasa yang lain ya, jasa pihak ketiga swasta, harus bisa tetap diakses bahwa data kita benar adanya gitu, Kang.
1: Oke, baik. Jadi sama saja hasil akhirnya, Teh ya. Begitu ya.
0: Ya, ada keuntungan nih, Kang, untuk memiliki izin usaha mikro kecil.
1: Oh, gitu ya.
0: Nih ya, banyak sekali di sini bisa mendapatkan kepastian perlindungan hukum dari usaha yang sesuai dengan lokasinya.
1: Baik.
0: Mendapatkan kemudahan dari pusat ya, kemudahan pelayanan dari pusat, provinsi maupun daerah.
1: Baik.
0: Mendapatkan kemudahan akses pembiayaan ya, bisa juga nanti bisa mendapatkan tambahan pembiayaan, Kang. Ya, dan ini masih ada 4 keuntungan lainnya, Kang.
1: Okay.
0: Pendampingan pengembangan usaha, pengakuan izin resmi dipertanggungjawabkan dan lain sebagainya, Kang. Banyak sekali.
1: Iya, tadi disinggung sama Teteh nih masalah akses permodalan yang ini juga bisa jadi penghambat pengembangan usaha kecil begitu, Teh. Sejauh mana nih yang Teteh tahu?
0: Iya, ketidaksiapan pelaku ketika mendapatkan pesanan yang banyak itu.
1: Betul.
0: Sebetulnya juga banyak sering terjadi, Kang.
1: Sering terjadi di lapangan
0: ya. Pada saat masakan saya enak dan saya publikasikan, saya jual dan banyak pesanan, itu biasanya banyak yang tidak siap.
1: Iya.
0: Nah, banyak yang tidak siap akhirnya usahanya itu ada yang mandek. Bahkan mungkin terhenti karena permodalan. Padahal hal itu bisa diatasi apabila perizinan yang lengkap, maka bisa mendapatkan permodalan yang mudah, pembayarannya juga murah, dan lain sebagainya gitu.
1: Jadi kemungkinan bisa mendapatkan permodalan juga banyak ya, Teh, sebenarnya dengan kita mengedepankan perizinan terlebih dahulu begitu ya, Teh.
0: Betul, Kang. Malah sampai ada kesempatan untuk ekspor, Kang.
1: Sudah terjadi seperti itu, Teh?
0: Sudah banyak
1: ya contohnya ya.
0: Iya, di PBA sendiri itu sudah ada pembinaan untuk ekspor, Kang. Baik. Makanan, baik food maupun non-food ya, makanan ataupun non-makanan dan minuman itu sudah banyak.
1: Lantas
0: pelatihannya.
1: Lantas kalau untuk lokal kan sudah barang tentu aman dengan perizinan standar begitu ya, Teh. Kalau misalnya seperti kita ekspor hingga ke ekspor, apakah ada perizinan yang menyusul yang berbeda mungkin gitu dengan biasa?
0: Ada. Selain dari standar baku ya, standar baku misalnya dari bahan-bahan sudah didaftarkan, kemasan dan brand juga sudah didaftarkan ya. Ada juga hal yang lain, perizinan lain yang khusus untuk ekspor. Namun itu nanti akan dibantu oleh PBA apabila sudah menjadi anggota PBA ya tentunya.
1: Baik.
0: Untuk juga mendapatkan pelatihan-pelatihan agar lebih bisa siap gitu. Apakah mau kirim sendiri atau mau gabung dengan yang lain gitu, Kang?
1: Oke, baik. Dan usaha kecilnya beragam ya, Teh. Tidak hanya kuliner tadinya, Teh. Untuk usaha hingga ke ekspor ini, Mas, banyak kemungkinan.
0: Betul. Saya sendiri saya di souvenir, Kang, di handicraft. Oke.
1: Baik. Nah, Teteh sendiri juga di wilayah hukum juga mungkin membantu gitu, Teh, tim hukum yang membantu permasalahan hukum juga atau gimana?
0: Oh, boleh saja. Kalau saya sebetulnya saya konsul, memang dari gitu. Luar, dari luar, dari pihak akademisinya.
1: Oke.
0: Namun kalau misalnya ada yang mau sharing tentang kesulitan ataupun minta tips dan triks dan lain sebagainya, hayu mangga, Kang.
1: Okay.
0: Saya bersedia untuk memberikan sosialisasi tentang perundang-undangan perizinan dan lain sebagainya.
1: Baik nih ya. Nah, kemudian nih, Teh, boleh kan selain tadi permodalan, masalah banyak ya, Teh, pastinya yang di yang didapati oleh para pelaku usaha, di antaranya juga persaingan yang tidak sehat ini antara usaha kecil sesama begitu, dan apalagi yang usaha besar ini mengancam kelangsungan usaha kecil juga begitu, Teh. Sering terjadi nggak seperti ini, Teh?
0: Betul. Nah, itu juga yang kemarin lagi viral, Kang, katanya ada warung yang mengalahkan minimarket ya, Kang, ya.
1: Iya,
0: betul. Operasionalnya, nah.
1: 24
0: itu jam. Betul. Itu katanya hanya tutup kalau hari kiamat, katanya, Kang, ya. Saking 24 jamnya gitu.
1: Iya. Nah, gimana nih, Teh, menurut tanggapan Teteh gimana itu, tuh itu?
0: Ya, itu menarik bagi saya karena apabila memang izin usaha si warung yang dianggap tidak setara dengan minimarket itu perizinannya sah, bagi saya tidak ada masalah, Kang.
1: Baik.
0: Karena buka dan tidaknya itu 24 jam itu tidak ada aturan yang baku yang melarang gitu, sebetulnya tidak ada.
1: Memang kalau untuk supermarket yang besar ada deh izin sampai malam begitu.
0: Secara spesifiknya tidak ada, Kang.
1: Nah, itu
0: untuk
1: juga
0: warung itu. Iya, untuk warung maupun untuk minimarket itu tidak ada. Hanya mungkin itu kebijakan dari tempat tertentu.
1: Jadi,
0: nah, misalnya kalau Kang Beni nih ke Sumatera Barat nih. Hampir sulit, Kang, mendapatkan minimarket karena
1: yang buka
0: kebijakan
1: sampai malam begitu ya.
0: Memang minimarket itu agak jarang di Sumatera Barat karena kebijakan provinsinya itu melarang minimarket di daerah sana.
1: Iya, kalau kayak di Bandung, Jakarta kan itu banyak, Teh. Gimana nih kalau menurut Teteh sendiri? Maksud Beni, yang Beni tanyakan apakah kayak supermarket, minimarket yang ada di kota Bandung ya? Maksudnya kayak Bandung gitu ya, Teh? Contoh kecilnya saja, ini kan bisa sampai 24 jam tuh. Sementara kayak toko kelontong yang apa ini, konvensional masyarakat biasa itu nggak boleh, kenapa itu berarti? Apakah ada kebijakan khusus?
0: Iya, itu kembali lagi kepada kebijakan di lokasi tersebut ya, Kang, ya. Biasanya mulai dari RT RW sampai dengan kecamatan itu ada peraturan tersendiri untuk mengatur jam operasional dari usaha-usaha kecil itu, Kang, ya. Dengan pertimbangan banyak ya, pertimbangan kemasyarakatan yang sosial yang banyak ya.
1: Hubungannya dengan lingkungan masyarakat lah itu berarti ya.
0: Betul. Sedangkan untuk yang minimarket itu karena kita tahu sendiri ya, Jawa Barat itu sudah sangat padat, Kang, ya.
1: Betul.
0: Jadi kebutuhannya itu sangat cepat dan sering gitu. Sedangkan minimarket itu ditunjang dengan tenaga karyawan yang banyak.
1: Sehingga dia bisa
0: 24
1: besar.
0: Jam. Nah, kalau warung sendiri, kalau memang warungnya mampu untuk 24 jam, seperti di tempat saya ada yang 24 jam, tapi kebetulan bukan orang Madura, Kang. Orang Sunda ya.
1: Orang Sunda.
0: Dari Tasik, ya. Itu 24 jam, Kang.
1: Ya.
0: Kecil warungnya, lengkap, dan omsetnya juga lumayan besar.
1: Oke. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada regulasi khusus ya, Teh, yang mengatur itu, begitu
0: tidak
1: ya?
0: Tidak ada. Walaupun itu berdampingan dengan minimarket, Kang, di tempat saya itu sebelahan. Tapi Tasik, masing-masing ada konsumennya.
1: Betul. Iya. Betul. Tasik Market berarti ya, Teh?
0: Iya, betul.
1: Ya, yang pasti mah ya, persoalan yang sekarang lagi viral itu memang hubungannya mungkin lebih ke apa ya? kenyamanan, kemudian juga karyawan gitu harus diper itu ya Teh, harus diperjelas lagi mungkin begitu ya Teh ya.
0: Service Kang.
1: Service
0: dan produk.
1: Iya. Produknya bersaing nggak apa-apa ya, silakan gitu ya Teh. Apalagi kan itu kan masalahnya usaha kecil atau usaha masyarakat begitu ya Teh, tentunya juga.
0: Betul.
1: Kalaupun hubungannya, kalau harus menanyakan lagi bagaimana apa istilahnya, boleh atau tidaknya oleh masyarakat, pasti boleh kan, itu masyarakatnya gitu ya,
0: ketimbang. Dan sebentar Kang, yang di minimarket ini yang sekarang ini saya lihat sih sebetulnya fungsinya lebih kepada selain belanja ya. Mereka menyediakan ATM, kemudian juga ada pembayaran-pembayaran dan lain sebagainya. Itu sih sebetulnya minimarket itu lebih berfungsi ke sana.
1: Baik. Tapi sekarang warung-warung sudah ada kayak gitu loh Teh.
0: Betul ya, sekarang juga sudah ada yang membuka itu.
1: Udah bener, bayar ini, bayar itu, bisa segala macam, satu atap gitu ya.
0: Ya, sehingga nanti saingannya hanya dari ini Kang, dari ongkos.
1: Nah itu dia, yalah gak apa-apa ya.
0: Dari ongkosnya, betul-betul.
1: Nah kemudian menurut Teteh sendiri sebenarnya, jadi usaha kecil seperti apa yang sebenarnya urgent banget perlu dilindungi hukum gitu Teh? Ada gak sebenarnya kayak gimana?
0: Semuanya
1: ya.
0: Semuanya dari food maupun non food itu perlu dilindungi.
1: Tanpa pengecualian.
0: Jangan khawatir, betul. Jangan khawatir, usaha apapun, sekecil apapun, selama Anda, selama pelaku usaha, selama kita masih mau belajar tentang perlindungan hukumnya, bagaimana nih biar bisa dilindungi ini hukum saya, biar brand saya tidak dicatut orang,
1: baik,
0: kemudian tidak dijiplak ataupun di apa namanya, dicurangi sama orang lain. Yuk kita daftarkan, yuk kita belajar, gitu Kang.
1: Kalau ngambil dari contoh kasus yang tadi, kalau misalnya memang sudah dilindungi hukum, mau mungkin diganggu ya Teh ya, pastinya.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Nanti kan diperiksa juga Kang, misalnya itu si warung itu omsetnya berapa, nanti dimasukkan ke dalam kategori UKM atau UMKM, maka ada kewajiban membayar pajak.
1: Bentar dulu Teh, jadi Bening kadang juga bingung juga nih, UKM dengan UMKM sebenarnya lebih kecil yang mana sih Teh? Kalau dari grade-nya gitu?
0: Kalau UKM itu menengah, Kang.
1: UKM itu menengah dan kecil. Baik. Terus?
0: Kalau UMKM itu mikro dan kecil.
1: Jadi lebih kecil lagi itu?
0: Lebih kecil lagi.
1: Oke, jadi mungkin kelasnya kelas 1 begitu ya, itu kelas 2 yang UMKM gitu ya, Teh ya.
0: Iya, betul. Misalnya Kang Ben ini mau sekarang lagi musim es teh yang 2000 tuh, Kang.
1: Nah, itu hampir betul.
0: Hampir di mana-mana. Pertama kan 5000 nih, turun lagi banting ada yang 3500, banting lagi ada yang 2000. Nah, itu termasuk mikro, Kang.
1: Oke.
0: Selama itu langgeng, selama itu sudah bisa memberikan profit, cepat daftarkan.
1: Oke.
0: Yuk bikin brandnya gitu, Kang.
1: Diselamatkan.
0: Karena dilihatnya kan itu keberlanjutannya sebetulnya. Keberlanjutannya.
1: Oke.
0: Gitu, Kang.
1: Baik. Kemudian kalau untuk jenis pelindungan hukumnya beda-beda Teh buat usaha kecil?
0: Sama saja, Kang.
1: Sama saja, enggak ada pembeda.
0: Betul. Perlindungannya dari apa namanya? Hukumnya itu sama, ya, melindunginya itu dari pelaku usahanya, kemudian juga dari produknya, kemudian juga dari perizinannya,
1: okay,
0: gitu
1: kan. Jadi ini kalau misalnya sudah semuanya sudah punya, artinya perlindungan hukumnya sudah ada, jadi kepastian hukumnya ada, gitu. Ini juga bisa meningkatkan kepercayaan investor untuk memberikan modalnya, Teh ya.
0: Nah itu Kang, betul sekali. Ya gitu. Seperti tetangga saya yang di Goreng Bawang itu kan pingin rasanya saya menanam saham di sana kan.
1: Oh gitu ya.
0: Tertarik saya, betul. Karena memang saya melihat manajemennya bagus, kemudian juga dia bisa menghitung apa namanya, bisa memisahkan belanja dengan keuntungan ya, dengan dengan biaya karyawan dan lain sebagainya, sehingga keuntungannya itu dapat dihitung dengan jelas gitu kan.
1: Baik. Nah,
0: menarik sekali itu.
1: Baik. Kemudian Teh, sejauh ini gimana nih peran pemerintah dalam ya memberikan perlindungan lah ya, melindungi usaha kecil gitu Teh sejauh ini?
0: Dalam hal perdata, ini masuk ke dalam ranah perdata ya kan, ya, dalam hukum perdata. Pemerintah itu bersifat pasif kan.
1: Oh.
0: Pasif artinya mereka hanya menyampaikan, mensosialisasikan peraturan perundang-undangan saja.
1: Oke.
0: Okay. setelah itu ya itu bisa diakses dari manapun ataupun melalui sosialisasi langsung ke masyarakat, didatangi okay. masyarakatnya kan
1: okay.
0: di audiensi gitu ya mm-hmm. ataupun melalui media lain yang sudah disebarkan misalnya pada laman-laman DPR ya DPRD baik. Gitu mm-hmm. itu banyak sekali bersifat pasif di sini setelah okay. itu mereka menunggu, negara ini menunggu jadi tidak ada memaksa.
1: Baik.
0: Kalau perdata itu bersifat menunggu apakah masyarakatnya mau atau tidak. Kalau misalnya mau mereka layani ya. Negara akan melayani, negara akan memberikan pelayanan, kemudian juga memberikan perizinan dan akan melindungi
1: ya.
0: Beda dengan warga negara yang memang diam ikutan pasif ya, tidak tahu tapi ingin. Nah, negara okay. tidak bisa harus nih kalau yang tidak nanti dihukum.
1: Betul.
0: Tidak bisa begitu. Ya, okay. ini ranah perdata itu seperti itu kan.
1: Sehingga memang ini atuh gimana teh kalau kayak gitu berarti mau enggak mau ya tetap harus menunggu keinginan dari warganya gitu ya. Sebagai pelaku
0: kesadaran
1: betul. Itu membangun kesadaran. Nah, ini ya. Berarti membangun kesadaran saja begitu atau gimana? Konsep dari
0: salah satunya juga
1: pemerintah.
0: Betul. Salah satunya juga memberikan memperlihatkan keuntungan-keuntungan dan kemudahan-kemudahan setelah usaha kecil dan mikronya itu didaftarkan kan.
1: Oke.
0: Ya, dan memberikan bukti. Ini loh kalau misalnya Anda sudah berusaha dan sudah mendaftarkannya, Anda akan mendapatkan ini dan itu terbukti. Harus demikian, itu sifat dari hukum perdata gitu kan.
1: Ya. Akses permodalan banyak teh. Buat usaha kecil
0: akses permodalan banyak sekali Kang
1: yeah.
0: dari bank ya, bahkan ada juga hibah-hibah untuk usaha-usaha kecil tuh dari kementerian-kementerian.
1: Oh itu dari banyak pemerintah sekali. Ada juga ya
0: betul ada okay. dari pemerintah dari mm-hmm. bank juga, kemudahan dari kredit, kemudian juga mungkin juga ada yang mau secara pribadi ya membuat perjanjian menyimpan modal dan lain sebagainya, itu banyak sekali Kang.
1: Oke.
0: Okay. Banyak sekali.
1: Jadi banyak kesempatan sebenarnya ya, cuman kitanya ya. belum masih banyak kesempatan teh mungkin ya saat ini ya. Pastinya.
0: Dan yang menariknya itu adalah ketika usaha tersebut rapi, perizinannya lengkap,
1: yeah.
0: manajemennya juga bagus kan. Itu sangat bisa ditawarkan kepada investor.
1: Oke. Termasuk peran dari PBA ini sebagai organisasi juga barangkali juga yang memperkuat ya.
0: Sangat sekali.
1: Oke.
0: Selain selain memberikan manfaat-manfaat yang sudah saya sebutkan tadi, juga mengumpulkan teman-teman, memperluas jaringan kan.
1: Oke, jadi
0: gitu, ya.
1: Semakin hari harus semakin banyak atuh tehnya.
0: Memang ya. ada yang bergabung untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas dari pelatihan,
1: okay.
0: kemudian juga dari informasi-informasi produk, kemudian juga peluang-peluang pasar gitu ya. Kan.
1: Oke. Okay. Siap, asik ya kalau gitu ya. Nah, selain organisasi juga masyarakat ini juga tentunya harus juga turut membantu ya Teh ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau peran masyarakat nih Teh, kalau misalnya kita kembalikan kepada masyarakat, kalau misalnya kan yang namanya ekonomi jadi muternya Tehnya, misalkan UKM-nya maju, misalkan karena kita membeli misalkan produknya, UKM-nya juga bakalan narik pekerja, terus balik lagi uangnya ke kita lagi ya Teh ya. Jadi masyarakat ini juga harus membantu usaha kecil di Indonesia ini juga supaya berkembang. Nah, caranya gimana tuh Teh, selainnya membeli begitu? Ada lagi nggak kira-kira?
0: Ya, kalau di lingkungan saya tuh ya di RT-nya itu kerap ada ini Kang.
1: Ada
0: misalnya
1: apa?
0: Ada kegiatan nih, ada kegiatan rapat atau kegiatan ada tamu ya.
1: Yeah.
0: Jadi ibu-ibunya itu membuat produk-produk rumah, makanan-makanan yang biasanya beli itu pasti udah ketahuan lah ya. Ada misalnya ada puding, ada kue, ada bolu dan lain sebagainya itu dipersilahkan kepada tamu. Ada misalnya ada tamu dari DPRD dan lain sebagainya itu kemudian ditanya, enak nggak nih Pak Bu? Oh enak, nanti mangga kalau misalnya mau pesan gitu-gitu lah Kang.
1: Oke.
0: Nah itu peran dari perangkat terdekat ya, perangkat dari RT RW lingkungan, kemudian juga teman-teman ya.
1: Oke.
0: Saya pribadi juga sekarang sudah mulai membeli produk dari yang memang teman yang membuatnya gitu kan.
1: Okay,
0: dengan begitu selain kita juga dapat memesan sebagaimana yang kita perlukan, juga bisa mendapatkan harga khusus kan,
1: yang tentu
0: jauh lebih murah gitu loh.
1: Harga teman itu.
0: Harga teman.
1: Baik. Nah, kemudian ini teh, ada nggak sih teh, teteh menubuhkan nggak ya, teteh mungkin di organisasi sering lihat gitu ya, pelaku usaha begitu yang bisa jadi mengalami kejadian di mana misalkan pelanggaran hak cipta atau merasa dirugikan begitu teh dalam usahanya, ada nggak?
0: Ya. Ada Kang, ada. Itu kesamaan dari merek biasanya, betul yang Kang Benny tadi sebutkan ya, biasanya dari brand itu hanya diplesetkan sedikit, apakah itu bentuk, apakah warna, ataupun nama.
1: Wajar nggak teh sebenarnya kayak gitu?
0: Di dalam peraturan merek sendiri Kang, memang harus ada pembeda.
1: Pembedanya misalkan harus banyak gitu atau gimana teh? Gimana teh?
0: Harus yang ketara kan.
1: Oke, harus terlihat ya, banget bedanya
0: yang,
1: gitu ya.
0: Betul. Seperti yang sekarang ini banyak yang fried chicken gitu ya Kang ya.
1: Ya, itu.
0: Yang pada awal-awal booming itu kan mirip semuanya kan.
1: Oke, dari warna segala ya, macam gitu ya.
0: Iya. Nah, kesininya sudah masyarakat sudah paham, akhirnya rebranding sendiri-sendiri. Nah, itu sebetulnya kalau misalnya si pemilik merek yang aslinya terdaftar, mereknya itu terdaftar secara nasional ya, di Indonesia maupun dia di luar negeri secara internasional, itu berbahaya kan.
1: Oh, bisa komplain ya. Dan lebih ke ini ya, berarti menggugat ya teh ya.
0: Iya, tuntutannya akan besar sekali itu. Jadi kita mendingan punya merek sendiri saja. Apalagi sekarang ini kan merek sedang dipermasalahkan juga ya Kang, di pintu kedatangan Kang ya.
1: Gimana tuh teh?
0: Di pintu kedatangan dari luar negeri sana.
1: Oh iya.
0: Ya sekarang ini kan merek-merek sedang apa namanya?
1: Betul.
0: Banyak ditagihkan pajak-pajaknya merek-merek yang memang dari luar. Makanya kenapa kita tidak mau pakai merek sendiri? Mau ke luar negeri bawa merek tas dari Garut Kang. Tas dari mana lagi? Dari Mangga Dua Kang. Bawa Kang ke sana Kang. Tidak akan kena pajak apapun.
1: Lalu gimana tuh yang teteh tawarkan nih solusinya biasanya apabila ada sengketa seperti itu, misalkan pelanggaran terkait produk gitu, misalkan sama dari brand dan lain sebagainya, kalau misalnya ada ya. Begitu
0: betul. Yang pertama, karena ini masih bersifatnya sebetulnya masih bersifat perdata ya Kang ya, bisa melalui pendekatan secara pribadi dengan yang bersangkutan.
1: Baik.
0: Ya. Kemudian agar ditanyakan dulu maksud dari kemiripannya. Ini apa, kita berbicara gitu. Merek ya.
1: Sengaja
0: ya,
1: atau tidak begitu ya teh.
0: Betul. Nah, kemudian apakah juga mereknya itu, merek yang bersangkutan tersebut sudah didaftarkan atau belum? Apabila kita sudah didaftarkan, maka kita pemegang hak yang pertama.
1: Oke.
0: Itu kita lebih punya hak untuk menuntut. Kalau dia memang belum didaftarkan, kita cukup somasi saja kan. Kita cukup tegur saja.
1: Tegur ya.
0: Tapi kemudian dia sudah didaftarkan, maka itu akan dapat menjadi sengketa.
1: Maka
0: kalau sudah terjadi sengketa, mangga mau meminta bantuan hukum ataupun mau diurus sendiri silahkan. Pengadilannya juga masih ada, bisa ke pengadilan niaga ataupun bisa ke pengadilan terdekat.
1: Kan, jadi ya, pengadilan negeri. Pengadilannya juga khusus ya teh, pengadilan niaga ya, beda lagi.
0: Iya, ada pengadilan niaga Kang, itu hanya ada di Jakarta sih.
1: Oke.
0: Untuk yang gitu yang bermasalah.
1: Ya, semua terpusat di sana teh, dimanapun.
0: Iya.
1: Baik. Nah, kemudian pernah menemukan kasus yang rumit nggak teh, yang sulit dipahami gitu?
0: Sebetulnya kalau contoh kasusnya itu, kalau di kita tidak terlalu booming ya Kang ya. Kalau di Indonesia sendiri, tapi kalau di luar negeri itu sudah banyak Kang.
1: Contohnya kayak gimana tuh?
0: Misalnya yang yang minuman karbonasi itu yang warna coklat itu ya Kang ya.
1: Baik.
0: Itu kan banyak tuh merek lain. Rasanya kok mirip-mirip gitu kan. Malah ada yang biru, ada yang merah, kemudian juga ada yang macam-macam lah warna mereknya itu ya. Itu kan akhirnya disebutnya itu mencuri resep gitu loh Kak.
1: Nah, itu.
0: Yang tadinya karyawannya sana kemudian membuka sendiri.
1: Wah, ini.
0: Menjadi demikian kan. Di kita juga sebetulnya banyak
1: kan,
0: ya.
1: Banyak.
0: Banyak yang seperti itu, tapi kita tidak booming hal itu karena tadi itu kesadaran masyarakat mengenai perlindungan hukum dari kekayaan intelektual resep.
1: Oke, Gitu. Kitanya
0: jadi kita kurang.
1: Betul. Dan kita juga hanya tahunya masalah brand saja ya teh. Enggak sampai ke masalah cita rasa, resep dan lain sebagainya. Oh, ternyata di sana iya ya.
0: Banyak sekali kan.
1: Oke.
0: Intinya adalah hayu daftar
1: inspirasi Anda dan semakin semangat ya para pelaku usaha kecil dan menengah pokoknya. Mudah-mudahan sekali lagi usaha kita ini bisa berjalan dengan baik dan semakin berkembang. Saya Benny Adiansyah undur pamit, ketemu lagi di lain kesempatan di acara yang sama, obrolan UMKM dari Pro 4 RRI Bandung. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.
1: Demikian kaum dangu UMKM Rompat RRI Bandung di kesempatan edisi hari ini, hari Selasa tanggal 12 Mei tahun 2026. Saya Bendi Hedansah dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas undur pamit. Terima kasih dan kami sampaikan untuk Anda azan maghrib, azan duhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat di pukul 11 lebih 49 menit. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tieta, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetap na hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajugjug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan. Mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahna di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Eh, kemana musikna? Aduh, aingna.
1: Hutan merupakan salah satu penunjang kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Tanpa adanya hutan, kehidupan di bumi akan hancur. Karena sumber oksigen dan mata air bisa diperoleh dari hutan. Leuweung larangan atau hutan larangan untuk masyarakat di beberapa kampung adat Sunda merupakan tempat yang sangat sakral. Diyakini oleh masyarakat kampung adat Sunda sudah secara turun-temurun dari karuhun atau orang tua terdahulu. Hal ini bertujuan agar leuweung atau hutan tersebut tetap terjaga keasriannya dan mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang beradab dalam memperlakukan hutan dan tahu bagaimana cara mencintai alam.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda. Terima kasih tentunya hingga siang hari ini Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami di Perempat RR di Bandung. Selepas tadi Anda ditemani rekan kami, hadirnya Benny Herdiansa. Berikutnya saya Nia Iswara menemani Anda di Perempat Siang hingga sore nanti. Saat ini tentunya tengah berlangsung Balak Kecerakan, yang mana kami akan mengetengahkan lagu-lagu bertemakan kuliner dan juga lagu-lagu pop Sunda genre lainnya. Dan selepas Balak Kecerakan, kami akan bergabung bersama Perempat Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan yang dilanjutkan nanti kembali ke Perempat dengan musik dan info dan dirangkai dengan Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dan di penghujung perjumpaan sore nanti diakhiri dengan Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dinawanci Sariak Layung. Edisi siaran hari ini hari Selasa 12 Mei 2026 ataupun saat ini tentunya bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1447 Hijriah. Tetap bersama kami di Pro 4 AM 540 kHz.

0: ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Kamu Perempuan Budaya RI Bandung pidangan acara gelar punten ses gelar kami pasundan lagu-lagu balak kecerakan dengan tiye duge tabu 12 langkung 50 tilu menit sabar menit deh pangitan pancak dina tabu tilu welas Proopat RI Bandung sejak gabung sarang rerengan di Proopat RI Jakarta siaran berjaringan. Oke, nguningakeun kanggo ka kaum dangu pangitan mohon pidangan lagu-lagu dina prodangdut ya didugikeun tabu 13 suhun insyaallah tabu 13 atanapi tabu hiji punten tabu mohon tabu hiji musik info lajeng prodangdutna tabu ti tabu 15 tabu 15 atanapi tabu 3 sonten denget ieu satu acan pancak dina tabu hiji pangitan masih kene aya lolongkrang waktos masih kena elolongkrang waktu sebar menit di kapayun opa 5 genep menit pangitan mohon sata acan atau sebelum kita bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta masih aya lagu nubaris kadugikan suantena di Helmi Galecok lagu Cidra nyangatkan

Baik, kamu perempat budaya RI Bandung, saatnya kami mengajak Anda untuk bergabung bersama perempat RI Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan. Tetaplah bersama kami di AM 540 kHz.

dan peluang ekonomi. Hal ini yang dilakukan warga RW 12 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dengan menyulap barang bekas menjadi aneka kerajinan tangan bernilai jual tinggi. Berbagai produk kreativitas dihasilkan warga, mulai dari tas, dompet, tempat tisu, hingga aksesoris berbahan dasar limbah rumah tangga seperti bungkus kopi, kemasan minuman, hingga bungkus sabun. Tak hanya itu, warga juga memproduksi busana ecoprint bermotif dedaunan menggunakan teknik kukus alami. Aktivitas tersebut dipusatkan di dua rumah warga yang menjadi lokasi kegiatan usaha, peningkatan pendapatan keluarga, dan sanggar belajar rumah terampil Hasanah Center yang dipimpin Siti Munawaro. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pengosongan Balai Pemda Pemuda Surabaya menuai protes dari kalangan seniman. Maestro senior Meimura menilai kebijakan tersebut tidak sekedar persoalan administratif, melainkan menyangkut sejarah panjang dan ekosistem kebudayaan di Kota Pahlawan. Menurutnya, Balai Pemuda bukan hanya gedung, tapi juga ruang hidup yang telah menjadi bagian dari perjalanan seninya sejak muda. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro4 dimanapun Anda berada, dan juga Bang Po. Ketemu lagi bareng Ajority ya, dari Pro4 Jakarta di siaran budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari ini, di hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026. Ya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya Bang Po, pendengar Pro4 yang di luar Jakarta, yang lagi dengerin via RRI Digital atau juga di www.rri.co.id dan di frekuensi masing-masing di daerahnya. Mudah-mudahan pada sehat ya. Di Jakarta hari itu panas banget ya Bang Po, pendengar Pro4 ya. Sampai kita kelengan tadi. Ngelekap abis itu kelengan deh. Mudah-mudahan kalau Bang Po sehat abis makan siang udah ya, alhamdulillah ya. Dan hari ini kita kagak sendirian kayak biasa ya. Walaupun kita hari ini gak di Radio Visual Internet, kita bisa didengerin tetap ya, masih di frekuensi Abang Po dan juga pendengar Pro4 masing-masing di daerah, di RRI Digital dan juga di www.rri.co.id. Hari ini kita barengan dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat nih, Abang Po. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat, yaitu dengan ada Bang Wandasona. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, sehat Bang?
3: Alhamdulillah sehat Bang.
2: Alhamdulillah, siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang temanya?
3: Ya, kita bicara soal kebudayaan, budaya daerah, arus globalisasi saat ini.
2: Oke, masa ya, depan ya. Budaya daerah di tengah globalisasi. Iya. Wah, kenapa itu? Double suaranya. Siap. Ya, jadi memang ya kita perlu terus menggaungkan soal budaya ya, apalagi daerah masing-masing ya Bang ya, di era AI seperti ini gitu ya Bang ya, era digital kayak gini gitu ya. Dan narasumber sudah hadir ya Bang ya di sono ya.
3: Kebetulan.
2: Bang, punten, mohon maaf nih, izin, ya. Suaranya double nih, gitu ya, suaranya ngang begitu.
3: Gimana nih, kawan?
2: Ya,
3: udah aman nih, siap.
2: Itulah ya, tapi nggak apa-apa ya, namanya juga dinamika suara budaya Nusantara pasti begitu. Mau gimana lagi ya. Dan sudah ada narasumbernya, siapa sih Bang di sono Bang?
3: Ya, ini seorang budayawan, sejarawan ya, penerima anugerah maestro juga ya, dari Kementerian Kebudayaan. Ada Bapak Dr. Andes Ahmad Elvian.
2: Ya, assalamualaikum, selamat siang Bapak. Iya, suaranya jauh ya Bapak ya. Suara masih jauh nih Bang nih. Mungkin boleh di
3: coba lagi nih. Assalamualaikum.
2: Nah, ini di kita ada kedengeran.
4: Alhamdulillah.
2: Iya, siap. Sehat ya Pak ya?
4: Alhamdulillah
2: sehat. Alhamdulillah siap deh. Bang Wadasona dan juga Pak Ahmad Elvian, ya, untuk pembahasan kita temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, dipersilakan untuk dimulai. Nanti abis itu kita istirahat sebentar ya Bang Wadasona dengan lagu yang kita putarkan dari Pro4 Jakarta. Monggo silakan.
3: Jadi langsung aja nih Bang Jo ya.
2: Iya.
3: Ya, terima kasih Bang Jo yang selalu ceria dan sehat selalu juga untuk Bang Jo di Jakarta juga rekan-rekan. Baik, Datuk Ahmad Elvian, apa kabar nih Datuk? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat ya Datuk?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Wah, ini dari Pangkal Pinang, ke ya. Sungai Liat.
4: Sungai Liat
3: ya, ya, kayak pantun saya. Ya, Datuk, tadi sudah sempat kita singgung sedikit di awal perbincangan kita berkaitan dengan apa ya, katakanlah keberadaan budaya ini di tengah arus globalisasi saat ini begitu ya.
4: Ya.
3: Ya, kemajuannya dan lain sebagainya. Kita tahu sekarang ini teknologi berkembang pesat, itu yang utama ya, ya Datuk ya.
4: Betul.
3: Nah kalau bicara keberadaan budaya ini, pertahanannya seperti itu, ini bisa sedikit digambarkan nggak Datuk, seperti apa kondisinya sekarang menurut pengamatan Datuk sebagai sejarawan dan budayawan? Silakan Datuk.
4: Keberadaan budaya daerah di era globalisasi, saya melihatnya ya, kita di daerah itu banyak masuk ke jebakan ya, jebakan-jebakan globalisasi.
3: Oh, jebakan.
4: Ya, jebakan-jebakan.
3: Jadinya terjebak.
4: Ya, ya? Terjebak. Jebakan-jebakan globalisasi. Nah, kita ketahui bahwa di tengah arus globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi kan, dengan artificial intelligence-nya kan.
3: AI ya.
4: Nah, sementara budaya daerah itu posisinya stagnan.
3: Stagnan.
4: Ya, stagnan. Mm-hmm. Tidak tumbuh dan berkembang dengan baik.
3: Mm-hmm.
4: Nah, jadi masuklah kita ke dalam jebakan-jebakan globalisasi tadi. Dalam situasi budaya daerah yang stagnan. Misalnya ya, yang sederhana saja, kita tidak mempersiapkan ya materi-materi kebudayaan itu dengan baik dan benar.
3: Ya.
4: Nah, ketika materi-materi budaya daerah itu tidak kita siapkan dengan baik dan benar, akhirnya masyarakat, apalagi yang generasi-generasi milenial ya, itu asal saja mencari apa, mencari materi-materi budaya itu, dan materi-materi budaya itu kemudian mereka ya mereka
3: serap
4: gitu ya. Kan kemudian mereka ada yang malah mengunggahnya kan
3: ya,
4: ke media-media sosial. Nah kadang-kadang materinya keliru, salah
3: gitu ya.
4: Salah.
3: Okay.
4: Jadi di satu sisi teknologi informasi globalisasi begitu kuat ya, di satu sisi kita di daerah tidak mempersiapkan ya, mempersiapkan diri dengan baik.
3: Yeah.
4: Nah, jadi materi-materi budaya, materi-materi sejarah ya, materi-materi kebudayaan itu banyak salah, banyak keliru, kemudian diserap, kemudian diunggah. Dan akhirnya pengetahuan masyarakat tentang sejarah dan budaya dan atau kebudayaan lokal itu
3: salah juga gitu.
4: Menjadi salah, menjadi keliru.
3: Nah, iya iya.
4: Ya, jadi itu yang pertama.
3: Oke. Okay.
4: Nah, kemudian yang kedua, era globalisasi tadi banyak memunculkan ya jebakan-jebakan budaya, saya katakan tadi. Salah satunya ya, kita tidak mempersiapkan sumber daya manusia yang handal ya, yang handal, yang memiliki ketertarikan terhadap budaya.
3: Budaya.
4: Nah, okay. Nah itu sebenarnya yang pertama harus kita siapkan ya.
3: Yeah.
4: Jadi ada individu-individu ataupun generasi muda yang memang mencintai budayanya, mencintai sejarahnya, mencintai daerahnya. Nah, umumnya kan generasi muda sekarang itu kan hampir tidak tertarik.
3: Okay.
4: Ya, hampir tidak tertarik. Tidak memiliki ketertarikan ya, terhadap budaya daerahnya. Mm-hmm. Nah, yang menjadi masalahnya itu arus globalisasi itu setiap arus kan dia membawa limbah. Ya, arus banjir itu kan membawa limbah ya. Nah, yang dibawa oleh arus globalisasi itu adalah limbah-limbah budaya.
3: Okay.
4: Limbah-limbah budaya yang kadang-kadang tidak pas ya, tidak cocok,
3: mencemari dengan, lah.
4: Iya, ya, mencemari budaya lokal, mencemari budaya daerah. Nah, jadi information glut itu kan membawa garbage ya, ibaratnya membawa sampah. Nah, sampahnya itu adalah sampah-sampah budaya. Nah, yang menjadi masalah bagi kita ya, sampah budaya itu diserap oleh generasi muda kita tanpa ada tadi yang disebut dengan filter ya, tanpa ada saringan-saringan yang kuat dari budaya kita sendiri. Ditambah lagi tadi kita ya generasi tuanya tidak mempersiapkan ya materi budaya dengan baik dan benar.
3: Oke. Datu, apakah ini juga berkaitan dengan, saya pernah membaca tulisan Datu sih sebenarnya baru-baru ini. Jangan rabun membaca,
4: lumpuh
3: dan
4: menulis.
3: Lumpuh menulis.
4: Iya.
3: Jangan rabun membaca dan lumpuh menulis.
4: Menulis iya.
3: Apa ini juga menjadi apa satu apa indikasi lah begitu, indikator apa yang Datu sampaikan tadi?
4: Iya,
3: sehingga muncul kata-kata ini.
4: Iya, ya, salah satunya begitu. Jadi saya sendiri kan berusaha ya tiap hari itu untuk menulis.
3: Ya.
4: Ya, saat ini saya punya program ya menulis peristiwa sejarah dan budaya tiap hari yang terjadi pada tanggal hari itu ya, hari itu. Nah, untuk menulis itu kan saya harus membaca.
3: Ya.
4: Banyak literatur ya, banyak bahan yang harus saya baca untuk menemukan apa peristiwa sejarah budaya yang terjadi pada hari itu. Nah, kita bisa berpikir ya, bisa bayangkan generasi muda kita sekarang bagaimana dia mau menulis ya, sementara kemampuan membacanya kurang. Nah, jadi yang sementara yang diserapnya tadi yang jebakan-jebakan semua kan, jebakan-jebakan yang diserapnya adalah sampah-sampah budaya tadi. Nah, jadi situasinya saya menyebutnya situasi di mana generasi saat ini rabun membaca, lumpuh menulis ya.
3: Wah, itu dalam banget tuh. Iya, Datu, ada istilahnya ya, budaya itu kan berasimilasi begitu. Nah, ini karena itu ya arus yang membawa limbah tadi seharusnya diproduksi ulang, ditangkap, diproduksi ulang gitu, dibaurkan dengan budaya kita. Pernyataan yang begini seperti apa Datu, menurut Datu?
4: Jadi memang budaya itu tumbuh dan berkembang ya.
3: Berkembang. Oke.
4: Kemudian kan budaya itu kan proses evolusi kreatif ya. Jadi evolusi kreatif berpikir manusia. Jadi dia tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Jadi perubahan masyarakat ya, jadi apa? Social change itu bisa mengubah cultural change, mengubah budaya ya.
3: Okay.
4: Perubahan masyarakat menyebabkan perubahan budaya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Perubahan budaya itu kan bisa terbentuk dalam bentuk akulturasi ya, akulturasi budaya, kemudian asimilasi budaya. Nah, dalam konteks perubahan budaya karena akulturasi, karena asimilasi. Nah, yang paling penting itu budaya asal kita,
3: asal,
4: kita itu harus kuat.
3: Yang menjadi dasar.
4: Yang menjadi dasar untuk akulturasi dan asimilasi itu. Kalau

0: memiliki ketahanan tidak kuat begitu ya.
1: Ya.
0: Nah, masuk budaya dari luar. Mm-hmm. Nah, terjadi proses intervensi budaya. Yang bagus itu terjadi apa namanya rejection ya. Rejection itu penentangan. Okay. Nah, tapi yang terjadi sekarang kan orang tidak menentang. Mm-hmm. Apa saja masuk diserap ya. Begitu mm-hmm. kan. Nah, kalau ya. Kita punya apa? Punya ketahanan budaya yang tinggi, ya punya budaya yang kuat kan, kita akan menentang mm-hmm. segala sesuatu budaya yang datang, yang baru, yang tidak sesuai dengan budaya kita. Mm-hmm. Nah, yang terjadi saat ini kan yep. semuanya kita serap.
1: Oke, okay. Itu artinya itu tadi ya, Datu ya, kesiapan kita ya, ini. Ya,
0: kesiapan kita yang
1: ya, boleh dibilang masih ini ya.
0: Belum siap,
1: belum siap,
0: belum gitu siap, gitu ya, belum siap, belum siap. Makanya,
1: waduh, ini banyak
0: PR. Saya menganggap globalisasi itu justru memunculkan jebakan-jebakan, jebakan-jebakan budaya yang menyebabkan ya apa berkuranglah nilai-nilai budaya okay. kita ke depan.
1: Yang paling efektif, Datuk, menurut Datuk, untuk apa ya membentengi ini? Karena kan sekarang ini Datuk, ya mohon maaf ya, sekarang ini kita bicara gen alpha, gen Z, mereka maunya yang simple-simple, hmm. yang praktis seperti itu. Nah ini bagaimana Datuk?
0: Jadi sebenarnya kan budaya itu kan adigung ya, adiguna, adiluhur.
1: Okay.
0: Jadi di dalam budaya itu kan ada nilai preservatif namanya. Budaya itu akan tumbuh, berkembang, dan lestari karena di dalam budaya itu ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keberhargaan yang menyebabkan budaya itu tumbuh dan berkembang di masyarakat. Mm-hmm. Nah, yang jadi masalahnya kan bagus budaya kita itu mm-hmm. karena dia memiliki nilai preservatif, tetapi tidak didukung oleh daya progresif. Daya progresif okay. dari pemangku-pemangku kepentingan budaya. Nah, kita bersyukur sebenarnya sekarang kan untuk kebudayaan itu kita sudah punya menteri sendiri.
1: Kementerian
0: sendiri. Artinya secara progresif pemerintah sudah membuat lembaga ya yang diharapkan dapat mendorong kebudayaan Indonesia itu, kebudayaan daerah itu untuk maju, tumbuh, dan berkembang. Ya,
1: tapi kebijakan itu apa sudah diimplementasikan juga di daerah Datuk, kalau menurut Datuk?
0: Nah, ini yang terlambat kan sebenarnya kan?
1: Iya.
0: Sebenarnya kan dulu kan ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan ya. Sebenarnya kan sudah ada lembaga mm-hmm. yang progresif ya
1: yeah.
0: untuk mengurus kebudayaan itu. Nah, tetapi kan sekali lagi ya sumber daya manusia kebudayaan itu kan umumnya tidak memiliki ketertarikan terhadap
1: yeah.
0: budaya
1: di daerah setiap yeah, daerah pun setiap masing-masing daerah berbeda itu. Ya
0: Datu, nah, ya kemampuannya. Nah, jadi sekarang kan Kalau bagusnya sebenarnya kan dari daerah itu sendiri kan. Ya, betul. Nah sekarang kan kementerian dibentuk.
1: Ya.
0: Nah saya melihat kawan-kawan di daerah itu mm-hmm. dengan dibentuknya kementerian itu seolah-olah segala sesuatu itu menjadi top down.
1: Oke.
0: Okay. Menjadi top down. Harusnya kan silakan Kementerian Kebudayaan Nasional itu ada, tetapi yang menjadi lembaga utama untuk mengembangkan kebudayaan daerah ya kita di daerah.
1: Di daerah kita dan di daerah. Disesuaikan dengan
0: ya.
1: Daerah sendiri
0: ya, daerah lokalitas sendiri, ya, lokalitas sendiri. Jangan top down dari kementerian, mengharap dari kementerian kan. Nah, sementara kita di bawah tidak bottom up ya seperti ya, itu. Nah, tampak sekali sekarang banyak dinas-dinas
1: yeah.
0: kebudayaan di daerah, kabupaten, kota, di provinsi yang nol.
1: Nol.
0: Nol. Nol anggaran.
1: Yeah.
0: Nol anggaran. Nihil anggaran. Nihil anggaran.
1: Bagaimana mau membangun
0: ya, bagaimana?
1: Kebudayaan ya?

0: akhirnya mengharapkan yang top down semua, mengharapkan dari atas semua, termasuk ya kita, lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan di masyarakat, kan karena tidak terperhatikan di daerah, ya kita akhirnya lari ke pusat juga. Betul. Kan? Nah, lari ke pusat. Untung pusat itu mau membantu kita. Kalau tidak mau membantu kita, nah, bisa-bisa kita ini akan membuat pusat sendiri nanti. Membuat pusat baru, pusat kan bahaya. Baru gitu ya.
1: Jadi sebetulnya hadirnya Kementerian Kebudayaan itu baru dirasakan apa dampaknya itu baru di tingkat pusat ya Datu ya. Bisa dikatakan begitu ya.
0: Iya, baru di tingkat pusat ya. Kalau di daerah ya sebenarnya daerah itu sendiri yang harus
1: menangkap itu ya Datu
0: itu, ya. Okay. Kan kita lihat seperti DKI Jakarta, kemudian Yogyakarta, Kepri ya, Riau, kemudian Bali. Mereka sudah dari dulu mengembangkan kebudayaan di daerahnya masing-masing, kan luar biasa kemajuan dan perkembangan budayanya, sehingga kita kadang-kadang sudah tidak tahu lagi siapa kepala dinas kebudayaan di Bali itu, kan yang kita tahu bahwa kebudayaan Bali itu sudah mendunia, kan sudah mendunia, sudah menjadi trigger bagi pengembangan pariwisata. Nah, kalau kita sekarang kan kepala dinasnya juga masih dicari-cari, kan? Masih dicari-cari. Siapa yang cocok, siapa yang pas, kan? Untuk mengelola kebudayaan itu. Nah, sementara di belahan daerah lain, ya kebudayaan itu sudah maju, tumbuh, dan berkembang. Sudah menjadi apa ya, bukan dalam konteks penggalian ya, dalam konteks pelestarian, tapi sudah ke konteks pengembangan dan ke pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat, sudah menjadi salah satu faktor yang mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat malah.
1: Datu, jadi artinya ini menurut Datu bagaimana dari apa yang Datu sampaikan tadi, apa intervensi dari pemerintah itu untuk pemajuan kebudayaan sangat-sangat berarti ya sebetulnya Datu ya?
0: Iya, sangat berarti karena pola budaya kita kan pola paternalistik namanya kan.
1: Tapi terkadang di pemerintahan ini kalah dengan unsur politik dan lain sebagainya, itu bagaimana Datu? Karena pemimpin kita aja 5 tahun udah ganti gitu Datu. Kadang-kadang hal ini menjadi masalah.
0: Sebenarnya
1: juga,
0: itu gitu. Yang selalu saya ingatkan ya kepada bapak-bapak kepala daerah ya di Bangka lah terutama kan, jangan mudah mengganti SDM-SDM kebudayaan yang ada di daerah. Nah, karena untuk menumbuhkan ya kecintaan mereka untuk bergerak di bidang kebudayaan itu sulit. Jadi menumbuhkan daya progresif pada diri sumber daya manusia kebudayaan yang ada di pemerintahan itu sulit. Nah, karena mereka menganggap kerjanya di mana? Di dinas kebudayaan. Dinas kebudayaan, dinas apa? Air mata, bukan dinas mata air begitu kan.
1: Bukan dinas mata air ya.
0: Iya.
1: Iya. Baik, dengar dan juga Bang Jo.
0: Iya.
1: Ini sepertinya sudah ada telepon ini Bang Jo.
2: Kalau untuk interaksi dulu, kita buka nanti sebentar lagi ya.
1: Nanti ya.
2: Oke. Okay, tadi sudah diberikan penjelasan dulu nih opening dari narasumber kita. Iya. Nanti kita jeda dulu satu lagu nih habis ini. Kita akan balik lagi nih ya Bang Pop pendengar Pro 4 ya untuk kita buka interaksi nanti untuk bertanya nih seperti apa nih ya pertanyaannya Bang Pop yang udah disiapin ya. Okay, atau mau nyiapin pantun, mau cari-cari dulu di Google juga boleh dah ya. Jangan panjang.
0: Iya.
2: Nanti kita bakal
0: kan, kalau di Google kan pergi ke mana? Jalan-jalan. Diawali dengan
2: jalan-jalan ke pasar Senen, jalan kaki pegel. Iya, nanti kita bakal balik lagi ya Bang Po pendengar Pro 4 tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI, kok pemirsa RRI Net sih? Ingatnya lagi di Radio Visual RRI Net aja. Pendengar Pro4 dan juga Abang Po, ya balik lagi barengan kita di Mari di Suara Budaya Nusantara. Hari ini barengan aja Jody Tia dan juga Bang Wandasona di Pro4 Sungai Liat yang sudah okay. Kembali lagi ya Bang ya. Dan untuk nomor Pro4 Sungai Liat berapa ya Bang ya? Kalau misalnya pendengar Pro4 mau telepon ke sana.
3: Ya, ini kalau untuk di Sungai Liat 08 12 13 14, mm-hmm. 1039. Mm-hmm. Ya, 1039. Oke, 08 12 13 14 10 39.
2: Oke, satu nomor berarti ya?
3: Satu nomor.
2: Oke. Ini nomor GSM atau nomor WhatsApp ini?
3: Ini nomor WhatsApp sama juga teleponnya.
2: Oh gitu, oke siap. Kalau di Pro4 Jakarta, nomor WhatsApp kita terima hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya. Di 0812 1124 928. Atau mau ngebel di 0213504510. Sudah ada telepon di sana Bang Wanda?
3: Sepertinya belum.
2: Belum ya, oke di Jakarta ya. Udah ada kedap-kedip, kita angkat dulu ya. Halo Pro4, okay. Assalamualaikum.
4: Halo Pro4, Assalamualaikum Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cik Guria.
4: Sehat ya Bang Jojo.
2: Iya, silakan.
4: Halo Cikgu. Di Sungai Liat.
3: Dengan ya, abang-abang juga, yang ganteng Cik Guria.
4: Abang. Dengan Cik Guria, Bang Wandasona, benar ya?
3: Iya, betul benar, Cik Guria.
4: Salam, ya. Salam kenal nih buat bapak-bapak yang narasumber yang ganteng. Bapak narasumber Dr. Lens Ahmad Elfian. Wih, keren, DPMP. Betul. Luar biasa nih, atau sejarawan atau budayawan Bangka Belitung, begitu ya Pak ya? Emang dengan Bangka Belitung nih. Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Warahmatullahi wabarakatuh ya, sehat ya. Boleh nih pinjam ininya Pak ya, yang di itunya penghargaannya di temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, betul ya Bapak?
2: Iya, ya, Cikgu silakan. Iya, silakan Cikgu langsung pertanyaannya.
4: Bapak Ahmad. Yeah. Ini memang masa depan budaya daerah di tengah globalisasi berada di persimpangan jalan antara kepunahan dan relevansi baru, bergantung pada adaptasi dan pelibatan generasi muda. Budaya lokal menghadapi risiko tergerus arus modernisasi, namun globalisasi juga menawarkan teknologi digital untuk revitalisasi dan promosi budaya. Pertanyaannya buat Bapak Ahmad. Nah, seperti apa Bapak ini ya, namanya masa depan budaya daerah ya, tantangan utama, dampak negatifnya, itu ya Pak ya pertanyaannya satu. Terus nomor dua, peluang dan adaptasi dampak positif. Nah, jadi satu lagi yang ketiganya, seperti apa dengan langkah-langkah pelestarian ini? Tiga pertanyaan dari Cik Guria, sudah paham Pak ya, Pak Ahmad ya, tanggapannya ya. Mm-hmm. Jadi saya mau kasih pantun dulu, boleh berpantun? Pantunya begini Bapak narasumber ya. Pantunya kalau salah ucapannya, namanya kan dialeknya beda-beda gini. Daerah terpencil di kaki gunung, jangan pernah melupakan sejarah. Tanpa sejarah membuat bingung, hidup berbudaya mawah barkah. Begitu ya Bapak Ahmad ya. Baik, itu saja pantunya ya. Bapak Ahmad ya, juga buat presenter Sungai Liat sama Jakarta. Selamat siang menjelang sore
2: bagi timur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
2: Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria, silakan.
3: Silakan Datuk.
5: Ditanggapi. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya bahwa pengaruh negatif yang timbul dari globalisasi itu, karena globalisasi itu membawa limbah ya, membawa sampah-sampah budaya, dan sampah budaya itu diserap begitu mudah oleh kita tanpa ada filter ya, atau ada upaya untuk mereject ya budaya-budaya yang intinya adalah sampah ya bagi budaya lokal, budaya daerah. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana kita, upaya kita ya melestarikan budaya itu di era globalisasi. Nah, sebenarnya kan generasi muda ya, generasi sekarang ini kan mereka sangat dekat ya dengan teknologi informasi ya, dengan artificial intelligence itu kan. Nah, sebenarnya kita ya harus mempersiapkan, saya katakan tadi, harus mempersiapkan materi-materi kebudayaan itu, materi-materi budaya itu dengan baik dan benar ya, sehingga dan kita pun menyampaikannya ya melalui teknologi informasi yang begitu pesat berkembangnya saat ini. Nah, sehingga apa yang kemudian nanti diperoleh oleh generasi muda itu sesuai dengan kebutuhannya, dan mereka juga mendapatkan informasi-informasi budaya yang sahih ya, yang baik dan benar. Nah, yang terjadi saat ini kan berseliweran lah ya, informasi budaya, fakta-fakta sejarah ya, yang menyesatkan, justru kan menyesatkan ya, dan itu menjadi rumit bagi kami ya di daerah ya, menjadi pertanyaan kan. Nah, saya sampai diwawancara khusus ya oleh salah satu media terkait adanya unggahan misalnya tentang sejarah terjadinya Kampung Batu Rusa misalnya kan. Nah, karena pengetahuan tentang Kampung Batu Rusa itu keliru, menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang tinggal di Batu Rusa. Nah, jadi media bertanya kepada saya, seperti apa sih sebenarnya ya toponimi sejarah Batu Rusa, sehingga menjadi apa, saya harus menyiapkan waktu khusus ya saat ini kan untuk mengkonter kan informasi-informasi sampah yang berseliweran di media-media komunikasi sekarang yang begitu masif ya.
3: Tapi ada juga yang mengatakan ya biarkan saja dulu, apa yang penting dia mencintai dulu sejarah budaya, seperti dengan mengunggah konten-konten budaya, urusan salah dan betul nanti dulu. Itu
5: itu justru keliru ya, kesalahan yang apa yang diulang-ulang terus itu bisa menjadi satu kebenaran,
3: bisa jadi kebenaran
5: ya.
3: Apalagi deh tuh ya ini apalagi kalau misal kita berkaitan dengan apa, dengan peraturan daerah misalnya tentang kebudayaan lah, tentang apapun itu gitu kan. Ya itu tentu juga kalau salah ya kebangetan juga gitu ya.
5: Jadi masalah kan.
3: Bisa jadi masalah juga gitu ya.
5: Misalnya pakaian kan.
3: Pakaian.
5: Kan salah, kan? salah.
3: Penamaan misalnya.
5: Salah penamaan, salah pengenaan kan. Yang seharusnya digunakan untuk sholat misalnya kan. Nah, digunakan untuk keluar ya, untuk ke pasar misalnya kan enggak pas itu.
3: Itu. Oke. Nah, silakan nih untuk Anda ya, sobat budaya yang ada di Bangka Belitung yang ingin bergabung juga, kami nantikan di line telepon 0812 13 14 10 39. Silakan untuk Anda atau melalui nomor Bang Jo di Perumpat Jakarta juga silakan.
2: Iya.
3: Kita masih tumpang. Bang Jo, ada yang ingin ditanyakan?
2: Nanti kali ya. Ini kasih kesempatan buat pendengar dulu ya kali ya, Bang. Soalnya udah ada juga yang kirim pesan WhatsApp. Ini ada Bang Orik di Jember. Ini yang mau nanya, apakah bahasa dan juga dialek Bangka ada kesamaan dengan Belitung? Lalu apakah akar bahasa dari Kepulauan Bangka Belitung itu lebih condong mirip ke bahasa Melayu Palembang gitu, ataukah Melayu Kepri gitu? Terima kasih.
3: Ya, oke, baik. Datu ini unik ya. Bicara Palembang kita juga ada sebetulnya ya. Dialek itu ya, gitu. Banyak sekali. Oke, silakan Datu.
5: Jadi kalau Bangka Belitung itu kan ada 750 pulau ya. Dua pulau yang agak besar itu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Nah kalau bahasanya, kita sudah menyepakati ya dengan kantor bahasa bahwa bahasanya adalah bahasa Melayu, dialek Bangka, dan bahasa Melayu dialek Belitung.
3: Belitung, oke.
5: Bahasa Melayu, tetap bahasa Melayu ya, cuma dialek Bangka dan dialek Belitung. Nah terkait dengan dialek yang lain di Bangka itu banyak. Berdasarkan penelitian KF Hole ya, seorang ahli bahasa berkebangsaan Belanda yang meneliti bahasa di Hindia Belanda selama 40 tahun, dia melahirkan apa yang disebut dengan Skettelskat ya, peta bahasa di residen Bangka, kemudian di residenan di Belitung juga. Nah, dia menyampaikan ada 6 dialek bahasa di Bangka. Ada Melayu Bangka dialekten, kemudian ada Darat dialekten, kemudian ada Mapuris dialekten, kemudian ada Riau Lingga dialekten, ada Chinese dialekten, dan Ska dialekten. Nah, yang dialek yang sama antara Bangka dan Belitung itu ada pada Darat dialekten, kemudian Ska dialekten, kemudian Melayu ya, dialek Melayu Belitung dan dialek Melayu Bangka. Yang kalau yang lainnya itu dialek-dialek yang berasal dari luar ya, luar Bangka dan Belitung.
3: Kalau di Belinyu itu kan justru mirip Palembang ya.
5: Kalau itu gimana? Kalau dialeknya tetap dialek Melayu Bangka, cuma isoleknya ya, ragamnya itu seperti apa? Palembang ya.
3: Palembang.
5: Ngapo, Kemano. Ngapo, Kemano. Ya. Kalau Perigi tetap Perigi ya, tidak Perigo ya.
3: Kalau Bang Jo, Jo tetap ya.
5: Tetap.
3: Kalau ya, itu, kalau ya. Wanda enggak Wando ya.
5: Nah, jadi jadi kenapa di Belinyu itu dialeknya mirip Palembang? Nah, karena pada tahun 1715 itu salah seorang Sultan Palembang ya, Sultan Mahmud Badaruddin I itu pernah terusir ya dari Palembang. Dan salah satu wilayah tempat tinggalnya itu adalah di Bangka, di Belinyu ya, sebelum beliau berangkat ke Johor ya, kemudian ke Siantan, kemudian baru balik lagi ke Bangka, dan tahun 1724 kembali menduduki tahtanya di Palembang. Jadi karena banyak sekali beliau itu sekitar 30 kapal ya di Bangka ya, di Belinyu itu sebelum ke apa, lewat Teluk Kelabat itu ya, di Belinyu ke ke Johor ya, sempat cukup lama bermukim di Bangka Utara ya, di Belinyu, sehingga dialek Palembang pun
3: melekat ya,
5: melekat terserap di apa, di Belinyu. Makanya di Belinyu itu kelesan itu, kalau di Belinyu disebut kelesan kan, di Palembang disebut empe-empe. Tapi tidak disebut empo-empo kan.
3: Empo tuh di Jakarta tuh, Bangjo tuh.
5: Jadi empe-empe, karena yang jual kelesan itu adalah perempuan Tionghoa ya, yang panggil empe begitu.
3: Iya, empe.
5: Nah, asalnya ya dari Belinyu ya. Kelesan namanya.
3: Baik. Nah, Datuk, berkaitan bahasa tadi, kaitannya dengan topik kita saat ini. Kalau bahasa sekian banyak yang ada di Bangka tadi, Belitung, Bangka Belitung dialeknya, itu keberadaannya sejauh ini seperti apa Datuk? Apa terancam juga
5: kalau ke depan ini? Kalau yang jangan-jangan, bahasa Datuk, Melayu Bangka, kemudian bahasa Melayu Belitung itu ya tumbuh berkembang.
3: Oke.
5: Tumbuh berkembang. Nah, yang terancam ya apa saya menyebutnya sekarat begitu ya. Sekarat, sekarat karena penuturnya itu sudah di bawah 1000 orang. Kemudian bahasa itu tidak dijadikan sebagai bahasa komunikasi di dalam lingkungan keluarga, tidak lagi dijadikan bahasa komunikasi di dalam komunitas masyarakatnya,
3: masyarakatnya kan? Ya. Nah,
5: dan penuturnya pun sudah di bawah 1000 orang, itu adalah bahasa Seka.
3: Seka
5: dialekten itu sudah sekarat, hampir punah.
3: Seka ini suku laut ya?
5: Ya, orang-orang laut. Laut ya. Nah, jadi sebenarnya perlu intervensi ya, intervensi okay. dari pemerintah, bagaimana kita menyelamatkan dialek Seka ya, salah satu dialek yang tumbuh dan berkembang di Bangka maupun di Belitung.
3: Oke, baik.
5: Ya. Kalau yang lain ya,
3: yang lain
5: berkembang,
3: tumbuh berkembang ya.
2: Iya. Oh, okay. Bang Wanda, ini sudah ada telepon lagi nih di Perempat Jakarta. Kita boleh angkat ya?
3: Iya.
2: Halo Perempat, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jojo.
2: Iya, tadi Indah, silakan.
6: Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Wanda dan Datu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan.
6: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih Bung Wanda dan Datu.
3: Iya. Silakan langsung saja pertanyaannya
6: Teh. Iya, Datu ada ya satu atau dua pertanyaan mungkin ya Datu ya. Untuk di Bangka Belitung itu etnis terbanyak itu mayoritas mungkin ya pertanyaannya mayoritas itu sukunya apa yang pertama itu peran ya peran budayawan dalam hal ini untuk tetap menjaga kelestarian dalam hal ini bahasa budaya dan sebagainya itu peran budayawan apa didukung oleh Pemda. Masih didukung dengan Pemda begitu. Okay. Itu tanggapannya Bung Wanda dan Jojo. Terima kasih.
2: Sami-sami. Terinda di Bogor. Ya, silakan.
5: Baik. Jadi Bangka Belitung itu terbentuk dari empat etnik grup. Ya. Empat etnik grup. Saya tidak mau menyebutnya bangsa atau suku bangsa ya. Saya jadi etnik. Etnik grupnya yang pertama itu adalah orang-orang darat atau orang-orang gunung ya sering juga disebut dengan hill people. Kemudian yang kedua orang-orang laut atau orang-orang seka atau yang disebut dengan sea dwellers. Nah kemudian yang ketiga etnik grup yang ketiga itu adalah orang-orang Tionghoa yang datang dari daratan Tiongkok ke Bangka. Sengaja didatangkan oleh Sultan untuk menambang timah di Pulau Bangka. Kemudian yang keempat adalah orang-orang Melayu yang datang dari Semenanjung Malaka, dari Patani, dari Johor, dari Siantan ke Bangka itu cukup banyak. Nah empat etnik grup inilah yang kemudian berasimilasi, berakulturasi di Kepulauan Bangka Belitung, membentuk orang Bangka atau orang Belitung yang kita kenal sekarang. Ya. Nah, kalau jumlahnya yang dominan itu tetap orang-orang Melayu ya.
3: Melayu.
5: Ya, kemudian sekitar 35% itu adalah orang-orang Tionghoa. Nah, selebihnya adalah yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan kalau kita lihat ya hampir saat ini hampir seluruh suku bangsa etnik grup di Indonesia itu ada di Bangka Belitung. Kita bisa lihat dari jumlah paguyubannya sekarang kan begitu banyak. Nah kemudian bagaimana kita melestarikan bahasa ya di provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Kita bersyukur kita memiliki kantor bahasa. Kepulauan Bangka Belitung dan kantor bahasa itulah yang secara progresif ya membantu kita ya seniman, budayawan, pelaku-pelaku adat istiadat dan budaya dalam konteks melestarikan bahasa bahasa daerah. Dan alhamdulillah di apa di Kepulauan Bangka Belitung itu saat ini kantor bahasa itu sudah menerbitkan kamus ya. Luar biasa juga kamus, kamus bahasa Bangka, Melayu Bangka dan kamus bahasa Melayu Belitung sudah ke edisi ketiga. Sudah edisi ke tiga. Dan itu saya anggap sebagai langkah positif untuk penyelamatan ya kosakata kosakata bahasa daerah itu melalui inventarisasinya ke dalam kamus. Nah kemudian ada upaya juga dari kita seluruh komponen masyarakat untuk apa ya mengumpulkan kosakata kosakata bahasa daerah kita itu disampaikan ke kantor Badan Bahasa ya di pusat untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia.
3: Oke. Nah, jadi sebab, bahasa daerah yang di Indonesia kan gitu ya.
5: Kan kita ini kan lalai ya, kita lalai. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu terbentuk dari bahasa Melayu, bahasa daerah yang bahasa ada daerah di Indonesia dan bahasa asing.
3: Iya.
5: Nah, kosakata kita itu lambat sekali berkembang ya. Nah, karena kita lalai ya untuk menyerap kosakata-kosakata dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia.
3: Sudah ada belum Datuk bahasa Bangka Belitung itu yang di Indonesia kan?
5: Ada. Apa itu? Misalnya saya beri contoh saya waktu itu mengusulkan kata cam.
3: Cam.
5: Cam ya. Cam itu adalah cara menguji ataupun mengukur tingkat kematangan buah-buahan. Misalnya kita mau beli durian nih.
3: Iya.
5: Nah, kan enggak mungkin kita cium durian itu kan durinya bisa luka hidung kita kan. Nah, untuk mengetahui tingkat kematangannya, nah di Bangka ada istilah cam.
3: Dicam.
5: Cam, dicam itu artinya durian itu dilobangi dengan bentuk segitiga.
3: Iya.
5: Kemudian diperlihatkan dibuka, dagingnya isinya seperti itu.
3: Oh.
5: Nah, begitu juga cempedak atau buah-buahan lain yang termasuk semangka kan. Nah, kalau semangka itu kan kita kan enggak tahu dia sudah matang atau belum kecuali dibelah kan. Kalau dibelah kan harus kita beli itu. Makanya namanya disebut semangka itu ditimang-timang, disangka-sangka.
3: Kan? Oh. Iya iya, semangka ya dia. Ya. Semongko. Ya. Oke. Baik, Datuk, ini kembali lagi ya dengan topik kita berkaitan dengan masa depan.
2: Iya, Bang Wanda punten ini udah menit 56 mungkin kita dipercepat ya. Kalian closing statement mungkin.
3: Iya, ini sekaligus closing statement-nya ini. Berkaitan dengan topik kita ini, Datuk, bagaimana kebudayaan Bangka Belitung lah khususnya dan Indonesia secara umum ini masa depannya di tengah arus globalisasi ini, Datuk. Dari apa yang Datuk sampaikan tadi gitu.
5: Ya, saya simpulkan ya bahwa ya kita generasi yang memahami budaya, memahami sejarah, memahami adat istiadat itu harus rajin ya.
3: Okay.
5: Harus rajin menggali, mendokumentasikannya, kemudian mengunggahnya ya ke
3: platform digital, ya,
5: platform digital ya. Saat ini ya sehingga generasi sekarang ya generasi milenial ini memperoleh informasi ya informasi yang benar, informasi yang sahih lah terkait dengan budaya, sejarah, terkait dengan adat istiadat kita.
3: Okay.
5: Jangan sampai yang mereka terima itu adalah sampah-sampah budaya
3: tadi ya
5: sampah-sampah budaya yang dari luar ataupun informasi budaya yang salah dan keliru.
3: Baik, ya. Datuk, terima kasih Datuk.
2: Terima kasih Datuk.
3: Sehat selalu.
5: Amin.
3: Ya, semangat terus tentu melestarikan budaya, menjaga kebudayaan kita. Bang Jo.
2: Siap, Bang Wanda Sona. Terima kasih Datu, terima kasih Abang. Sehat-sehat buat Bapak. Terima kasih buat pemaparannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bikin kita jadi lebih cinta lagi, lebih sering mendokumentasikan budaya lagi di platform digital kita ya, Bang Po ya. Gitu. Dan terima kasih juga buat Bang Wanda Sona. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat siang. Sehat-sehat.
3: Amin.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Gesan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat, anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain museum Prabu Gesan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Gesan Ulun. Museum Prabu Gesan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranana Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng teu loba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan eta wewengkon mimiti di pelakan Tangkal Pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang, nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mungsa kitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Kadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan. Dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan santap saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan minuman hit semasa kini. Ya, memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tidak membuat kita rugi kok. Menurut peneliti Misao Health Clinic Gifu Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu, yang penting ada niat dan usaha. Menurut Zalman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga, tubuh akan bebas bergerak. Dan ini akan memicu metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Pola hidup sehat diawali dengan lingkungan yang bersih loh. Bersihkan rumah dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab agar sirkulasi udara lebih sehat. Dan ingat, dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi.
2: Jangan kaye anjing ame kucing.
1: Artinya, jangan seperti anjing dengan kucing. Arti yang terkandung di dalamnya ialah menggambarkan suatu keluarga atau beberapa orang dalam suatu kelompok yang tidak pernah akur.
3: Rompat, Suara Budaya Bandung.
4: Rompat Suara Budaya Bandung, AM 540 kHz, kaum dangu dimanapun Anda berada, terima kasih. Tentunya hingga saat ini Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami di Rompat RRI Bandung dan juga audio streaming. Selepas tadi Anda, kami ajak sejenak untuk bergabung bersama Rompat RRI Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan. Berikutnya saya Nia Iswara yang bertugas menemani Anda hingga sore nanti. Dan spesial hari ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh Teh Ajeng dan juga ada Kang Rijal, ya Kang Ijal Pak Rijal nih ya panggilnya. Menemani Anda, menemani saya di sini tentunya hingga pukul 17 nanti. Dan saat ini pukul 14

seperti biasa. Dan tentunya Anda masih menunggu. Untuk itu kami tentunya akan beberapa saat lagi mengajak Anda. Dan saat ini terlebih dahulu kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda. Dan sekali lagi tentunya kami mengajak juga, silakan untuk Anda yang akan berbagi informasi juga, pergunakan line telepon kami di 7218075. Tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung, era digital dan juga audio streaming ya, kaum dangu dimanapun Anda berada. Musik dan info kali ini kami menghadirkan satu informasi ini dari Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, yang mana mengungkapkan bahwa berbagai tantangan kesehatan ya yang saat ini masih dihadapi juga di Kota Bandung. Ini salah satunya terkait dengan fenomena anak zero dose gitu ya. Ini ada anak kesehatan juga di sini nih. Jadi istilah ini merujuk pada anak yang memang belum pernah menerima satu pun dosis vaksin imunisasi dasar rutin. Sementara vaksin ini memang sangat begitu wajib ya Kang Rijal ya, khususnya itu vaksin DPT1. Nah ini mah awal vaksin banget ya, saat bayi baru lahir kemudian memasuki beberapa bulan gitu ya. Kemudian DPT1 ini di difteri, pertusis, dan tetanus. Betul ya Kang Ivan ya. Ini tuh pada tahun pertama daripada anak-anak kita. Nah, Wali Kota pun menegaskan bahwa persoalan anak zero dose ini bukan sekadar persoalan angka statistik saja ya, kaum dangu. Ini melainkan menyangkut juga masa depan generasi bangsa yang memang harus dijaga secara bersama-sama dari sejak dini. Maka dari itu kan, adanya vaksin dari sejak usia 1 tahun kemudian berkelanjutan lagi. Apalagi sekarang memang ada beberapa vaksin atau apa ya disebutnya virus untuk menghadang virus ya, untuk ketahanan tubuh itu ada, udah besar pun kita masih tetap harus gitu ya. Nah kemudian hal ini pun disampaikan dalam kegiatan saat itu kunjungan lapangan ya, tematik dan media briefing manajer anak zero yang digelar di UPTD Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Dan dalam kesempatan itu juga kaum dangu, Wali Kota Bandung menyoroti tantangan besar ini berupa penolakan vaksin dan maraknya disinformasi yang memang berkembang di tengah masyarakat. Nah, kenapa? Karena menurutnya kaum dangu masih terdapat kelompok masyarakat yang memang sangat begitu menolak imunisasi akibat perbedaan pandangan maupun pengaruh informasi yang tidak tepat, terutama yang beredar di media sosial. Waduh. Jadi kalau saat ini karena memang berbeda zaman, berbeda generasi, masih ada yang beranggapan kolot dalam artian ah baheula oge ya, ma atau bapa teu diimunisasi, teu burung we hirup aya ya, kalimat seperti itu. Namun kalau waktu dulu keadaannya kan, baik itu pergaulan, situasi, kondisi, baik itu dari makanan ya, dari apapun itu, tidak bukan jahat ya, seseram sekarang ya. Karena contoh untuk penyebaran virus saja waktu kejadian beberapa tahun kebelakang ada COVID gitu ya. Ini kan virus ini bisa saja karena terbawa dari negara lain yang mana kebetulan warga negara tersebut misalnya sedang berada di negara kita, otomatis penyebaran virus tersebut sangat begitu cepat. Nah, maka dari itu sekarang mah paradigma atau pemikiran kitanya teh harus berbeda begitu. Jadi alangkah baiknya juga untuk Anda kaum dangu, apalagi ibu-ibu nih yang mempunyai putra atau putri kecilnya, jangan lupa ya, di posyandu apalagi sekarang ya, pos terpadu untuk kesehatan bayi ibu-ibu jangan sampai terlewatkan. Jadi imunisasinya dilengkapi pun lupa dan sebagainya, itu bisa langsung calling. Jangan punya anggapan seperti itu ya kaum dangu. Tapi ini sepertinya menarik juga apabila dibicarakan ya antara kaum atau ibu-ibu atau ibu rumah tangga baheula gitu ya dengan sekarang. Ini perbedaannya seperti apa? Yang katanya dulu itu imunisasi malah tidak ada, dulu itu katanya. Tapi sekarang ini memang sangat diwajibkan karena tentunya hal ini dilakukan oleh pemerintah karena untuk menjaga stabilitas tubuh, kesehatan anak-anak, yang mana kan dari anak-anak ini nanti akan menjadi salah satu generasi penerus bangsa, generasi emas. Siapa lagi yang akan melanjutkan estafet ya untuk menjaga negara kita, selain mungkin para anak-anak harapan bangsa yang saat ini memang mungkin dari sejak dini, dari sejak awal harus dijaga, baik itu lahir batin ya. Baik, untuk itu kaum dangu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung.

bagian terpenting dari pendidikan. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Sebuah dunia yang muram dan terbelakang menjadi dunia yang cerah dan sejahtera. Nelson Mandela.

0: Anda. Daging kelinci memiliki manfaat yang berguna bagi tubuh kita. Daging kelinci yang biasanya dimakan bukan berasal dari kelinci hias, melainkan jenis pedaging yang memang memiliki manfaat kesehatan karena tinggi protein dan rendah kolesterol. Manfaat daging kelinci diperoleh karena gaya hidupnya yang menjadikan lemak pada tubuh kelinci sangat rendah. Berbeda dengan sapi yang cenderung bergerak lebih lambat, kelinci bergerak dengan cepat. Selain itu, kelinci juga mendapatkan makanan yang berserat seperti akar dan biji-bijian. Daging kelinci memiliki protein yang sama dengan daging ayam, namun kolesterolnya lebih rendah, sehingga aman dikonsumsi penderita hipertensi atau jantung.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: sudah hadir, yakni Bapak Hermana HM, asal usul daripada seni longser dari dulu sampai sekarang nih.
1: Longser ini sekarang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda di Indonesia dari Jawa Barat itu tahun 2022 kemarin. Nah, perkembangannya sejak tahun 1911 lah, ya, itu atas inisiatif Pak Aleh dalam catatan sejarah dan Pak Akil, kemudian dikembangkan oleh tokoh juga di Kota Bandung yang sangat terkenal itu Bang Tilil bersama Pak Ateng Japar.
0: Jadi bisa dikatakan dari tahun ke tahun perkembangannya memang ada sebetulnya ya, tetapi mungkin tidak seperti dulu ya, karena mungkin persaingan atau apa Pak, atau kurang dukungan atau gimana Pak?
1: Banyak hal faktor ya, sehingga minat atau dukungan juga memang cukup kurang, karena memang budaya-budaya luar lebih masif ya, masuk ke kehidupan masyarakat di Jawa Barat ini. Apalagi sekarang lewat HP, orang sudah bisa menyaksikan kesenian-kesenian atau budaya-budaya yang datang dari luar, baik luar di Jawa Barat maupun di luar negeri ya, itu lebih banyak mempengaruhi itu. Sebenarnya perkembangannya di era 90-an cukup mengembirakan juga ya, karena waktu itu teater daerah atau seni longser ini diminati oleh masyarakat pelajar dan mahasiswa, sehingga hampir di beberapa kampus, terutama di kampus Kota Bandung ini, itu termasuk ITB, UNPAD, UNPAS, UNWIM, banyak lagi lah, UPI, itu memiliki kelompok-kelompok longser waktu era 90-an. Bahkan kalau di ISB itu lebih dari 5 gitu, kelompok waktu itu ya, era 90-an. Kemudian ketika setelah reformasi meredup lagi kelompok longser, dan bahkan mungkin sekarang juga bisa dihitung di bawah 5 jari ya. Bahkan yang lebih aktif hanya sampai 3 kelompok mungkin ya. Kalau saya bersama Bandung Moy, alhamdulillah saya bertahan sampai sekarang dan menyelenggarakan pelatihan seni longser untuk generasi muda dari tingkat SMP sampai mahasiswa dan masyarakat umum. Sampai saat ini alhamdulillah kami juga sedang merancang kampung longser ya, untuk menjadi.
0: Jadi ini sebagai salah satu tarekah ya, upaya juga ya pelestarian longser.
1: Untuk tarekah salah satu pelestarian longser, dan mudah-mudahan ini juga ditangkap oleh pemerintah daerah, oleh dinas-dinas, terutama dinas kebudayaan dan juga Dinas Pendidikan.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pro Opat. Green Canyon anu aya di Desa Kertayasa Pangandaran mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh, nu hartina jembatan taneuh. Ingetan ayana Grand Canyon nu aya di Arizona ngan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Green Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian ti eta bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kepercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit, kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu kanu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandungan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngagulidag tur ngeum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane.
0: Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore untuk Anda kaum dangu perempat budaya RI Bandung dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, sore hari ini Nia Isura tidak sendiri tapi ditemani dengan salah satu mojang Bandung yang sangat begitu gelis, luar biasa. Suaranya sudah terdengar kan?
1: Halo kaum dangu, okay. Sudah lama tidak menyapa kaum dangu. Tahu-tahu di Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Asik. Oke, apa kabarnya Neng Ajeng?
1: Alhamdulillah baik, Teh. Tehnya gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Tapi udah gak kuat pengen bergoyang ini, Teh. Harus bergoyang
1: pokoknya. Iya, tuh okay. Aku juga udah gak kuat hoba.
0: Hoba! Baik, kemana aja tuh Teh Ajeng juga? Meni lawas tilawas.
1: Iya, ini aku masih berkeliling antara studio. Idih!
0: Idih, langsung. Oh. Ini denger Teh Ajeng kayaknya nih, iya. Langsung. Keliling seputar RRI Bandung.
1: Iya, seputar okay. Antar studio. Antar.
0: Karena sepertinya Teh Ajeng memang sangat begitu sibuk ya. Tapi sebagaimana sibuk pun saat ini menyempatkan untuk berjumpa dengan Anda. Baik, Teh Ajeng sepertinya kita langsung aja ya terima ya. Belum aja kita menyampaikan tema wangkongan kita ya, obrolan ringan kita di Pro Dangdut. Tapi sepertinya sudah tidak sabar, iya. Kita langsung terima saja. Mangga Teh Ajeng diterima atuh.
1: Halo, dengan siapa di mana? Sampurasun.
2: Sampurasun.
0: Halo.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Teh Ajeng bisa nebak sih. Iya
1: aku
0: pun.
1: Aku tahu.
2: Apa sih?
1: Siapa sih? Bang Edo.
0: Betul kan?
2: Tadi dikasih tahu mama aku.
0: Enggak. Aku enggak ngasih tahu.
1: Suara aja kan aku tuh udah terngiang-ngiang suara Bang Edo.
0: Asik.
2: Teteh aja lu sehat, Teteh.
1: Sehat, Bang Edo sehat.
2: Damang.
0: Amang, senang. Gini nih, kalau ada Teh Ajeng pasti lupa sama emaknya.
1: Oh iya. Ya, tolong dia sapa dulu.
0: Emaknya sapa dulu. Oke, kabar baik anakku. Begitu dong. Jangan langsung ke Teh Ajeng, mamanya dulu sungkem dulu ke mama.
1: Aduh.
2: Halimah.
0: Ya, udah nih salimnya diterima. Enggak ini, enggak cuci kaki mama.

0: ya?
1: Iya, soalnya aku tuh suaranya Teh Ajeng ini adem banget Teh, kayak cuaca di tempat aku baru selesai hujan gitu Teh.
0: Kalau segitu mah belum gombal.
2: Oh, belum.
0: Coba keluarkan anakku. Satu, coba keluarkan gombalannya. Jangan memalukan mamakmu. Ayo perlihatkan ke Ajeng.
1: Suaranya Teh Ajeng ini kayak ular berbisa loh.
0: Kenapa?
1: Kalau ular berbisa kan itu mematikan, tapi kalau suaranya Teh Ajeng ini meluluhkan hati.
2: Lumayan nih luluh hati.
0: Ajeng tahan dulu dong, Jeng.
2: Tahan dulu.
0: Ini belum semuanya dikeluarkan ini.
2: Oh iya, berarti harus jual mahal.
0: Jual mahal. Yes. Masih adakah anakku yang akan engkau keluarkan pelurumu, Nak?
1: Apa ya, aduh.
0: Jangan mikir, jangan malu-maluin makmu.
2: Nanti hatinya mengeras.
0: Nah.
1: Kenapa kok mengeras, Teh?
0: Kenapa mengeras?
2: Iya, karena gombalnya lama.
1: Tenang aja, saya hatinya keras, tapi pikiran aku tetap satu tujuan Teh Ajeng kok.
0: Aduh, Bang Edo, alhamdulillah akhirnya dia muncul juga.
1: Akhirnya ketemu sama Teh Ajeng udah sekian lama loh Teh.
2: Bohong.
1: Mama, aku dibilang bohong, Mama.
0: Iya, anak Mama kan enggak pernah bohong di hari Selasa.
1: Betul. Boleh, soalnya hari Selasa itu udah jadwalnya Mama aku, jadi aku harus rajin-rajin katanya gitu.
0: Alah, pere. Selasa kemarin juga enggak muncul. Mamanya udah nunggu-nunggu, udah ditransfer juga buat ongkos tapi enggak pernah muncul hari Selasa kemarin. Kemana anakku ini?
1: Ya kemana mah, orang transferan terlalu dikit. Ya sudahlah aku.
0: Tuh kan nyalahin mamanya.
2: Aduh.
0: Harusnya anaknya yang kasih duit kan?
2: Betul. Oh, berarti ini mah pelit.
0: Pelit.
1: Teh Ajeng
0: tuh mau ngadu, Teh Ajeng tuh.
1: Kayak mana enggak anaknya mau transfer, orang anaknya ini maling kundang katanya.
0: Iya, emang maling kundang.
2: Kakak
1: kau ya. Tapi tenang aja Teh Ajeng, mama aku itu seperti itu tuh dia baik kok sebenarnya gitu Teh.
0: Mulai muji-muji takut dikutuk.
2: Jadi batu.
1: Yang penting duit kita aman gitu.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Boleh atuh, mau request enggak?
0: Asal jangan request minta Teh Ajeng aja.
2: Itu mah mahal.
0: Hese deh. Ngebungkus nah.
1: Teh Ajeng mah belum bisa nyanyi dia mah.
0: Kata siapa? Ajeng belum bisa nyanyi. Ah salah. Berarti nah, bukan penggemar Ajeng ini.
1: Soalnya suaranya Teh Ajeng ini serak-serak gimana gitu Teh.
0: Serak-serak jibrug. Serak-serak jibrug sebenarnya. Aduh ya Allah. Oke, mau nanya apa lagi Kak Ajeng, masih diberi kesempatan sama mamamu sebelum tak putus ini.
1: Teh Ajeng.
2: Iya.
1: Teh Ajeng tuh sukanya bunga merah apa putih sih?
2: Merah.
1: Oh, pantesan orangnya berani banget gitu.
0: Pantesan jadi orangnya berani banget.
1: Mama aku lagi.
2: Berani, aku kan penakut sebenarnya.
0: Kebalik ya?
2: Iya.
0: Salah berarti. Salah.
1: Coba tanya mama aku, kalau merah itu tandanya apa, Mah?
0: Ya merah tandanya berani.
1: Oh, gitu aja. Nah, Ajeng tuh ngomongnya di samping kan,
2: enggak
1: di hati.
2: Oh. Kalau di hati nanti pas sedek-sedek.
0: Alah, enak pas sedek-sedek.
1: Yang penting jangan makan talak aja. Kalau makan talak kan itu aja bijinya tuh, baru kepelek gitu Teh.
0: Pertanyaannya suka enggak biji salak? suka loh.
1: Ya, kalau doyan
0: ada biji salak kan? Oke.
1: Ada kolak biji salak.
0: Iya, kolak namanya biji salak gitu kan.
2: Oh iya, betul.
1: Biji salak aja bisa manis apalagi Teh Ajeng.
0: Aduh. Teh Ajeng berbunga-bunga hari ini.
2: Wow.
0: Oke, baiklah. Sekarang tuh Teh Ajeng tadi nanya requestnya lagu apa?
1: Oh iya, maaf ya Teh Ajeng, soalnya aku tuh sangat senang, jadi aku lupa sampai lagunya.
0: Iya, lupa lagunya, lupa mamanya, lupa semuanya.
2: Ingatlah saya.
0: Asik.
1: Aku maunya tuh perlakukan aku dengan indah aja.
0: Oke, okay. Disapa dong, ini ada rekan kita juga namanya Ari.

0: Rijal.
1: Halo A'a Rijal.
0: Halo katanya A.
2: Halo.
0: Oh halo tuh, suaranya udah kedenger kan?
1: Damang.
0: Ah Damang cina A. Damang
2: cina. Alhamdulillah Damang A.
0: Oke.
1: Alhamdulillah.
0: Ini yang PKL. Suaranya seperti apa?
1: Orang PKL.
0: Iya, suaranya bedanya kenapa?
1: Oh beda, kayaknya orangnya ini agak-agak pemalu gitu mah.
0: Kata siapa? Aduh, katanya Rijal ya pemalu-pemalu tapi introvert, tapi penuh dengan keberanian.
1: Nah harusnya gitu emang. Kalau kita nggak berani, nanti kita diinjek sama mama-mama aku.
0: Oh, jangan begitu, nanti ibu-ibu marah.
1: Pokoknya A'a Rijal, pokoknya buat A'a Rijal ya harus semangat di sana. Apa yang diomongin mama kita harus diterap dengan penuh-penuh hati-hati.
2: Baik, terima kasih.
0: Oke. Ya. Sok lagunya mau apa?
1: Jagain ya Teh Ajeng.
0: Waduh, jagain Teh Ajeng. Dijaga, nanti dijaganya dibawa main kemana-mana.
3: Nanti ditiru.
1: Jangan, takutnya Teh Ajeng kabur kan. Mendingan kabur di hati aku.
0: Yeay. Baik, oke, sok atuh. Sekarang mau lagu
3: lagunya
0: apa?
1: Perlakukan aku dengan indah.
3: Oh, perlakukan aku dengan indah.
0: Perlakukan aku dengan indah. Oke, kirim salamnya untuk
1: perlakukan
0: siapa?
1: Perlakukan aku dengan ajeng.
0: Alhamdulillah,
1: itunya belum di playlist.
0: Oh, deh. Perlakukan aku dengan indah. Untuk siapa? Untuk siapa?
1: Sebenarnya sih itu tuh buat ini loh, buat Teh Ajeng gitu. Aku tuh mau memperlakukan Teh Ajeng tuh dengan sepenuh hati gitu, Ma.
3: Tapi ada tapinya nggak kan sebenarnya?
1: Itu udah sebenarnya kok dari hati yang paling dalam ini.
0: Oke. Kirim salam untuk siapa?
1: Ketawa dia. Ya, Mbak Jenggot. Semoga selalu sehat, selalu dilancarin, ada Teh Unik, ada Sedar, ada Fitri, Teh Naik, Batu Enggang, pokoknya untuk sedayan aja Teh.
0: Oke.
1: Oh, kirain aku nggak ada orang di sana.
0: Ada dong, kan lagi dengerin Bang Edo.
1: Iya, ada. Buat mamaku terima kasih banyak, semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Buat Teteh Ajeng juga selalu sehat.
3: Amin, terima kasih.
1: Buat A'a Rijal juga semangat, pokoknya PKL-nya. Semoga mendapat yang nilai yang memuaskan untuk 6 bulan ya, A ya?
0: Enggak, cuma 5 hari.
3: Hikmahnya aja.
0: Iya. Karena ini bukan PKL. Iya.
1: Bukan PKL, tapi kunjungan, Mama.
0: Kunjungan makan cuma 1 jam 15 menit. Ini PKL tapi mata kuliah ya, bukan akhir untuk skripsi. Gitu.
1: Buat semuanya semangat, selalu sehat, rezekinya dilancarin semuanya.
0: Amin.
1: Niat baiknya sekeluarga di
0: apa?
1: Hatiku.
0: Asik.
1: APT aja.
0: Oh, mulai dah, nggak ada habisnya.
1: Ajar.
3: Iya.
1: Burung elang, burung cendrawasih.
0: Cakep.
1: Teh Ajeng, terima kasih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.

0: Oke, di belakangnya Bang Edo ada siapa? Nah gitulah Teh Ajeng ya, kalau Bang Edo masuk pasti rame riweuh gitu ta. Jadi biasa Bang Edo mah panggil Teh Mama, Mama gitu. Saking kita teh antar penyiar dengan pendengar saking deket ya, alhamdulillah. Jadi untuk itu pendengar dimanapun Anda berada silahkan yang mau bergabung kembali melalui telepon di 7218075 atau mungkin melalui WhatsApp juga boleh. Ini WhatsAppnya kan begini nih. Baik, dan izinkan saya di sini juga menyapa untuk Abah Janggot. Ada juga siapa nih Teh Ajeng ya yang biasa dengerin teh? Ada juga siapa sok?
1: Ada siapa ya?
0: Bang Ilham.
1: Oh iya, belum hafal nama-namanya.
0: Okay.
1: Ada Mamah An juga. Ini udah langsung ada lagi nih Teh.
0: Oke, okay, kita langsung terima saja ya Teh Ajeng, silahkan diterima. Rodangdut. Halo.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini mah tahu.
2: Kami benar di perempat.
1: Iya tuh, udah pengen ngeramein ya Teh ya, biar hoba.
0: Hoba.
2: Teh Ajeng pasti rame.
0: Siapa sih Teh Ajeng?
1: Iya mah Kang Ahmad Irwan anu di Garut
0: Limbangan. Bukan, ini mah Bajanggot.
1: Oh nya.
0: Bajanggot ini mah sok
1: suara mirip.
0: Mirip.
2: Tinggi kacipat yang kacipat pabrikina. Pamugi Kaneng Ajeng sing sehat rezekina.
1: Amin.
0: Kanggo Kang Rijal aya si sindiran teh kanggo Kang Rijal.
2: Aya.
0: Cikan.
2: Kacantigi Ciburia.
0: Mantep.
2: Ngariwat so, kamu ya. Awana.
0: Antep.
2: Pamugi Kakang Rija sing sehat panjang yuswana.
3: Amin.
0: Tuh amin oge duk yang katarik bah.
2: Abah Janggot barusan cucuku dari Lampung.
0: Bandar Lampung. Abah sehat bah.
2: Alhamdulillah abah.
0: Mahaji kumaha mahaji.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke okay, baik sehat. Abah.
2: Abah cuman play enggak ngopi cece.
0: Iya tuh bah demi kesehatan ya jangan ngopi ya, dulu ya.
2: Air putih ya minum cece.
0: Baik.
2: Neng Ajeng mau kopi.
0: Tuh Neng Ajeng jangan mau kopi.
1: Abi mah bade ente ngopi.
0: Memang enggak minum kopi ya Ajeng ya?
1: Iya udah dikurangi.
0: Dikurangin udah alasannya. Biasa.
1: Arasannya sakit lambung.
0: Nah abah juga kayaknya gitu.
1: Aduh.
2: Abah mah kalau minum kopi teh kambuh lambung.
0: Iya, sok sayangi lambung abah jadi kurangin kopi. Kalau untuk yang
2: alhamdulillah sekarang dikurangi kopi, nggak minum kopi. Air herang.
0: Mohon arput. Air putih ya arput teh, bukan arak putih ya arput.
2: Air putih.
0: Jadi. Alhamdulillah itu salah satu minuman yang memang menyehatkan bahwa walaupun tidak ada rasanya tapi bagus untuk tubuh kita daripada air yang berasa ataupun kariruh gitu nyebahnya.
2: Benar-benar.
0: Baik, abah teh yang lagu naon atuh?
2: Hayang lagu Jandaku.
1: Aduh.
0: Aduh, Jandaku.
2: Apa jadi kebanyalan ke sorean.
0: Mantep.
2: Ke Bandung kada yeuh kolot.
0: Ari kitu.
2: Ana sarancan ka sorean.
0: Naon cenah?
2: Rek nyandung kaburu kolot.
1: Aduh. Untung bah kaburu kolot bah.
0: Are, abi tadi kitu untung geus kolot gitu.
1: Da lamun ngora keneh pi omongeun eta teh bah.
2: Jalan Cipayit.
0: Ari kitu.
2: Ana sarancan ka sorang rek nyandung teu boga duit.
0: Aduh. Tidak punya uang tidak boleh nyandung.
1: Nanti dicarekan ku pamajikan.
2: Palingnya ditunggu neng.
0: Ditunggu. Tapi daerah mana segala rupanya bah kada nganggo artos, kenapa?
2: Nggak nganggo artos.
0: Jadi untuk nyandung mah khusus yang banyak duit.
1: Iya.
2: Bujang-bujang dua gigi teh kapan?
0: Eh tanya bah, aduh ulah kan nyandung lagi orang teh kada kanu kumahelan numut ke sunah Rasul mah nya. Eta. Ulah
2: Tereui wae cecenya.
0: Nya tuh kan we urang teh kada ari hirup teh dah heuheuy jeung dadah.
2: Di papa teh rame nya.
0: Eta pisan. Oke, nepangana.
2: Apa malam rebo si siniran sajam cece di rumah rapat jam sareng Mang Web teh. Alhamdulillah siniran masih kene aya di RRI.
0: Iya.
2: Kene aya di siniran cecenya.
0: Siap.
2: Tadi rame keun ku Bah Janggot nya. Cerita Wismanto cecenya.
0: Siap abah. Pintuna kasaha.
2: nepangan nama kasadayana dikumkeun atuh di wiji-wiji. Hmm. Anu nuju manco di propat dina acara prodangdut ku abah dikintun sadayana nya. Hmm. Mugi cecenia sing sehat walafiat, dipanjangkeun usahana, dikeurkeun rezekina ku warga saroleh salehanya.
0: Amin.
2: Meng Ajeng sareng Arijanya.
0: Nuhun.
2: Amin sing sarehat
1: sadayana. Amin.
2: Mun hatur nuhun cece.
0: Mangga sami-sami sawangsana.
2: Hari jamaah.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah gitu nya Teh Ajeng, itu mah Abah Janggot kesepuhan ayana di soreang. Enggak, jangan pernah, jangan mau dicandung.
1: Iya, jangan Bah, Abah oge nya
0: ulah
1: QW atos bener.
0: Baiklah, sambil kita menunggu tentunya pendengar-pendengar lainnya, kita munculkan saja terlebih dulu. Aya deui. Awatos mending tampi heula we nya.
1: Meni ramenya.
0: Resepan aya Teh Ajeng cenah. Halo Prodangdut.
2: Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Asik. Kisah sok. Anu sok nyeureut-nyeureut geuningan.
1: Ratu Engang.
0: Saratus atau gitu Ratu untuk Ajeng.
2: 100 buat Neng Ajeng.
0: Asik.
1: Ya Teh Ratu Engang anu di Majalaya bukan?
0: Sanagara.
2: Ya, Neng Ajeng.
1: Ya, kita tidak.
2: Neng Dara. Salam kenal buat Neng Dara ya.
0: Sanes Neng Dara Sanagara maksud teh gitu sareng Neng Ajeng di Majalaya cenah.
2: Oh iya sareng Neng Mia.
0: Oke. Ari Ratu ka mana wae mun dina muncul?
2: Naon tiap hari ge aku mah muncul.
0: Oh tidak ada, Selasa kemarin mah di kawal tidak hadir.
2: Oh, aku teh pulang mantai tetes satu.
0: Oh,
1: kayana mantai heula.
0: Mihoyong mantai abi.
2: Mungkin karena enggak kuat kena AC jadi sakit. Gitu. Udah bangun sakit diajak ke Jakarta sama si bos pakai AC lagi, namru lagi.
0: Aduh, eta si bos nih resep.
2: Gitu mah lagi gitu.
0: Tapi sekarang mah udah sehat ya.
2: Gak kuat pakai AC, Neng.
0: Gitu.
2: Kalau pakai AC teh pasti
0: weh
2: sakit.
0: Masuk angin,
2: cenah jeng. Iya,
0: okay.
2: Masuk angin.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Tapi Majalaya aman ya, enggak hujan ya?
2: Oh, aman, aman, sehat sentosa.
1: Alhamdulillah, teu banjir didinya, teu banjir.
0: Teu banjir. Aman.
1: Oh, cerah.
0: Oke.
2: Masuk.
0: Oke, baiklah. Sok atura.
2: Aku mau pengen dari Sadian Sharif.
0: Hah?
1: Sadian Sharif.
0: Apa?
2: Sadian Sharif laguna.
0: Nya naon judulnya?
2: Aku takut ada Peter Carey ada. Pokoknya dari Sadian Sharif kalau ada mah Peter Carey itu judulnya.
0: Oh, aku takut dari Peter Carey.
2: Bukan. Kalau nggak lagu Peter Carey, aku takut yang nyanyinya Sadian Sharif.
0: Oh, boleh. Aku takut aja tuh ya, aku takut dari
1: Sadian Sharif.
0: Sadian,
2: nah, ya, dari Sadian Sharif gitu.
0: Oke.
2: Okay. Enak tuh Neng ada jawa-jawaan sedikit.
0: Oke, okay. Siap atuh. Resepnya lagu-lagu Jawa ya.
2: Ya, walaupun enggak ngerti tapi resep soalnya hararipu.
0: Oh, lu hipu. Cenah cigahui cilembu ya.
1: Aduh, enak okay. Eta mah haneut dirinya
0: teh. Hipu, cenah mohon baiklah. Tapi didengerin ya.
2: Ya iya atuh mah anak minta juga didengerin percuma enggak didengerin mah Neng.
0: Bu, Ibu, Ratu. Ya, lebih lengkapnya itu sayang aku takut gitu kan? Sadian teh.
2: Iya, okay. Iya dari Sadian pokoknya dangdut aja.
0: Depan pilih lepat. Oke, okay, lagunya untuk siapa nih?
2: Harusan buat Neng Nia duluan sama Neng Ajeng yang baraik hati, yang cantik. Makasih ya.
1: Amin, Masya Allah.
2: Terus buat Abah Jenggot, terus Teh Unik, Carmila, Aki Letik, Pasutariat, Eci di Pangandaran, terus siapa lagi ya? Basekar, Basa Fitri, Bang Edo, Bang Leman, Bang Mariona gitu.
0: Mariona,
2: iya Bang Mariona, Bang Nasrul, Bang Nasrul, Kang Ahmad di Garut, Carmila, semuanya aja yang lagi pada dengerin di Perompat, selamat mendengarkan. Semuanya juga buat sobat-sobat Sadian yang lagi pada mendengarkan.
0: Oke.
2: Lupakan yang lain.
0: Oke, okay, siap. Nuhun ya Ratu, selalu support untuk Perempat RRI Bandung.
2: Ya, Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Asik.

0: Tahukah Anda, kayu manis tidak hanya bermanfaat untuk bumbu masak saja. Kayu manis sangat bermanfaat untuk menunjang kesehatan badan, bahkan penampilan Anda. Kayu manis memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan dan wajah Anda, seperti untuk mencegah penggumpalan darah, antibakteri, mencegah risiko terkena penyakit jantung, meningkatkan fungsi otak, menurunkan kolesterol, mencegah dan mengobati diabetes dan menghangatkan tubuh. Ternyata, kekayaan alam dan tumbuhan dapat memberi manfaat pada kehidupan kita.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Situ Patenggang dalam bahasa Sunda berarti saling mencari. Di Situ Patenggang terdapat sebuah pulau berbentuk hati. Pulau ini disebut juga Pulau Asmara. Di danau ini terdapat sebuah batu disebut sebagai Batu Cinta.

0: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
1: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
0: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
1: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
0: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
1: Kakak ngeledek ya. Ya kalau kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
0: Maaf ya, cuma bercanda. Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
1: Apa?
0: Ada juga kutex. Tahu kan kutex? Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk lukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk membersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
1: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
2: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, saat ini telah menunjukkan pukul 16 lewat 17 menit dan cuaca di kota Bandung Teh Ajeng tadi marah ada alem.
1: Ternyata cerah.
0: Oke.
1: Tadi mencurigakannya
0: bakal hujan. Berarti cuaca sekarang PHP. Oke, semakin sore semakin semangat juga, dan kami juga mengundang, silakan untuk Anda pendengar, masih ada beberapa kesempatan waktu ya Teh Ajeng ya.
1: Iya.
0: Menuju pukul 17.
1: Iya, betul. Gitu. Yang mau request lagu boleh ke?
0: Boleh ke nomor 7218075 atau layangkan WhatsApp-nya di nomor sana
1: 0811200-1540.
0: Oke, sepertinya sudah ada yang mau bergabung nih ya, Sobat Punten Kang Rizal. Baik, silakan diterima Teh Ajeng.
1: Pro Dangdut.
2: Dangdut kita. Selamat sore.
0: Selamat sore. Kemana aja ini?
1: Bang Ilham kemana aja?
0: Oh, tapi dengerin kan dari awal tadi?
2: Dengerin. Alhamdulillah barusan nggak agak dengerin gitu.
0: Oke, agak dengerin.
1: Ini yang nemenin Teh Nia ada siapa ini? Coba dites.
0: Ini ada Teh siapa? Teh siapa ini?
2: Teh Ajeng ya.
0: Hadiahnya dikasih lagu lah, iyalah.
1: Apalagi tidak ada apa-apa.
2: Teh Ajeng, Bang Rizal ya, selamat sore.
3: Selamat sore juga.
0: Oke, suaranya kedengar kan?
2: Kedengar, alhamdulillah ini kedengaran ini. Tapi cuaca di sini jelek sekali nih.
0: Oh, jelek
2: ini.
0: Kenapa? Hujan deras. Halo?
2: Kok, nah ini.
0: Nah.
2: Ya halo.
0: Iya, halo, ya, ada kok, ada dok. Ada. Oke, Pak Ilham.
2: Ada ini ya cuaca. Iya Teh.
0: Ya, cuacanya kurang bagus di sana ya. Jadi ngaruh juga ya ke signal ya.
2: Mungkin saking tebihnya mungkin Teh ya.
0: Oh, ini kata gitu. Kata Kang Rizal cina tebihna di mana cina Pak Ilham Teh?
2: Sumatera Selatan Batu Raja.
0: Sumatera Selatan Batu Raja. Mereka heran loh cina, katanya proopat nyampe ke Sumatera Selatan. Nyampe ya Pak ya.
2: Alhamdulillah nyampe pakai digital bisa, pakai streaming juga oke gitu.
1: Mantap ya. Jadi promosi RRI.
0: Iya, heran kenapa jauh-jauh katanya. Jadi menyimaknya melalui RRI digital ya.
2: Iya. Kalau kita pikirkan kadang-kadang sampai di Riau aja lo nyampe.
0: Iya, begitulah radio, keren ya.
2: Keren, alhamdulillah keren.

0: Mau jadi emong.
1: Aku mah diemong
0: setiap saat. Baik, Pak Ilham tadi juga di sini sempat cuaca tadi Teh Ajeng juga menyampaikan cuaca sempat mendung tapi pas mau masuk sore jadi terang lagi.
1: Iya,
0: gitu.
1: Secara hatiku.
0: Amoeng.
2: Kadang redup, Teh, kadang terang, kadang cudum gitu ya mendung.
0: Nah, cudum.
2: Mendungnya. Oh, 100% gitu.
0: Poek kayak mau hujan. Poek pisannya. Gitu. Baik. Itu seperti yang di PHP-in gitu ya. Paling enggak suka tuh saya di PHP-in.
2: PHP teh apa teh?
0: Naon cina PHP teh?
1: PHP teh pemberi harapan palsu.
0: Alah. Memberikan harapan tapi ternyata ujungnya enggak jadi. Oh.
1: Biasa lelaki janji busuk.
0: Ada yang curhat nih. Kalau Pak Ilham enggak, dia tuh enggak pernah ingkar janji.
1: Gimana dong?
0: Jadi laki-laki sejati Pak Ilham itu ya. Betul enggak Pak Ilham?
2: Ah gini adanya pokoknya teh gitu. Tapi ya kalau PHP tuh enggak juga sih gitu. Asik. Kan.
1: Nah, tapi kalau disangkal jadi mencurigakan gitu. Ya.
0: Apa adanya iya, katanya apa adanya. Gitu. Baiklah apa Pak Ilham. Adanya. Mau lagu apa tuh Pak Ilham? Kebetulan di samping saya ditemani sama Aijal. Aduh Aijal. Aijal saat ini yang paling getol, semangat sekali. Harus semangat ya, ya. Yang mempersiapkan lagu untuk Pak Ilham ini.
2: Lagunya itu pilih saja sama Tenia dari Adela pokoknya.
0: Oh iya, Adela. Bareng-bareng jeng Adela.
2: Buat Teh Ajeng, buat Bang Rijal, selamat sore, selamat kenal dari kita di sini.
0: Oke, dari Adela.
2: Pokoknya salam sehat selalu ya sama kita di sini ya gitu.
0: Oke, baik.
2: Dan juga sehat selalu, selamat bertugas Teh Nia karena di sini cuacanya mau turun hujan. Okay. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari mana sih Jeng? Adela. Teman-teman pada ketawa dari belakang.
1: Iya, aduh. Pokoknya mah kudu hobah.
0: Hobah. Para dangdut mah kudu hobah. Aduh ya Allah. Nah ini senangnya ya Teh Ajeng ketika memang perempat mengudara itu teman-teman kita dari luar Bandung, dari luar Jawa Barat, antar pulau kita sampai ke sana ya. Jadi memperbanyak hasanah bahasa, budaya, bener gak sih?
1: Betul,
0: gitu kan nih.
1: Memang jauh di jarak, dekat di telinga.
0: Bukan dekat di hati ya?
1: Iya nanti takutnya hatinya penuh.
0: Curiga udah penuh pada sakdazak ya Maya. Oke baiklah, dan tentunya kita cek dulu ada yang WhatsApp nggak nih Kang Ijal, coba kita cek dulu ya. Oh iya, jadi ini juga apa kirim salam juga ini untuk Aki Letik di Cimaragang Cidaun, ini Abah Sutaryat, kemudian ada Kang Agus Lodaya juga yang memang biasa menyimak RRI katanya tapi jarang interaksi. Jadi Kak Teh Ajeng, ini yang mendengarkan kita itu berjuta-juta pendengar.
1: Iya.
0: Walaupun tidak ikut berinteraksi.
1: Iya.
0: Nah kita harus kasih ini dong. Kasih apa namanya, disalamin.
1: Iya, disalamin.
0: Salam-salam.
1: Salam-salam boleh.
0: Iya, buat Anda yang memang tidak dapat mungkin berinteraksi, ini terima kasih loh. Dan tentunya support ya dari pendengar, sehingga kita Pro Dangdut dan juga acara-acara lain yang dari Pro 4 tentunya tetap mengudara ya Teh ya.
1: Iya,
0: oke. Baik, tanpa menunggu lama karena Bang Ilham sudah menunggu. Sebelum Bang Ilham tadi Teh ada Ratu Engang tadi sudah ya. Coba dibuka dulu. Oke, ini anak aku ya. Oke. Bukan di sana tapi di atas.
1: Aduh, ya. Beneran okay. Ini umanya. Operatornya masih magang, sabar.
0: Baik, kenapa nulis di sana?
1: Salah, jangan dimarah-marah.
0: Okay. Tidak bisa ya, karena lagi on air enggak boleh marah-marah.
1: Iya, nanti saja.
0: Baiklah. Jadi oke. Tadi yang telepon siapa? Aija. Oke, Bang Ilham sama siapa?
3: Bang Edo.
0: Oke, Bang Edo yang tadi ya, yang segmen pertama. Kemudian baru sama ada Bang Ilham. Bang Ilham katanya minta lagu apa, A? Dari siapa? Adela. Oke, dari Adela ini sudah disiapkan lagu apa?

0: Oke, jangan tunggu lama-lama ya. Oke, okay, dah kartanya bebas kata Pak Ilham mah. Oke, okay, baiklah kita terima telepon dulu Teh Ajeng. Kasian juga ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, silakan.
1: Halo Prodangdut.
2: Halo Prodangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Abah Jangot masuk lagi.
1: Waalaikumsalam Abah. Gimana
2: Abah
1: gimana,
2: Jangot,
1: Abah?
2: Boleh masuk lagi?
1: Hmm, boleh atuh, Bah.
2: Kebetulan ini di Abah ada tamu.
1: Siapa tamunya, Bah?
2: Cetrangga.
1: Oh, kumaha eta teh?
2: Cetrangga lagi mendengarkan Pompat.
1: Wih, mantap. Boleh atuh aya pantunan teu, Bah?
2: Eh, Cetrangga enggak kepegara kasih pantun. Ya gitu aja ya.
1: Iya, Bah. Siap, Bah.
2: Terima kasih ya, Mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Oke, Teh Ajeng tadinya mau munculin lagu ya, tapi sayang ya Ma, ada yang ada masuk lagi kembali. Yang siapa Teh Ajeng? Silakan diterima Teh Ajeng.
1: Prodangdut.
2: Prodangdut adalah kita apunten Teh Nia.
0: Oh iya.
2: Pak Ihlam tadi. Ah, lupa mau kirim-kirim salam tadi ya, belum karena banyak geluduk gitu.
0: Oh. Geluduk bikin salaman. geluduk bikin enggak fokus.
1: Bener, boleh salamnya
2: ya,
1: dulu
2: itu Pak. Iya, buat Abah Jangot barusan ya. Selamat sore, sehat selalu gitu. Buat Ratu Engang, Bang Edo di Lampung, Bang Leman juga, Kang Ahmad di Limbangan Garut. Ratu Engang di Majalaya.
1: Siap.
2: Buat Teh Unik juga, terima kasih Teh.
1: Oke. Okay. Oke, okay, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Halo? Ya, Bu, ada apa?
2: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
1: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
2: Aduh.
3: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
2: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
3: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
4: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

0: Lagi apaan sih? Sibuk amat sama handphonenya. Jauh-jauh datang ke sini. Lama loh kita nggak ketemu. Sibuk terus sama handphonenya.
1: Iya, bentar-bentar. Aku ini lagi nge-share berita nih.
0: Emang berita apaan sih? Jadi kepo. Emang seberapa pentingnya?
1: Ini ada WhatsApp dari grup. Katanya suruh ngisi link. Nantinya tuh bakal dapat hadiah. Lumayan kan? Sekalian bagi-bagi rezeki lah sama teman-teman grup lainnya.
0: Aduh, mau-maunya dibodohin zaman sekarang. Emang kamu yakin itu bukan hoax?
1: Ya bukan lah, itu beneran teman aku yang nge-share-nya. Masa dia bohong?
0: Emang kamu udah ngecek kebenarannya?
1: Heh, belum sih.
2: Berhati-hatilah dengan judul provokatif. Cermati alamat situsnya, periksa fakta, cek keaslian foto, dan ikut serta dalam grup diskusi anti-hoax merupakan upaya untuk menghindari hoax.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: demokrasi merupakan pola pikir dan sikap warga masyarakat berdasarkan nilai-nilai kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan antar manusia dengan kerjasama, saling percaya, toleransi, dan kompromi. Pengertian budaya demokrasi secara etimologi yaitu sikap dan kegiatan manusia yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti menghargai, kebersamaan, kebebasan, dan peraturan. Budaya demokrasi merupakan bentuk penerapan atau aplikasi nilai-nilai dalam prinsip demokrasi. Contoh budaya demokrasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu ikut dalam pemilihan umum, ikut pemilihan kepala daerah, ikut dalam pembagian kekuasaan, kebebasan pers, kesejahteraan umum, menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian berbagai masalah, melakukan musyawarah desa.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Oke, tanpa terasa Teh Ajeng, kita sudah di penghujung waktu.
1: Aduh, dari ujung. Berarti waktunya saya pamit.
0: Oke, sepertinya Anda bahagia ya mau pamit ya.
1: Iya, dadah Teh Nia.
0: Baik, tetapi pamit bukan kemana. Nanti kita jumpa lagi ya, betul gak Teh Ajeng?
1: Iya, sampai pasti, kan? Jumpa di waktu dan minggu gelombang. Depan pasti minggu depan bertemu lagi tapi nggak tahu di mana.
0: Soalnya Teh Ajeng ini masih kadang di Pro 1, kadang di Pro 2, kadang jadi, di Pro 4
1: hidupnya
0: gitu.
1: Kadang-kadang.
0: Aduh. Oke, terima kasih ya untuk Anda pendengar sudah membersamai kita selama 2 jam loh. Nanti Teh Ajeng akan menjumpai Anda di lain kesempatan. Yaudah deh, bye-bye.
1: Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Oke.

opat. Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Behkaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Tiada tempat bisa ditenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat, panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto. Jeung paparahuan ngagunakan parahu wisata, nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat. Terus dimekarkeun jadi sarana prasarana, sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih tonjong ayana di Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cihurip, Kabupaten Garut. Mangrupa aliran walungan Cihurip, nu dikenca katuhuna, gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih, aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat, geus leuwih ticukup timimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Baik, Om Dongo Perempat Budaya RRI Bandung dimanapun Anda berada, terima kasih tentunya hingga saat ini Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami. Saat ini telah memasuki pukul 17 lewat 14 menit, saatnya kami mengajak Anda untuk dapat ngobrol bareng, yang mana sorotan sore kali ini berkaitan dengan saat ini atau hari ini diperingatinya sebagai Hari Perawat Internasional, tepat pada tepat pada tanggal 12 Mei 2026. Dan berkaitan dengan peringatan Hari Perawat Internasional ini, tentunya saat ini kami akan ngobrol ini bersama salah satu perawat dari Rumah Sakit Umum Kasih Bunda. Kami sudah terhubung bersama Putri Nur Arina Escape Nurse. Ini luar biasa tentunya sore hari ini dapat bergabung bersama Perempat RRI Jakarta. Halo, selamat sore Teh Putri, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo, selamat sore Kak.
0: Manggilnya apa nih, Putri atau Arinda atau apa? Putri aja.
1: Putri aja.
0: Oke, okay. Kalau Putri pasti perempuan kan?
1: Iya.
0: Maaf ya Teh Putri, santai aja. Karena sore hari ini obrolannya kita ya santai aja ya. Teh Putri, sapa dulu dong pendengarnya.
1: Boleh, halo teman-teman RRI, salam kenal ya.
0: Oke, baik, langsung saja. Saat ini kan diperingatinya sebagai Hari Perawat Internasional ya Teh.
1: Ya,
0: oke, okay. Adakah momen khusus atau program khusus atau kegiatan khusus di teman-teman perawat di RSU Kasih Bunda, Teh Putri?
1: Kalau di RSU Kasih Bunda sendiri sih nggak ada ya, Kak. Cuman seperti biasa aja.
0: Gimana seperti biasa aja, Teh? Apa?
1: Cuman kerja aja seperti biasanya.
0: Oh, sebetulnya nggak ada seri prosesi apa memperingati Hari Perawat ini dengan melakukan kegiatan apa, nggak ada ya?
1: Nggak ada.
0: Oke, okay. Untuk Teh Putri sendiri gimana ini momen Hari Perawat Internasional ini, kata Teh Putri ini, apalagi dalam membentuk kebiasaan hidup sehat di masyarakat ya?
1: Iya.
0: Gimana nih?
1: Sebenarnya menurut aku sih kalau perawat itu cukup berperan penting ya dalam membudayakan hidup sehat gitu, karena di setiap fasilitas pelayanan kesehatan memang rata-rata nih kebanyakan yang kontak langsung dengan pasien itu rata-rata di perawat.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi gimana nih, kan harus kontak langsung sama pasien. Ini apa nih yang harus dipersiapkan, disediakan, safety-nya seperti apa?
1: Oh, kalau kontak langsung fisik maksudnya.
0: Kalau yang disampaikan barusan Teh Putri ini kontak langsung gimana?
1: Kalau kontak langsung tuh maksudnya kayak pasien misalkan mau kontrol nih kerawat jalan, dia kan bertemunya perawat dulu gitu. Mau kerawat inap, perawat dulu gitu kan maksudnya.
0: Baik. Kalau kontak fisik juga kan?
1: Iya, kontak fisik juga dalam pemeriksaan, dalam pemberian obat gitu, kontak fisik juga.
0: Bagaimana itu Teh Putri, cara mempersiapkan diri kitanya nih? Kan punten, setiap pasien itu mempunyai penyakit yang berbeda-beda ya.
1: Betul.
0: Ini gimana Teh Putri untuk safety diri kitanya?
1: Kalau safety diri kita ya, kalau misalkan rata-rata sih biasanya di masker. Cuman kalau misalkan dilihat dari penyakitnya, kalau misalkan penyakitnya menular lewat sentuhan, kita pakai sarung tangan gitu biasanya. Kalau misalkan penyakitnya menularnya lewat udara kayak TBC, biasanya kita pakai maskernya yang lebih tebal seperti N95 gitu untuk APD-nya mah. Tapi yang nggak pernah tertinggal pasti dicuci tangan, baik setelah kontak maupun sebelum kontak.
0: Dai, Teh Putri, kenapa milih menjadi perawat?
1: Karena sebetulnya cita-cita dari kecil sih.
0: Oh, keren.
1: Terus? Terus, tapi alhamdulillahnya didukung sama orang tua gitu. Akhirnya sekarang menjadi perawat.
0: Oke. Pasti banyak pengalaman lah selama menjadi perawat ya. Suka, duka, senang dan sebagainya. Apalagi menghadapi dengan pasien yang bermacam-macam sikapnya dan sebagainya. Betul nggak sih? Ini ada nggak sih pengalaman yang memang sampai saat ini masih dikenal? Baik itu pengalaman bagus, buruk dan sebagainya. Ada nggak Teh? Pernah nggak ngalaman gitu?
1: Kalau buruknya sih kayaknya kalau yang buruk-buruk banget gak ada.
0: Kurang tapi menyenangkan sih ya, bukan masalah buruk ya, kurang menyenangkan.
1: Iya, kurang menyenangkan. Kalau kurang menyenangkan pasti ada. Kayak menghadapi pasien-pasien yang tiap hari itu pasti aja ada-ada aja gitu maksudnya gebrakannya. Kan beda-beda ya tiap pasiennya. Kadang kurang menyenangkannya itu di saat kita harus tetap profesional nih menghadapi sikap-sikap yang kurang mengenakan ke kita gitu.
0: Di sisi lain sebagai perawat kita harus memberikan servis yang bagus, yang baik.
1: Ya,
0: di sisi gitu, lain ketika gitu. Pasiennya memberikan sikap yang kurang enak, kita teh pengen marah, kesal, tapi gimana ya, ini tapi sikap profesional bisa. Kita dituntut gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi apa namanya teh berlainan dengan hati nurani gitu ya. Pengennya kita berontak tapi enggak boleh gitu ya.
1: Iya. Betul kayak gitu Kak.
0: Tapi berarti enggak jauh bedanya sama guru TK ya sebetulnya atau PAUD ya.
1: Iya, iya betul.
0: Ya enggak sih? Jadi bagaimana nih cara memperlakukan atau apabila dipertemukan dengan kasus seperti itu Teh Putri? Teh Putri sendiri sih, nih.
1: Kita memang sih kesel ya, cuman tapi kadang-kadang kita ya udah biasa aja, kita tetap senyum, tetap melayani dengan baik gitu.
0: Oke, baik. Ini kembali lagi nih sebagai perawat yang sering berinteraksi tentunya tadi juga ya, langsung dengan pasien, sebelum dokter juga perawat dulu kan ya?
1: Betul.
0: Nanti pas begitu pasien ditangani perawat, nanti diidentifikasi dulu, kemudian baru kan diinfoin ke dokter gitu ya, ininya mekanismenya. Betul. Ya. Nah, ini apakah edukasi sederhana nih dari tenaga kesehatan ini kan ternyata cukup berpengaruh sebetulnya ya untuk mengubah pola hidup seseorang. Apa nih yang untuk edukasi nih ke yang sederhana saja untuk apa namanya ke masyarakat Teh Putri?
1: Kalau edukasi yang paling sederhana tuh sebenarnya dicuci tangan ya Kak.
0: Oke.
1: Ya kayak misalkan sebelum makan cuci tangan, sebelum menyentuh anak cuci tangan. Tapi apalagi yang punya anak itu kayak anaknya juga harus sering dicuci tanganin, karena kan kalau anak kecil rata-rata masukin sesuatu ke mulut yang bisa menyebabkan diare.

0: Iya, kan banyak nih Teh Putri ya informasi kesehatan yang beredar. Ya kan ya. Nah, menurut Teh Putri sendiri nih, bagaimana cara masyarakat membedakan informasi kesehatan yang benar dan yang menyesatkan? Pernah nggak? Menurut Teh Putri gini misalnya Teh, di sosial media nih, loh kok gini? Bukan begitu, sepertinya begini-begini. Pernah nggak nemuin info seperti itu?
1: Sebenarnya kadang ada pasien yang dia setiap diedukasi dia bilang, saya searching di Google gini gini gitu. Sebenarnya yang diinfo kan sekarang udah banyak informasi kesehatan nih di googling, di bahkan sekarang bisa searching di AI gitu kan ya. Sebenarnya itu tuh nggak semua salah tapi nggak semua benar. Jadi tetap kalau untuk akuratnya tetap harus periksa ke dokter, karena kan setiap orang tuh kondisinya beda-beda. Kalau misalkan nih kayak gini, saya misalkan sebagai masyarakat awam, tiba-tiba saya mulu pusing terus-menerus, pasti kan biasanya kita yang pertama dilakuin googling dulu kan kak. Googling dulu biasanya. Tapi biasanya yang di googling itu kan biasanya rata-rata menakutkan gak sih hasilnya, kayak tiba-tiba jadi kanker, tiba-tiba jadi apa gitu. Kita bisa taruh sebenarnya itu di kemungkinan terburuk, tapi jangan langsung menganggap bahwa kalau kita tuh itu gitu. Jangan mendiagnosis diri sendiri. Lebih baiknya ya kita periksa ke dokter, sebutin keluhannya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Nanti dokter memeriksa kan kayak darah, penunjang dan lain-lainnya. Nanti untuk penjelasannya, kalau misalkan masih penasaran tentang hasil yang di Google, bisa ditanyakan ke dokter, ini benar apa enggak gitu.
0: Baik. Jadi ini untuk edukasi juga nih pemberitahuan ke pendengar ya. Kalau misalnya kita memang solusi ya. Solusi ya. Yang pertama kali kita tuh pasti lihat googling gitu kan. Nah, pun mungkin saran dari Teh Putri ya, pun itu memang ada jawaban, tapi alangkah baiknya tetap kita harus konsultasi ya ke dokter gitu ya.
1: Betul.
0: Karena yang menentukan betul dan tidak tentang kesehatan itu bukan googling tapi dokter.
1: Iya.
0: Walaupun
1: dokter
0: mungkin
1: yang memeriksa.
0: Betul. Nanti takutnya jadi salah gitu ya Teh Putri ya. Baik, menurut Teh Putri nih, apa cara paling sederhana nih untuk mulai membangun budaya hidup sehat yang bisa diterapkan dari lingkungan keluarga selain cuci tangan?
1: Kalau dari keluarga sih sebenarnya ya yang paling berpengaruh itu adalah merokok. Jadi kepala keluarga kalau bisa merokok jangan di dekat-dekat sekitaran orang rumah, karena kan yang namanya merokok itu gak cuman merugikan diri sendiri gitu ya, bisa merugikan orang lain, apalagi anak kecil gitu. Terus kalau misalkan di rumah punya balita atau bayi, setelah merokok meskipun jauh tetap harus ganti baju, karena asap rokok itu pasti menempel di baju.
0: Anggapan seperti ini Teh Putri, betul gak sih kalau yang perokok aktif dan yang pasif itu akan lebih kenanya yang pasif katanya? Betul gak sih?
1: Iya, karena lebih menghirup. Biasanya apalagi kalau anak. Biasanya kalau anak tuh rata-rata kasus di... Kan kebetulan saya di anak ya, Kak. Ya, memang kebetulan kebanyakan kasusnya cukup pneumonia.
0: Apa tuh?
1: Jadi kayak ada infeksi di paru-parunya gitu.
0: Aduh, sayang ya.
1: Itu kebanyakannya memang dari rokok asal-muasalnya. Walaupun gak semua dari rokok. Bisa jadi debu, tapi banyaknya memang dirokok gitu.
0: Berapa?
1: Kebanyakan ya, kakeknya merokok, ayahnya merokok gitu, atau lingkungannya merokok.
0: Ya Allah, jadi nggak huleng ya, jadi ngeliatnya gini, apalagi anak-anak kalau misalnya udah kena, betul ya, kena paru-paru, terus dia nggak berdosa, nggak bersalah soalnya, tapi kena dampak ya dari pola hidup kita yang tidak sehat dan juga mungkin tidak menghiraukan lingkungan ya. Nah, untuk itu mungkin Teh Putri ya, himbauan juga itu seperti Teh Putri tadi untuk bapak-bapak ataupun siapapun yang merokok ketika punya anak kecil, hindarilah gitu ya.
1: Iya.
0: Baik, terakhir nih Teh Putri, lewat peringatan Hari Perawat Internasional ini, mungkin ada pesan apa yang ingin Kak Putri sampaikan supaya tentunya masyarakat itu lebih peduli ya menjaga kesehatan diri dan lingkungan sekitar. Mangga.
1: Kalau pesan dari saya untuk semua masyarakat Indonesia, jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan. Kalau bisa dikurangin merokoknya, kurangin dulu. Sayangi dulu keluarga dan anak di lingkungan sekitar. Terus kalau misalkan ada biaya, lakukan medical check up rutin. Biar kalau misalkan amit-amit nih ada penyakit, bisa ketahuan lebih dini gitu aja.
0: Baik, Kak Putri, Neng Putri, terima kasih atas luang waktunya.

0: Ya, ya.
1: Iya,
0: Oke,
1: Kak.
0: semangat terus.
1: Makasih,
0: Wah,
1: Kak.
0: karena kami tentunya sangat begitu apa ya memerlukan sekali seorang perawat ini apabila memang kita dalam keadaan sakit ya. Tapi semoga senantiasa pada sehat-sehat ya Teh Putri ya.
1: Amin.
0: Baik. Terima kasih Teh Putri. Sehat
1: Iya,
0: selalu.
1: Kak.
0: Baik, assalamualaikum. Baik, Om Dangu, demikian tadi tentunya obrolan atau wangkongan saya bersama Teh Putri yang mana hari ini spesial kami ngobrol berkaitan dengan diperingatinya sebagai peran perawat dalam membentuk budaya hidup sehat. Marilah kita sama-sama tumbuhkan untuk budaya sehat dari diri kita sendiri agar senantiasa tentunya kita selalu ada dalam sehat, baik itu untuk kita sendiri, lingkungan, dan juga keluarga. Terima kasih atas perhatiannya. Sorotan sore akan kembali kami hadirkan esok sore dalam waktu dan gelombang yang sama. Tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung.

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Gemah azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berkumandang. Untuk itu segenap kerabat kerja yang bertugas saat ini menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga senantiasa tentunya amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Sekaligus saya Nia Iswara yang bertugas dari siang hingga malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan untuk berikutnya yang akan menemani Anda di perempat malam, rekan kami Ano Mugia. Terima kasih. Nia Iswara undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan kekeringan. Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim, cuaca, dan bencana yang berhubungan dengan air seperti topan, kekeringan, dan banjir terhitung untuk angka terbesar dari bencana alam di seluruh dunia dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kaum dangu dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di program 4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Pada kesempatan malam hari ini saya Anu Mugia akan menemani Anda di Pro 4 Malam edisi hari Selasa 12 Mei 2026 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi Anda ditemani rekannya Iswara di Pro 4 Siang, Komdangu masih dengan lantunan lagu-lagu pop Sunda Parahyangan dalam acara Ngelang Ngayung menemani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Bandung.

0: Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar patahan, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Jenis bencana ini bersifat merusak, dapat terjadi setiap saat, dan berlangsung dalam waktu singkat. Tips saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, saat kita di dalam kendaraan, berhentilah di pinggir jalan, namun tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan, atau rambu-rambu lalu lintas. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil Anda di kiri bahu jalan, dan berhentilah. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.
1: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
2: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
1: Kak, iya nih Kak, mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh Kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh Kak.
2: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
1: Apa tuh Kak?
2: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
1: Ah, produk dalam negeri maka nggak keren-keren.
2: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
1: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
2: Biasaan.
3: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Pari geuing nyaeta salah sahiji tata krama atawa etika anu kudu dipiboga ku para pamimpin dina budaya Sunda. Anu kacutat dina naskah kuna Sang Hyang Siksa Kandang Karsian taun 1518 Masehi. Pari geuing atawa panggeuing anu ngandung harti yen pamimpin teh kudu bisa marentah, bisa nitah ku caritaan anu pikagenahan turut temata kesel anu diparentahna. Palanggeran atawa aturan tata krama ieu masih bisa dipake tuduh jalan tata krama hirup pikeun jaman kiwari jeung saterusna.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Rumah Inggit Garnasi. Inggit Garnasi adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya, berukuran 270 meter persegi, terletak di Jalan Ciateul nomor 8 Kota Bandung atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Inggit Garnasi, berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan pertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini terjaga dengan baik dan tidak banyak

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Gunung Kamojang mangrupa sumber panas bumi anu aya di Jawa Barat. Leuwih dipiwanoh ku masyarakat nyaeta Kawah Kamojang. Alatan loba kawah sumber panas bumi seperti kawah manuk, kawah kareta api, kawah hujan jeung kawah beureum. Gunung Kamojang luhurna kurang leuwih 1730 meter atawa sarua jeung 5676 kaki. Pikeun naek ka eta Gunung Kamojang bisa ngagunakeun dua jalan, nyaeta ti wewengkon Bandung jeung ti wewengkon Garut. Para wisatawan anu daratang ka eta tempat bisa nitenan kawah-kawah anu ngaluarkeun haseup. Sumber panas bumi kasebut dimangpaatkeun ku PLTU Kamojang, Indonesia Power jeung Pertamina. Wartos Pamungkas. Gunung Pangrango perenahna aya tilu kabupaten di Jawa Barat, nyaeta Bogor, Sukabumi jeung Cianjur. Ayana disagedengeun Gunung Gede jeung asup kana kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Tipe leuwung di Gunung Pangrango diantarana leuwung gunung, leuwung dipterokarp bukit, leuwung montane, jeung leuwung dipterokarp atas. Gunung Pangrango nyaeta gunung anu pangluhurna kadua di Jawa Barat sabada Gunung Ciremai. Luhurna Gunung Pangrango nepi ka 3018 meter atawa 8805 kaki. Puncak gunungna dingaranan Puncak Mandalawangi. Puncak Mandalawangi mibanda kaendahan anu beda jauh jeung gunung-gunung sejena. Pemandangan alam anu endah, tatangkalan anu hejo, sarta aya objek wisata anu loba didongdon ku para wisatawan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Komdang orang sekapi hatu lagu-lagu pop Sunda parahyangan nembe dina acara ngalang layung masih diserengan di Propater RRI Bandung AM 540 kHz. Kanggo salajengna baris kahaturkeun acara Dendang Nusantara. Ku runtuyan lagu-lagu Batak Komdangu baris nyarengan dui katapuh dalapan wengi engke. Ieu teh lagu anu ngawitan aya dan pengkhianat au kumaha panginten anu wargi-wargi urang anu ngumbara di tanah Pasundan anu kawit nati Batak ta mungkin Anda sedang mendengarkan Perempat RRI Bandung. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan ini bisa menjadi obat pengobat rindu Anda kepada kampung halamannya. Ya, Komdangu mangga Tentang Trust di Propater RRI Bandung dina acara Dendang Nusantara.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Sampurasun! Barudak, are you ready? Siap-siap, oi! Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput cikopi, jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Sikulepo. Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat, adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tera motif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Bisoh, Bibi kapan mau pulang ke Garut?
1: Lusa, Neng. Nunggu Mang Iso selesai panen dulu di Garut. Nanti kalau panennya sudah selesai, baru Mang Iso jemput Bibi ke sini.
0: Oh, sudah. Bibi nggak usah dijemput Mang Iso. Biar saya nanti yang mengantarkan Bibi. Sekalian saya juga mau main ke Garut. Apalagi Garut kan salah satu destinasi pariwisata unggulan Jawa Barat ya. Wah, banyak sekali tempat-tempat wisata yang ingin saya kunjungi. Termasuk makanannya, minuman, dan buah-buahan yang sudah terkenal itu, Bi.
1: Iya, Neng. Banyak sekali makanan khas dari Garut, mah. Ada dodol, kerupuk kulit, jeruk Garutnya juga sangat terkenal. Ah, pokoknya mah banyak, Neng. Tapi, Neng teh beneran, Neng. Mau nganterin Bibi?
0: Iya, nanti saya anterin. Oh iya, Bi. Di Garut itu ada nama danau Situba Gendit ya? Ngomong-ngomong, kenapa ya? Kok disebut Situba Gendit?
1: Begini, Neng, ceritanya. Di sebuah desa, tepatnya di Garut, Jawa Barat, tinggal seorang gadis yang cantik. Ia memiliki banyak kekayaan yang berlimpah sekali. Tak sedikit warga desa menghormatinya dan meminta bantuan padanya. Salah satunya adalah warga yang meminta bantuan untuk berhutang padanya. Namun, Neng, jika memiliki hutang pada Nyai Bagendit, akan dikenakan bunga yang sangat begitu besar. Tapi apalah daya warga desa, tak punya pilihan. Suatu hari ada seorang nenek tua yang datang ke rumah Nyai Bagendit. Dia itu mengemis padanya. Dengan rasa sombong dan angkuh, ia perlihatkan bahwa dia orang kaya dan tak sudi rumah megahnya itu diinjak pengemis itu. Lalu Nyai Bagendit itu mengusir pengemis itu dan tanpa ia tahu, pengemis itu menancapkan kayu di permukaan tanah yang kemudian keluar air yang terus-menerus. Dan akhirnya tenggelamlah Nyai Bagendit beserta harta kekayaannya.

0: Kasihan ya nasib kita berubah. Tidak tahan saya hidup seperti ini. Kenapa ya Tuhan tidak menghukum si lintah darat itu?
1: Shh, jangan kencang-kencang atuh. Nanti ada yang dengar. Kita mah harus sabar. Nanti juga akan datang pembalasan yang setimpal bagi orang yang suka berbuat aniaya pada orang lain mah. Kan Tuhan mah tidak pernah tidur.

0: dibeli?
1: Beres, Nyai. Boleh diperiksa lumbungnya, Nyi. Lumbungnya sudah penuh diisi padi. Bahkan beberapa masih kita simpan di luar karena sudah tak muat lagi.
2: Bagus, Barja. Awasi terus para petani itu. Jangan sampai mereka menjual hasil panennya ke tempat lain. Beri pelajaran bagi siapa saja yang membangkang. Sebentar lagi mereka akan kehabisan beras dan akan membeli padaku. Aku akan semakin kaya.

0: kasihan para penduduk ini. Mereka menderita hanya karena kelakuan seorang saja. Sepertinya hal ini harus segera diakhiri. Nyi, Nyi, nenek numpang tanya, Nyi.
1: Ya, Nek, ada apa ya?
0: Di manakah nenek bisa menemukan orang yang paling kaya di desa ini?
1: Oh, maksud nenek rumah Nyi Endit. Nenek tinggal lurus saja sampai ketemu pertigaan. Lalu nenek belok kiri. Nanti nenek akan lihat rumah yang sangat besar. Itulah rumahnya. Memangnya nenek ada perlu apa sama Nyi Endit?
0: Nenek mau minta sedekah, Nyi.
1: Ah, percuma, Nek, minta sama dia. Gak bakalan dikasih. Kalau nenek lapar, nenek bisa makan di rumah saya, tapi seadanya.
0: Terima kasih, tidak perlu. Nenek cuma mau tahu reaksinya kalau ada pengemis yang minta sedekah. Oh iya, sekalian Nyi, tolong Nyai beritahu penduduk yang lain untuk siap-siap mengungsi, karena sebentar lagi akan ada banjir yang besar.
1: Ah, nenek bercanda ya? Mana mungkin ada banjir di musim kemarau, Nek?
0: Nenek tidak bercanda, Nyi. Nenek adalah orang yang akan memberi pelajaran pada Nyi Endit. Maka dari itu, segera mengungsilah. Bawalah barang-barang berharga milik kalian.
2: Hei, pengemis tua! Cepat pergi dari sini. Jangan sampai teras rumah ini kotor terinjak kakimu.
0: Saya mau minta sedekah. Mungkin ada sisa makanan yang bisa saya makan. Sudah 3 hari saya tidak makan.
2: Apa peduliku? Emangnya aku bapakmu? Kalau mau makan, ya beli. Jangan minta. Sana, cepat pergi sebelum saya seret.
0: Nyai Endit, keluarlah. Aku mau minta sedekah. Nyai Endit.
3: Siapa sih berteriak-teriak di luar? Ganggu orang makan saja. Hei, siapa kamu nenek tua? Kenapa berteriak-teriak di depan rumah orang?
0: Saya cuma mau meminta sedikit makanan. Karena sudah 3 hari, saya tidak makan.
3: Wah, makan kau minta sama aku? Tidak ada! Cepat pergi dari sini! Nanti banyak walat membaumu.
0: Hei, Endit. Selama ini Tuhan memberimu rezeki berlimpah, tapi kau tidak bersyukur, kau kikir. Sementara penduduk desa kelaparan, kau malah menghambur-hamburkan makanan. Aku datang ke sini sebagai jawaban atas doa para penduduk yang sengsara karena ulahmu. Kini bersiaplah menerima hukumanmu.
3: Kau mau menghukumku? Tidak salah, nih. Kamu tidak lihat centeng-centengku banyak? Sekali pukul saja, kau pasti mati.
0: Tidak perlu repot-repot mengusirku. Aku akan pergi dari sini jika kau bisa mencabut tongkatku dari tanah.
3: Dasar nenek gila! Apa susahnya nyabut tongkat? Tanpa tenaga pun aku bisa. Sialan! Centeng! Cabut tongkat itu! Awas kalau sampai tidak tercabut, gaji kalian aku potong!
0: Kalian tidak berhasil. Ternyata tenaga kalian tidak seberapa. Lihat, aku akan mencabut tongkat ini. Endit, inilah hukuman buatmu. Air ini adalah air mata para penduduk yang sengsara karenamu. Kau dan seluruh hartamu akan tenggelam oleh air ini.
4: Setelah berkata demikian,
0: Si nenek tiba-tiba menghilang entah kemana. Tinggal Nyai Endit yang panik melihat air yang meluap dengan deras. Dia berusaha berlari menyelamatkan hartanya. Namun air lebih cepat menenggelamkannya beserta hartanya.

0: Seperti itu, Bi, ceritanya.
1: Iya, Neng. Jadi saat ini, selain situ Bagendit dijadikan tempat wisata, dari cerita legendanya mengingatkan kita, ketika kita mempunyai harta, janganlah kita teh lupa diri. Harus bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, karena harta mah hanya titipan. Jauhkan dari sifat ria dan kikir, karena ria itu ancaman yang berbahaya buat kita.
0: Betul, Bi. Saya jadi penasaran, jadi ingin secepatnya berkunjung ke situ Bagendit. Ya sudah, sekarang mah Bibi lanjutkan kembali ya pekerjaan Bibi.
2: Kisah Situ Bagendit ini diperankan oleh Nia Yunia sebagai Bi Isoh dan Nene, Vera Arlita sebagai Fitri, Rosyanti sebagai Nyai Bagendit, Talia sebagai Nyi Asih, Agus Super sebagai Petani, Syarif sebagai Barja. Naskah dibuat oleh Nia Yunia. Teknik montase oleh Agus Supriyawan dan Yanto Prihadi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi kaum dangu, wilujeng patepang dangu deui dina acara sesindiran ti Proopat RRI Bandung. Empang deui, empang deui, empang dina kikinciran, tepang deui, tepang deui, tepang dina sesindiran. Empang deui aya lauk sepat, tepang deui, tepang deui, tepang deui di Proopat. Alah cenah geuningan meni kitu sesindiranana teh. Hatur punten kaum dangu. Mangga dihaturanan kanggo ka kaum dangu anu bade ngiring gabung dina acara sisindiran ieu di antos telepon nanya di 7217043 7218075 atawa nepi tiasa oge ngalangkuan WhatsAppna di 08120005440. Tema nama lah naon we lah nya urang bebaskeun we. Pami tema tetanu teu tiasa cenah abdi mah sisindiran eta mah bagian abah basadu tuh sawios urang silaturahim we nya. Sapatos ieu Bapak Sutariat kitu tos wilu jenggungi ka abah abah Sutariat nya iringan ite non teh WhatsAppna ngintuna mung saalit pisan kitu sok mangga bade kintun-kintun silaturahim sok sanos mung ukur tepang di Jumantara mudah-mudahan langkung ngantengkeun silaturahim urangnya langkung raket kaum dangu upami ningali ayeuna non teh kahirupan aduh berat cenah teh anu kahirupan mah muhun mudah-mudahan dina pami sisindiran atanapi lagu-lagu tah ieu teh sok aya sasireun sabenyireun anu tiasa ku urang di telaah moal semata-mata hiji panyanggi hiji pencipta lagu ngadamel rumpaka upami teu aya cekerena mah visi dan misi cenah sapertos kitu aya anu tentang cinta cinta teh sanes ngan ukur cinta ka papada manusia istri ka pamaga tungkul nanging aya cinta ka sepuh nya ka indung ka bapa ka wargi aya oge kanu cinta alam seueur cinta kanu kagungan urang naon sagarupi upami urang dijadikeun enteng jantankeun pelajaran insyaallah jantan panggeuing urang jantankeun naon amina teh pamecut panginten kanggo kahirupan urang seueur kedah seueur ngaji diri ngaji rasa da biasana mah pami urang nu lepat teh sok teu karaos lepat nya sok asa aing bener geuningan kitu ta priyogina ieu panggeuing kalangkungan lagu tiasa upami nyarios langsung eta kamu teh salah misalnya kan tiraos oge nya nanging upami ku lagu oh nya nya sing horeng anu dilakukeun ku urang teh lepat parantos mengpar misalnya teh atanapi henteu empati urang kirang etika urang kirang nah janten insyaallah pangintennya ayolah orang sasarengan tiasa ngalangkungan sisindiran ge komo kanggo abah sadu mun ieu teh seueur pisan rumpa ka sisindiran kanggo panggeuing kanggo urang nu seueur pulungananeunana kanggo urang cing ieu sareng saha teh di mana teh halo assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tuh, talk chair. Dan Mang Bah. Bah.
1: Sarang saya.
0: Sarang neneng.
1: Mang Uep menuju ke mana?
0: Emang Uep teh aya pancen nuju di luar heula.
1: Oh, sarjana neng anonya.
0: Uhun.
1: Palingan biasana Mang Uep teh keadaan jam 8 esok ngalo ke apa teh. Aina teh aya, aina si siniran.
0: Lemun, Bah. Terus gaduh peperanian, Bah?
1: Lan?
0: Terus gaduh peperanian, keluarkan atuh?
1: Aya, Neng.
0: Nya, panggeling ah kanggo abi?
1: Judulnya hirup, Neng.
0: Hirup, so, kumaha, Bah?
1: Hirup, Neng.
0: Mm-hmm.
1: Suara anu manco, anu pasif, Neng, ya.
0: Mm-hmm.
1: Di desa Saduse, di desa Karama Eta, di desa... Itu tuh, Kutawaringin, kecamatan Kuaro Tawaringin.
0: Alhamdulillah.
1: Karena Sandi Cibereum gak inu manco, kuala warga Pak Asia. Pak Haji Asep Sunaryo ya nuju maranco di Cibereum.
0: Mohon dulu jengungin.
1: Nuju na juduna hirup, Neng.
0: Mohon.
1: Kalunya manterken.
0: Kemana?
1: Katongo urang dugiken. Kadunya diumaraken. Aloh anu ngahirupken. Kadinya lemur muara. Cisaladah cimaskara. Dirinya hirup kumara. Amal ibadah tohara. Cirup jalan kasarda. Tici irat kalpala. Hirup dirinya ibadah. Di akhirat mual gapah. Kacirup sukarama. Tisaladah pada loma. Mun hirup make agama. Ibadah sholat utama. Kacirup tegal ilat. Cibiana kacirat. Kerhirup natala sholat. Silakana di akhirat. Alhamdulillah hilimin jalik nyenengnya.
0: Singgi tebihkan mbak ah.
1: Kadinya lemur cihideng. Cirat langsung katanggeng. Di dunia hirup sakedeng. Di akhirat anu langgeng. Muluakanti ya teh. Hirup jalan cisaat. Lemur maracang cibabat. Hirup di dunia maksiat. Kudu ganjang gerak tobat. Hirup jalan citabur. Katongoh lemur cipangkur. Hirup di dunia takabur. Kaloh tedaek syukur. Cigaladag cisaranta. Kasardah lemur cirata. Hirup mudag-mudag harta. Ku ibadah tekabita. Kacirup jalan tipar. Tabuh lima kapalasar. Kerhirup tara istighbar. Eta jelem maka sasar. Tidak lima ciharuman. Hirup lembur sagatan. Jelema teu pancek iman. Hirupna nurut ka setan. Sanes kitu Neng Ano.
0: Muhun Bah ih tebikeun urang mah.
1: Ieu mah Neng Ano korupsi geura Neng Ano ieu.
0: Muhun.
1: Kumargi dina TV teu geuning aya wae nu korupsi teh nya.
0: Nya.
1: Patok besi Suralaya.
0: Ngajeng.
1: Jatiluhur Cilamaya.
0: Muhun.
1: Korupsi geus ngabudaya. Di luhur di hanap ayah. Patok besi cik kacik kacik keme. Nuka dia kacik sere. Nukorupsi lain awa. Beki dia beki mewe. Paum balanya korsi. Subaya di lemur tangsi. Oklum pejabat korupsi. Daraya marakedasi. Kacingcin jalan citaman, patok besi ciharuman, pamingpin tepancek iman, korupsi geus pangalaman. Patok besi kacikeling, tisagara kasaguling, nu korupsi tearering, duit nagara dipaling. Mawa korsi ticibabat, paaka urang cirat. Nu korupsi gerak tobat, cilaka dunia akhirat. Legok tangsi kalagadar, kata tongoh kalemurti par nukol sigla sadar kaloh seuri istighfar patok besi cibiana jalan halte tiang sana korupsi di mana-mana jalma te panceg imana patok besi parapatan pasir salam pangaritan nu korupsi balad setan duit haram dirawatan kalau kasih Cimalaka sirat jalan Cinangka nu korupsi Cailaka di akhirat di neraka nyeneng anonya biasana sarang Mang Web teh tina paparikan teh teraskeun kana rarakitan.
0: Sok rarakitan ah.
1: Ngawang salamnya.
0: Muhun.
1: Ngawang salamna teguh ku neng anonya.
0: Siap lah.
1: Ieu mah rarakitan neng ano ye. Rarakitan neng ano. Pami urang kacangkuang. Entong hilap kacipela. Pami urang bade tuang. Tong hilap kade bismillah. Sanes kitu.
0: Leres kedah eta mah wajib.
1: Pami kacang kuang. Kade tong jalan karanca. Saupami barang tuang, kade tong panangan kenca. Pami urang kacang kuang, kade ulah paci beuning. Pami urang nuju tuang, kade ulah wareg teuing. Pami nuju kacang kuang, ulah bari tetemangan. Pami urang barang tuang, ulah bari lelempangan. Pami atos kacang kuang, entong hilap ka alpala. Pami atos rengse tuang, tong hilap alhamdulillah. Itu sahanu digamis geningan urang kobongan. Itu sahanu gelis geningan lempang sorangan. Hayang teuing baju gamis ngan sieun dicokot dulur. Hayang teuing kanu geulis ngan sieun kabogoh batur. Sugan teh rek kacikelet geningan kapadalungan. Sugan teh moal kapelet geningan kabungbulengan. Ari hayang baju gamis hanya ka keur pailit. Ari hayang kanu geulis hanya ka teu boga duit.
0: Karunya nya.
1: Keur naon bade kaholis? Geningan rengsena burit. Keur naon awe geulis? Geningan mementa duit. Sanes wawangsalan kana diteguh ku Neng Ano nya.
0: Siap, mudah-mudahan lulus.
1: Iya mah, ieu mah wawangsalan ka pungkur Neng Ano nya. Wawangsalan ka pungkur ieu. Teguh ku Neng Ano ieu. Teu beunang di tiwu leuweung.
0: Weung.
1: Teu beunang di pikasono.
0: Naonnya?
1: Naonnya sih? Sok dilagukeun Neng Ano ningan.
0: Sono.
1: Teu beunang di tiwu leuweung, teu beunang di pikasono.
0: Taluk ah.
1: Kaso.
0: Oh nya kaso. Heeh, kaso. Teu beunang
1: di tiwu leuweung, ngapa tiwu leuweung kasonya?
0: Nya tiwu leuweung leres-leres.
1: Beut sisit ka badarat. Kapirarai siang wengi.
0: Ya eta mah orai.
1: Saratus Kang Manengano.
0: Asik.
1: Ima ngangkleng di lautan. Ulah kapalangnya bela.
0: Naonnya? Ngangkleng bela. Ima
1: ngangkleng di lautan. Oh. Ulah kapalangnya bela.
0: Parahu gitu?
1: Kapal.
0: Oh kapal.
1: Ima ngangkleng di lautan. Ulah kapalangnya bela.
0: Oh nya kapal, kapal.
1: Satria mentangkeun panas. Juru kawih ngariring.
0: Jamparing.
1: Alah, saratus nengakno.
0: Pinter.
1: Tebenang di
0: Supadulang. Nenan bah deh ya.
1: Tebenang di Bebenyokeun.
0: Hurang.
1: Ah,
0: temenang non, Wihandi.
1: Tebenang di Supadulang. Tebenang di Bebenyokeun.
0: Kedulang kejo
1: kejonya apa supa dulang kejo. Gedong panjang sisi jalan. Meniku mata kagagas.
2: Wih handai.
1: Gedong panjang sisi jalan. Meniku mata kagagas.
2: Namanya gas. Pager.
1: Gedong panjang sisi jalan. Meniku mata kagagas. Stop pas.
2: Poek kita mau poek.
1: Anu ngabela ka bangsa. Kawentar kajol kajana pia.
2: Kela.
1: Ngabela ka bangsa, kawentar kajana pria.
2: Alah, ieu mah rada bodoh. Ka bangsa kajana pia. Anu ngabela
1: ka bangsa, kawentar kajana pria. Satria.
2: Oeh, anak. Lulu sabra hiji eta bah duanya, tilunya.
1: Kene waktos ayanya. Ya kene waktos ayeuna mah.
2: Aya aya aya.
1: Teu beunang di hurang sawah. Teu beunang di pika memet.
2: Cimet ieu mah apal.
1: Cimet. Pinter ningan. Bangkong di kongkong kujang. Kacai kunang cameti.
2: Bangkong di kongkorong kujang.
1: Kujang.
2: Jang.
1: Kacai kunang cameti.
2: Jang. Krik.
1: Pati.
2: Nah, bah.
1: Pati.
2: Oh, pati.
1: Bangkong di kongkorong kujang. Kriuk gede di lautan.
2: Aduh.
1: Di tieling siang wengi.
2: Poek, poek, poek, ah.
1: Kriuk gede di lautan, kak. Tapi eling siang ungi.
2: Kapiting. Kapiting.
1: Ayo namanya power ya neng ano ya mah power. Di garotong ngageuyung. Meniku sok. Meniku osok panasaran.
2: Pasaran terang.
1: Pasarannya. Anjing beureum sabaeuweung. Caguae dugi ka dieu.
2: Duka duka.
1: Anjing beureum sabaleuweung. Cag wae duit ka dieu ajag nih.
2: Oh.
1: Ajagnya.
2: Iya iya, mohon mohon.
1: Kateguk kunaon anoh. Hayam tukung sabaleuweung. Uyuhan ku bisa ngupuk.
2: Ayam.
1: Hayam tukung sabaleuweung. Uyuhan ku bisa ngupuk.
2: Luka ah.
1: Uyuh.
2: Naon bah?
1: Hayam tukung ban.
2: Hayam tukung.
1: Ah. Hayam tukung sabaleuwe.
2: Nya. Terus?
1: Uyuhan ku bisa ngupuk. Uyuh.
2: Oh.
1: Tah ieu mah kedah kateguh ku nang ano. Ayeuna mah tos jarang ning ano.
2: Naon-naon kumaha?
1: Kairirkeun ka dirangkeun. Dina cai osok ngangkang.
2: Rang ieu ungkang-ungkang lah pokoknya mah.
1: Engkang-engkang.
2: Pinter lah segitu menyebab. Engkang-engkang.
1: Engkang-engkang neng ano. Ya kene waktu aja kan tegur di koneng ano.
2: Sok-sok.
1: Kada gede di muara. Di ala bisi bahaya.
2: Kada gede di muara bahaya.
1: Di ala bisi bahaya.
2: Buaya.
1: Buaya.
2: Pinter.
1: Buah kawung runtuyan. Muruluk cipanon bigil.
2: Curuluk.
1: Caruluknya. Siga kuda papasangan. Siga muling rarakitan.
2: Kuda papasangan.
1: Siga kuda papasangan. Siga muling rarakitan.
2: Sangan kit kit poek
1: sauyunan neng anonya. Ayo mah kedah kateguh ya, kedah kateguh ya mah ya. Keur hirup di gedong sigrong geus maot pada ngagotong.
2: Royong
1: nyangker dong.
2: Nau nyangker dong teh bah.
1: Nyangker dong panik keur hirup di keur hirup di gedong sidong geus maot pada ngagotong. Yang kerdong neng anonya. Tarat leret gegelikan ngapung luhur ngawang-ngawang.
2: Bebel ikan ngawang-ngawang ikan.
1: Ah manyar, sarat teret gagal ikan. Ngapung luhur ngawang-ngawang hilang neng ano?
2: Enon?
1: Hilang.
2: Oh hilang.
1: Sarat teret gagal ikan ngapung luhur ngawang-ngawang. Beres gitu.
2: Aser nugudir ah.
1: Ini ano seperti sejanya. Rarakitan duka-duka rubak asal abah. Di alitnya sok nguping sepanjang jalan soreang mau oleh kakawihan. Sepanjang jalan soreang mau oleh di aspalan. Sepanjang acan ke sorang mau oleh
2: di akalan.
1: Kapan kami rumpah ke abah mah iya neng ano.
2: Kumaha.
1: Sepanjang jalan Ciraki mau oleh babalapan. Sepanjang ayah salaki mau oleh dikekepan. Tidak merumpah ke abah
2: tadi.
1: Sepanjang ngilu lalajo mau oleh kakawihan. Sepanjang ayah pun bojo mau oleh ditinihan. Ah tuh nuwenengannya.
2: Abah abi nuhun ieu tos nyarengan duh. Nah, ya, punten seueur gudir ieu.
1: Sanes aya waktu malam Senin neng ano?
2: Malam ayeuna malam Rebo.
1: Sanes waktu malam Senin aneng ano nu siaran?
2: Kan kaleresan Mang Roy nuju aya ieu. Janten Kang Roy saleres nama.
1: Ya Kang Roy biasana Kang Roy.
2: Muhun. Kang Roy.
1: Sisi-sisiran teh abah tos malam Senin sareng malam Rebo. Kamari malam Senin neng anonya.
2: Malam Salasa,
1: Malam Senin.
2: Ento, Kang Roy.
1: Tuh ayah biasa Kang Roy ini sok ditelepon alam.
2: Malam, nya kalau resan juga ayah kegiatan ya teteh bah di RRI teh.
1: Neng ano dah, ngedugikeun warta bahasa Sunda mah neng ano ka kuping nate.
2: Muhun berita mah abi.
1: Mohon.
2: Berita mah abi.
1: Mun kitu neng anonya. Alhamdulillah di Propat masih kene aya acara sisiniran neng anonya. Dan nusanes mah tanu ngalebetan neng aku abah we diborong neng ano.
2: Ah wios bah. Nusanes mah ieu naon amina teh ngabandungan dan abi oge nembe pan seueur ngahuleng.
1: Tapi seueur anu manco seueur neng ano.
2: Alhamdulillah.
1: Tuh abah ge seueur anu manco anu pasifnya ngalangkungan radio. Kaum dangu pasif mah lanco ngalangkungan radio upami teu sisiniran teh. Kadieu dongkap ka abah ku sisiniran cenah kitunya.
2: Mohon.
1: Kawi alhamdulillah ayeuna biasa sisiniran malam Rebo ka neng ano nya. Anu pamungkasna waktuna teh eta ngano?
2: Sok. Aya kene.
1: Aya kene.
2: Aya bae.
1: Tapi aya kene mah urang seepkeun atuh neng ano nya.
2: Sok.
1: Tapi aya kene mah urang seepkeun atuh.
2: Nuhun.
1: Urang naon urang neng ano hoyong naon. Kayu mah hidayah Allah neng ano.
2: Sok mudah-mudahan kenging sadayana keng hidayah.
1: Judulna mugi urang sadayana teh keng hidayah Allah nya.
2: Amin.
1: Katongo jalan wilayah.
2: Nya.
1: Karumah kabelah dinya.
2: Maha.
1: Allah maparin hidayah. Kajalma di alam dunya. Laras gitu.
2: Ohon.
1: Siram nu kampung Ciuyah.
2: Nya.
1: Anterkeun teras ka Tongo.
2: Dedeung kumaha?
1: Jalma nu meunang hidayah ngamalkeun parentah Allah. Terus kitu.
2: Muhun.
1: Kaciran nu lembur bayang.
2: Muhun.
1: Kasardah jalan murugun.
2: Nya.
1: Jalma nu meunang hidayah ibadah nyuna ka Rasul. Tibaros kawi gajah
2: kumaha
1: disaranta ti haruman jalma tos aya hidayah nikah cinta rukun iman kabaros jalan wilayah ti saat kampung ti kota jalma tos aya hidayah taat ka inung ka bapa. Kabaros kawi gajah kakiruup cari kolot jalma tos aya hidayah inget hirup bakal maot tibaros ka salamanya kaporib jalan Cibuntu jalma tos aya hidayah Sholat wajib lima waktu. Kalau jalan ci uya, ci pelah nanya katongo, jalma kos ayah hidayah, tekenat impak sodako. Kabaros jalan kagajah, kampung banawa katongo, jalma kos ayah hidayah, iman jeng takwa ka Allah. Cici urang kajayana, cantiki kampung ci uya, wargi urang sadayana, pamugi kengeng hidayah.
2: Amin.
1: Nenganonya.
2: Mohon.
1: Aduh, alhamdulillah nengano. Sanaos ayeuna nya sakedik waktosna. Abah tiasa ngadugikeun di sinirannya. Anu pamungkasna mah kieu nengano?
2: Kumaha, Bah?
1: Anu pamungkasna mah. Dicantigi ka Cidano.
2: Lajeng.
1: Ngaliwat ka pabrikina. Pamugi ka Neng Ano. Sing sehat seurijkina.
2: Amin. Anu sami oge doa Kang Abah sareng sadaya kaum dangu ah.
1: Kaci buntu naik angkot, kaci saranten jalana. Sakitu ti Abah jangot. Hapunten ka sadayana. Hatur nuhun Neng Ano.
2: Sami-sami Bah, nuhun oge Bah.
1: Engke diteraskeun kana ieu lagu celempungannya.
2: Nuhun.
1: Aya tarumpa ka Abah dinyata lah. Puter keneng anonya.
2: Judul nanti naon Bah?
1: Aya upami eta nama aya kulu eta rukun iman. Terus aya runta, aya korupsi, aya narkoba neng anonya.
2: Ke urang pilarian ya.
1: Mun hatur nuhun neng anonya.
2: Sami-sami Bah. Abah sehat terusnya.
1: Amin neng ano ge sami sing urang sididuakeun. Neng ano sing sehat walafiat panjang yuswana. Serigina kula warga saroleh solehahnya ditepikeun tina musibah neng anonya. Hatur nuhun neng ano.
2: Sami-sami Bah.
1: Mangga bade ngaleut neng ano.
2: Ah mual.
1: Apa geliren kana kopi neng ano ah.
2: Oh gitu.
1: Mangga neng ngaliren kana kopi mah kumagi lambung kabuh neng ano ya.
2: Oh, ketos damang bade deui.
1: Abade. Hatur nuhun neng. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasepuhan tos parantos nyarengan. Ieu alhamdulillahnya kaum dangu pasti oge de gumujeng di Bumina Sewang-sewangan abdi oge. Langing alhamdulillah seueur pulunganeunana rumpa ka rumpa ka anu didugikeun dina sisindiran anu nembe di ku Abah didugikeun. Han hatur punten ieu seueur ngahulang pas neguh eta. Non, wawangsalannya Bahnya. Hatur punten, ke mudah-mudahan ke tiasa tepang dangu deui nya dina tuh da dinten naon bagi Kang Roy sama sareng Kang Mang Uep, tapi teu sawios. Abdi ge ngiring bingah insyaallah manco oge. Kaum dangu hatur nuhun. Urang dugikeun deui lagu-lagu kanggo panjelang dina acara sasindiran ieu nya. Mangga. Panteng teras Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi musim hujan yang lebih panjang, disertai cuaca ekstrim di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai bentuk kesiagaan menghadapi potensi bencana seperti banjir, longsor, dan angin kencang, pemerintah daerah bersama BPBD telah menetapkan beberapa posko tanggap bencana strategis untuk mempercepat respon darurat. Posko tanggap bencana tersebut mencakup titik kumpul evakuasi, pusat koordinasi dan distribusi bantuan, serta tempat pengungsian sementara dengan fasilitas umum seperti makanan dan layanan kesehatan. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, mengikuti informasi dari BMKG, dan mengenali lokasi posko tanggap bencana di sekitar tempat tinggal masing-masing.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Peting.
1: Komdangu hari ring peting ungi ayeuna nyarengan di Propat RRI Bandung kuruntuyan lagu-lagu Sunda Wanda Celempungan. Mudah-mudahan lagu-laguna tiasa katampi kalayan kabingahan kanggo kasadayan anu nuju manco satiasa tuhu di AM 540 kHz-nya. Baris dibuka ku haleangna Mamah Hana dina judul laguna teh Golewang naik sinyur wilujeng wengi ulah jang ngadangukeun.

0: dunia gua Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa gua ini dinamakan Gua Belanda.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: soon. Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep is kaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Rompat, suara budaya Bandung.

0: Cerita di balik nama Jalan Balong Gede Bandung. Jalan Balong Gede berada di sebelah timur Kompleks Pendopo Kota Bandung. Titik awal masuk Jalan Balong Gede ada di sebelah bangunan bioskop bersejarah bernama Bioskop Dian, sementara ujung jalannya sampai ke perempatan Jalan Punggur. Menurut penulis buku Jendela Bandung, Her Suganda, sejarah nama Jalan Balong Gede bermula dari konon di masa lalu, bangunan pendopo dilengkapi dengan kolam tempat memelihara ikan. Kolam tersebut cukup luas dan dinamakan Balong Gede oleh penduduk setempat. Dalam bahasa Sunda, balong artinya kolam, sedangkan gede artinya besar atau luas. Dulu ikan di kolam tersebut dimanfaatkan untuk menjamu tamu-tamu istimewa bupati, di mana jenis ikannya adalah ikan mas dan gurame. Namun lama-kelamaan, daerah sekitar lingkungan pendopo semakin padat, sehingga balong atau kolam tersebut hanya terbayang dalam imajinasi.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Komdangu di mana wae ayana masih diserangan di Proopat RRI Bandung ngalangkungan AM 540 kHz nembe parantos kapi hatur hariring peuting dinaungi ayana ku runtuyan lagu-lagu celempungan. Kanggo salajengna baris kapi hatur warjo warung pojok tah ieu mah baris ngaguar ngeunaan tatanen bihari jeung kiwari. Mangga urang Bandungan ku urang sadayana kaum dangu eusi dina warung pojok nya ayeuna. Oge ngadugikeun wireh acara salajengna sarengsena warung pojok nya eta Gerentes Peuting anu baris disaranganku Budi Lestari anu ngabantun judulna teh tilu perkara. Kaum dangu ku rengsena acara Gerentes Peuting oge rengse sadaya runtuyan acara ti Proopat RRI Bandung ti awit enjing dugi ka Ungi ayeuna. Atuh simkuring pun anu mugia ngawakilan kerabat kerja anu mancen tugas ngucapkeun hatur nuhun sanes tanten anu toleh satiasa tuhu di Proopat Suara Budaya Bandung. Dipiharep enjing mudah-mudahannya urang tiasa tepang dangu deui dina kayaan sehat walafiat amin ya rabbal alamin. Tah kaum dangu simkuring undur pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mga kakabon de. Kakabonan? Ay na may mikin ng Korea mo yun, mang.
1: Orang ito. Ari mang ohin.
0: Ato, arik te kuma Korea mo yun naman. Ay panbahala ma. Isuk-isuk te niya. Urang manggul pacul. Nganjing-jing koret gitu. Ngabring di lembur te kakabon. Gitu. Ay kebon na dudeket ay no jauh mapan. Sorangan, culang, cileung. Terus di kebon lagi. Eta teh urang ti isuk tepi ka sore teh sorangan we kadang-kadang mah. Paling aya hiji dua anu ngarit. Eta teh
1: sugeureun mah ohim wae anu boga pikiran ngeluh kitu. Sarua sim kuring oge tah warung tah. Keur baheula mah atuh. Buka teh jam 4 subuh. Kulantaran tadi sahur Mang Ohim geuningan. Aya nu ngabring. Aya nu poho teu mawa bekal kan nyimpang heula ka warung. Nah, ulah saya aya.
0: Sapan
1: sagala rupana teh.
0: Aye kareta mah kuring ka dieu oge pagelek-gelek diuk teh hese. Kadang-kadang mah nungguan di luar di ditu nagog teh.
1: Buka ieu teh.
0: Hana pentangkal.
1: Faktor naon atunya?
0: Ya geus jamana meureun nya mangnya.
1: Jamana.
0: Bisa mah da ari disebutkeun kebonna geus eueuh da upuk aplak keneh.
1: Tinggal-tinggal itu ngapak malahan ieu warung teh pangnyeng cenah ieu teh. Da baheula mah teu ka mana atuh. Ya. Rek kopi, erek, ah sagala aya di dieu teh. Ayeuna mah rada dikurangan. Dagang teh.
0: Kitu mangnya.
1: Da nya aya nu ngaliwat. Gera da ngesarepu atuh. Ningal bari sorangan mawa pacur galuang galeong rek nyimpang kumaha ka warung rek meuli kopi sieun
0: ting nu ngebonna geus karolo juga nya tapi pan isalah mah aya loba kene sapantar kuring teh kitu nya kan eta kuring lamun ka kebon ge geus puguh lah ka dia oge ayeuna mah kamarana jeung teh teh batur ngobrol teh kan gitu nya di warung biasana rame
1: eta
0: gitu kan
1: ku mang maja mah ditanya nah tuh ngeskolot na teu boga budak ceteh aja ngaregenerasi lah jaman ayeuna mah nyarembungeun kitu jawabna teh
0: atuh pan kuring emang ka kebon kete sok nyamper mang Jumat nya mang ayo ah kitu ka kebon ah cenah hoream ih
1: nya eta tuka kuna
0: ajak anakna kalah ka gengsi cenah ka kebon teh kitu
1: gengsi jeblogan meureun nya
0: tah teuing kitu nya kalaka milih ah meninggi digawe cerka kota
1: eta rek kumaha padahal dunia pertanian khususnya buruh tani rek saha nu neruskeun
0: kuring teh aya pan ka kebondan teh teu bisa ku sorangan pan kadang-kadang mamang ayeuna kuring aya sakotak dua kotak wae mah
1: pan ari mah mah ublak ablak atuh
0: atuh pan jus
1: eta nu saha eta sawah teh
0: barudak ngora eueuh nya warisan
1: abdi mah suur tinggal itu tu gigireun ieu gigireun tepi ka hektaran itu teh. Anu batur itu teh.
0: Jadi sigana teh mang urang kudu boga tarekah. Kudu boga cara ieu teh. Kuring teh keur mikiran we kumaha ieu teh. Sangkan warga di urang ieu pemuda. Utama mana nya?
1: Utama mah.
0: Kan di urang mah atuh da pakasaban ti baheula oge. Kana kebon kan ingon-ingon kan ngakarar itu geus mulai naon teh langka gitu
1: ya ayeuna mah berudak-udak teh sigana aya teh digemor-gemor garengsi
0: gitu kana
1: pamarentah ge
0: kana ngabon teh
1: supaya aya petani muda.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Aduh.
2: Gening.
1: Geninganan ge. Biasa we ngadu bako.
0: Mah jauh ngobrol tepan gitu. Urang jeung urang deui we.
1: Da teu aya deui
0: atuh. Itu tah.
2: Keur ngobrol ka naon ye.
0: Iya
1: Mang Ohim ngeluh.
0: Ay kuring, kuring pan sok ka kebon gitu biasana ngabring-abringan. Gitu nya isuk teh oke balik sore ngabring deui gitu. Ayeuna mah kadang hiji dua nu eta deui eta deui nu kolot. Eueuh ka kebon teh baheula mah nu ngarora teh. Budak barudak ge ulin ka kebon.
1: Ayeuna beda jaman
0: sih geura mah ka kebonan teh.
1: Beda jaman ayeuna mah kumaha
2: soal karyawan lembur
1: beureuh. Karyawan lembur.
2: karyawan lembur bikin karolot, bikin ngurangan.
1: Ngurangan eta ieu mah kumaha carana supaya meureun barudak ngora teh mikaresep deui kana dunia pertanian.
2: Weh, tah eta satuju pisan cip kuring mah. Satuju.
1: Kumaha eta teh da ayeuna
2: ari kuring apan geus jadi naon? Geus jadi pelaku.
1: Oh.
2: jadi pertanian teh kuring mah boga tempat seutik teh kuring mah boga warisan warga panan aya buruan di tukangan imah seutik nya lumayan lah bisa dipelakan pan ketinggal itu pepelakan sim kuring ayeuna bisa ngahasilkeun
1: eta melak naon wae kira-kira mangkawi
2: apan ketinggal eta pelak anggur sim kuring
1: itu anu eta teh melak mangkawi teteh
2: eta teh
0: ya tapi pan lain ari kuring mah ieu boga kebon masalahna mah
1: nu ablak-ablaknya
0: ari kawi mah pan teu boga kebon
2: jadi jadi kumaha ngamanfaatkeun anu
0: urang babar ieu teh kebon kumaha ieu kumaha
1: ngamanfaatkeun tah
0: tah apa rek dipelakan we anggur gitu teh kebon teh
2: bebas eta mah komo wah atuh upluk aplak laga kieu mah atuh bisa segala rupa aya bisa melak kadu
0: meureunan garing-garing kumaha
2: bisa melak jeruk anggur oke meureun bisa segala rupa pepelakan pertanian bisa aya
1: anu jadi pikiran Mang Ohim mah kumaha cara anak neangan karyawan tadi anu daek ngagawean di sawah tah kana mah geus eueuh cing aya trik anu kumaha tah
0: pikasangan atuh pan geus bara bulan kuring ge tara pan kawi ge bogan meureun kebon teh eta anu handapeun kuring ni sakotak eta pan diculaurkeun biasana sok bareng jeung kuring dari kebon ana mah kalah dipipir imah hareup imah
1: geuning sesorangan wae gitu maksudnya teu ngagunakeun pagawe
0: pek wae kitu keun bae ajak nu lain kan gitu tah
1: eta tah
2: ayeuna mah pan kusabab pertanian model baheula teh mahal jadi ayeuna mah urang kudu berpikir kumaha carana pertanian teh make teknologi. Lamun misalkan upluk aplak boga sawah ye. Kuring kamari kabeneran ngobrol jeung kolot anu boga sawah tu belah daerah belah ditu. Kan geus bingung apanan kudu dikumahakeun.
0: Da eta
1: ai lahan aya,
2: sawah boga tapi melakanana bingung kudu kumaha. Sabab mahal biaya produksina cenah. Kudu ngulikeun nyamut. Kudu ngulikeun ngabuluku, kudu ngulikeun macul, kudu ngulikeun melakeun. Jeung eta teh anu naon petani-petani eta teh geus jeung geus karolot
1: teh. Tah
2: barudak mah panes arareueuh.
0: Justru eta
1: mungkin tarul
0: eta kuring nitah kan
1: karolot. Geus karyawan tani gitu,
2: buruh tani teh beblokan barudak ayeuna
0: mah. Ieu teh kumaha carana supaya daraikeun tarurun?
1: Nya.
0: Jadi tukang kebon gitu
1: teh. Ngobjageun gitu, ngobjageun. Kan urang teh perlu katuangan teh atuh rek saha deui lamun lain ku petani di pelak paria teh.
2: Tah artina meureunan, urang lembur urang ye kudu geus bisa naon geus muka naon meureunanna mata dunia deh nama dunia teh bisa katingali
1: dina
2: HP
1: di si abahnya abah Google teh nya
2: Google bisa katingali dunia teh ku masih di batur ayeuna perkembangan dunia batur jadi urang bisa kurek istilahnya naon cek istilah keren mah konvensional wae
1: lain rada maju ayeuna mah mangkawinya
2: maju atuh pepelakan pan kuring mah
1: aduh
2: kuring mah geus muka dirinya eta ayeuna mah kumaha carana jadi petani anu modern
1: eta sigana mah cing teh nu hesena mah mola kan ngarobah pola pikir ya
2: pola pikirna
0: ku kuring keur mikiran ieu teh kumaha carana garengsi gitu ayeuna teh macul gitu marit
1: jeblogan
0: gitu bisa lama di kebon teh apa kudu kumaha carana supaya jadi menarik gitu ta baru dak ngora teh dari kekebonan gitu pindahkeun gitu di warung pojok teh ke kebon
1: ka kebon pindahkeun ka kota gitu
0: atau simpen bioskop teh di kebon teh
1: aduh
0: gitu, jadi agak bergah
2: jadi sebenarnya nama ayeuna teh dunia pertanian teh cenah geus mulai hudang deui di perkotaan oge. Jadi urang kota oge ayeuna geus darah jadi petani. Ngan bedana meureunan petani di kota mah geus teu kawas urang di lembur kieu daek pembelokan gitu. Nyaeta kan aya petani hidroponik geuninganna eta nu make paralon, geuninganna eta apa? Di lembur mah bisa pake awi eta teh panan.
1: Bisa
2: ada paralona diganti ku awi kurang.
1: Jadi ngamanfaatkeun anu aya di lembur. Lembur
2: urang bisa
1: eta. Pan biasana mah awi teh dipake ieu talang cai.
2: Pake talang cai.
1: Pake pager
0: geuningan. Nu dicek awi teh hidroponik. Maksudna kumaha eta teh tah?
2: Nyata hidroponik oge bisa eta akomodi urang Ohim yeuh boga tempat lega ya di lembur. Wah, eta teh bisa ku hidroponik. Jadi urang mah jadi naon petani sayuran meureunan moal kudu babelokan. cara ngurusna oge meureunan santai ngeunaheun
3: gitu. Ke can can ka ieu can ka ireng can ka ireng ku abdi nya nya
2: amireng eta teh kudu diireng geura sok geura ireng
3: salila ieu kan ngawarung terus biasana ngawarung teh leureuhna beresna ti sawah sim kuring mah jadi muka warung tambah kesel ngalamun kasorenakeun tapi kapeuting ah muka we warung saya aya so, da baheula mah pinuh atuh ka dieu teh
2: pasti atuh
0: tabay ya ayeuna kebon kuring
2: ieu ka dieu ngeunah wae mun sore-sore teh rame
0: ieu bae kebon kuring ayeuna di antepeula ieu ta eta lamun hidroponik ta minimal kuring mah eta we supaya barudak ngora ieu raresepeun heula gitu sugan ku cara kitu
3: tapi ieu warung
0: misalnya di pipir imah da kuring malah lega di pipir imah
2: yang ditukang panan batur mah geuningnya nyasim kuring oge tuh ayeuna kan kuring oge tep kusawa tempatna saeutik aya anu memang di istilahna teh dina taneuh di pelakna teh aya oge anu make pot geuningna pan tah ayeuna mah anu teu boga tempat wae marake pot bisa bertani marake pot geuninganannya pepelakan komode ieu tempat lega kieu.
3: Aku pot kitu mah warung ge bisa dipelakan atuh.
2: Ih, eta di warung. Di sisi warung kan bisa ya sisi warung eta kawas anggur eta nu pamrek kuring kan make pot.
3: Iya, eta eta anggur ge can kalores ye geus beda deui ye.
0: Tah eta aya teh teh anggur nya. Aya nu hidroponik eta kumaha tah? Kebon dina kebon atuh kumaha eta teh?
2: Iya, tah kebon teh bisa. Tadi
0: cek awi make awi.
2: Heeh, tah eta mah bisa make awi eta mah. Eta mah media tanamna teu make taneuh. Eta mah make cai.
3: Tuh, geus beda deui.
2: Make alat eta mah.
3: Aku mah eta make cai bisa hirup gitu.
2: Heeh, jadi si cai
0: teh aya pepelakanana naon wae.
2: Pepelakanana sayur-sayuran. Kaya ning kangkung, meureunan terus pakcoy, salada. Atuh sayuran teh pan loba rupa-rupa rek bawang.
3: Kayak ari pare bisa teh.
2: Pare ge bisa. Pare ge batur mah geus eta tekan hidroponik teh. Batur mah geus jadi geus ngalakukeun eta. Bisa. Jadi
3: kumaha mang
2: Ohim? Kebon mang Ohim anu tadina kebon sampe bisa jadi-jadi bisa disawahan ku hidroponik mah.
0: Tah.
3: Ari biayana bandingna kumaha tah bandingna jeung nyawa.
2: Biayana mahal.
0: Tah dari mah.
2: Mimitina eta teh. Biaya mimitina pasti mahal. Biaya mimitina meureun keur. Tapi pan di urang mah ari ngamangpaatkeun nu aya mah aiku awi mah
0: beureunan
2: mah
0: mahal teh. Ajang anu teu boga lahan pertanian beureunya winya hidroponik mah
2: nya anu boga
0: tanah kumaha
2: atuh. Anu lega nya tang tuh meureunan bakal lega deui penghasilanna.
3: Anu mah lega mah atuh jual heula tanah terus ngamodalkeun eta.
0: Aya ari atuh mang dijual mah lebar kuring teh.
2: Bisa dijual heula saeutik tuh tas
3: modal.
2: Eta modalna dipake eta. Atuh bisa.
0: Ah bisa.
3: Teh ari
2: sok atuh mang beli.
3: Ari hedonik teh naon wae eta teh bahanna teh?
2: Naonna bahan naon
3: anu kudu dijadikeun kan ari ai nyawah mah aya pacul, aya ulukuan, aya muning.
2: Hidroponik mah keur sayuran mah urang teu kudu nyadiakeun tukang macul. Paling oge urang nyadiakeun keur tukang nyeun ngabibitkeun, da butuh da eta meureunan kan ku keur ngabibitkeun etana. Pepelakan urang na sayuranana kan butuh bantuan urang lah tapi ku sorangan ge bisa sebenarnya mah hidroponik mah. Pang-pang nama eta bara resih kan mediana tibang ukur ku cai. Cai nyiapkeun tinggal nyiapkeun naon drum. Make drum misalkan boga sabaraha liang lamun make paralon teh atawa make awi teh sabaraha liang kan di liangan analitik tuh pake aya geuninganan pake urang bisa pake naon geuninganan urut wadah minuman mineral make gelas teh geuning tinggal di bolongan handapna jadi ke si pepelakan misalkan kangkung tak pelakeun di luhureun
3: eta. Ke. Gitu. Ari kuring mah mun melak panggung teh panan kangkung teh tina batangna. Pira ku aya dinu kitu dinu naon eta?
2: Aya kangkung mah pan aya sikina can apalnya si kangkung.
3: Oh aya bibit. Nah di mana aya bibitna?
2: Aya di toko pertanian atuh.
3: Iya jadi jang lahan di warung iya mun Mang Ohi misalna melak hidroponik
2: rek melak kangkung ya pipir imah di dia bisa
3: itu rek ngadag rek iya we dagang bibit nah gitu
2: iya dagang bibit gak cocok ke kerurang lembut bibit-bibit pertanian
0: okay, di dia bisa melinanya
3: tiluan we angker gitu.

0: bibitnya berarti ke kuring niangan ke toko pertanian. Awi kuring boga
1: atau
0: dua dapurnya. Arek awi tali, awi gombong ayah.
2: Awi gombong tanu badag.
0: Eta bahana naon wae tah?
2: Bahan
0: kuring arek make dina awi.
2: Ambil rek miron
0: ye. Acarana
2: rek nurutan Mang Ohim.
3: Tinggal merinannya ke awi gombong tanu badag. Terus di bolongan bulet ukuran barang.
0: Itu sebaraha meter tah?
3: Bisanya ukuran tong paranyang panjang teuing lah 3 meteran atuhnya. Cukuplah 3 meteran. Terus sambungkeun deui ka belah dituna atawa rek ditingkat-tingkat. Terus ka disambungkeun inti nama kumaha carana muterkeun cai. Jadi si cai teh kana muter lewat awi eta teh.
2: Kudu aya mesin atuh
3: mah. Heeh, tangke aya make mesin.
2: Ieu di lemur di mana meulina?
3: Oh, gampang di toko pertanian di wae. Di toko pertanian teh aya eta teh mesin eta teh.
0: Ka kota atunya.
2: Ka kota.
3: Apaan sakalian meuli bibit?
2: Iya, aduh.
3: Meuli bibitna pan di kota
2: meulina. Cing, mah rada.
0: Gela rada dipikiran ku kuring ye. Awi kuring pan boga. Kan eta
3: alat
0: mesin cai aya.
3: Cai.
0: Cai mah aya.
3: Heeh.
0: Loba kula.
3: Gitu. Cai pan teu kudu ganti-ganti. Tah. Paling oke palingnya berenan ayam mun ayam penguapan tinggal ditambahan si kurang.
0: Ayo gitu. Tah mesinnya mesin naon tah?
3: Ah ayo khusus mesin keur muter kencai jadi ngaranna teh mesin naon atatnya mesin kompa welahnya mesin kompa keur
0: supaya siga kompa sumur pan
3: berenang. Lain ayo khusus keur naikkeun cai.
0: Gede leutik.
3: Ah mesinna ge leutik atuh.
2: Oh ieu mah aya cara. Jeng. Kan de urang mah deket mata cai. Naon ngaranna teh hulu cai?
0: Tah eta lamun kitu kumaha?
2: Lamun di ditu dicokot dipentangkeun dikocorkeun ka dieu. Kumaha tah? Teu make eta teu make mesin. Pan
3: eta mah caina meureunan ganti-ganti. Ayo, ya makan cairan nanti ganti-ganti eta hungkul. Misalkan cairna sadrem, anu sadrem eta anu diputarkan terus, sena mutar, we terus unggal poe.
2: Eta kene,
3: anu eta kene, anu sadrem eta.
2: Gitu. Jadi teu bisa diganti kuno.
3: Coba, nah
2: pan, ngocor, gitu,
3: pan
2: ngocor,
3: si cair, cairna. Si cair eta teh kurang geus dibere nutrisi eta.
2: Oh, aya nutrisi deui meuli deui atuhnya.
0: Takela kela.
2: Nah leuwih murah ieu mah.
0: Takela ye
3: leuwih simpel.
0: Cing. Awi eta awi nu 3 meter teh. Terus dibolongan.
3: Ya jarakanlah 15 sentian. Antara anu antar lobangna teh 15 sentian tah. Terus sampaikeun nya misalkan 3 meter teh sabaraha bolongan tah. Terus gitu jarakannya 15 sentian atau 10 senti bisa deket teuing kumaha mun buah lamun sayurana kawas naon pakcoy makan keuteung ngarang kadak gede jadi pasedak-sedak lamun 15 sentian mah cukup lah teh gitu jarakna teh
2: ieu mah cigana mah aya riungan kudu aya riungan
0: lamun kitu mah oh ke urang ondang we ka imah kuring
3: jadi si ganate baru dak ngorage daekeun jadi petani kieu mah.
2: Kudu dijelaskeun langsung ku Mang Kang.
0: Aya Mang ge panu. Aduh cenah hoream Mang cenah kudu macul mah.
3: Heeh.
0: Ieu mah kudu macul.
2: Kan
0: kudu hala awi.
2: Rek pakean rek nyetel setelan.
3: Si ge
2: bisa nya ari kieu mah.
3: Kudu make sepatu. Ah gaya petani ayeuna mah. Kitu
2: mah keren kitu.
0: Bisa bisa tah.
2: Make kampret komo bisa.
0: Bisa. Kuring mah supaya eta ya budak ngora daraikeun gitu barekeun ke kebonan gitu tah.
2: Ieu hiji terobosan ieu teh Mang Ohim.
3: Bisa jadi YouTuber eta teh.
2: YouTuber teh naon?
3: Tah. Bisa jadi YouTuber eta mah. Jadi ngaliwatan jadi pertanian di HP geuninganan
0: supaya
3: YouTuber. Heeh, panen mah geuninganan dunianna teh barudak teh narongtona teh cenah YouTube pegawean teh. Tah, eta oge petani oge na bisa jadi nya hasil tina pertanianana. Lamun pertanianana hasil terus meureunan ku urang di non di kamera lah.

0: naon anggur teh baheula mah jadi naon barang mahal di Indonesia teh pangeringanan kok mah diurang di lembur aduh urang hayang ngadahar anggur teh mah rarasa mahal cenah anggur teh aya nu pan sakilo ge mararahal aduh tah aya nama di Indonesia teh keur mahabu ku anggur teh nepikeun ka jenisna oge ratusan anu asup ka Indonesia
1: jadi meureun ku teknologi eta mah teu kudu dipelak di taneuh anggur ge nya
0: jeung ternyata di naon di negara orang di nu tropis kieu bisa ternyata geuni anggur gitu ngan meureun memang kudu di mun bisa mah kudu diiuhan unggul kusabab si tangkal anggur anu impor ieu teh cenah naon jadi rada gampang kakeunaan ku hama gitu beda jeung anggur anu lokal
1: tah ieu mah bener Mang Ohim kudu aya sosialisasi ka barudak
0: kudu diieukeun
1: ieu teh Mang Ohim salaku nu dikokolot yeuh
2: copek kuring mah kieu lah tarik di pipir imah atau di tukang imah bisa atau di kebon gitu nanon jadikan percobaan dah
1: pokoknya di warung Mang Web loba hayang itu pebelakan cengek nu gitu kan bisa cengek make, tomat
0: make pot gitu banyak
1: jadi normal itu metik langsung
0: bisa metik langsung
1: ya
0: kamari mingganan di Bangkur Barasi kigeringanannya harga mararahal cengek teh 5 siki 2000.
1: Jadi di warung teh dagang teh enggak saya langsung tinu tangkalannya, bisa kitunya.
0: Bisa kitu mah.
1: Benar. Teu kudu balanya ka pasar.
0: Teu kudu.
2: Jadi engke Mang Web menta meulina ka kuring.
1: Anjir, kudu aya ieu sirkulasi panjang.
2: Jadi kuring nu melakna Mang Web nu
0: ngajualna.
2: Nah, itu. Jadi hasil aya kerja sama.
1: Mang Kawi anu ngaelmuanna nya.
2: Gitu.
0: Kuring bagian
1: penjual. Canu ngamodalna.
0: Ya. Apaan eter kan jual?
1: Pada kan jual sama
2: ada. Ya, kajian lah kayak kukuring dijual sa kotak malah.
0: Sa kotak jual. Muda.
2: Tapi datuk kudu tinggal meli eta unggul meren non. Tadi itu mesin.
1: Bibit, oke nya.
2: Mesin cai.
0: Mesin cai merenan.
2: Bibit.
0: Meli bibit merenan.
2: Ah, eta tuh eta.
1: Ayo tadi nutrisi naon wae eta.
2: Vitamin vitamin
0: nutrisi nak udah meuli.
1: Aya eta ge.
0: Eta ge di toko
1: pertanian. Jangan ngegedekeun kitu.
0: Ya, jadi aya eta mah aya ti Bangkur aya dua macem. Jadi ke tinggal dicampurkeun. Geus gitu langsung gitu.
2: Gap, mang.
0: Jadi cairan ke bentukna eta mah.
1: Jadi eta mah moal nungguan mun sabar bulan teu nya.
0: Naona?
1: Jarakna gitu. Jadi buahna sabaraha bulan
0: panenanya panena. tergantung pepelakanan naon eta teh mah lamun urang melak kangkung sabulan oge panen atuh kangkung mah dipelakeun misalkan mulai meureunan mulai penyemaian heula nyemai heula bibit meureunanna 7 poean geus ka dituna meureunan tinggal di pas dipelakeun dipindahkeun kana awi ka dinya kana anu hidroponik anu muter eta tah tidinya teh paling sabulan
1: tah
0: jadi sabulan teh geus
1: kaalas mah we mah lamun inget kangkung teh sok aya dongengna teteh.
0: Aduh,
1: enak dah. Tati nu kangkung, lumayan ditanyanya. Mana mun jadi bandar kangkung, cenya? Cing, mun rek jadi usaha rek naon? Orang mah rek jadi bandar kangkung, cenya.
2: Ambe?
1: Ai, rek bandar pohon mah kangkung mah. Lampun di pasar teh jam 7 geus beak. Kangkung mah, memang iya laku. Ai cek. Anu hiji deui moal mun boga samilan mah urang mah rek meuli doma cenah. Nah doma. Eta kumaha nya doma samiliareun sabriji cenah. Nya loba tuh ribuan. Kumaha eta mah rabanana? Apa diangonkeun ka kebon kangkung maneh? Aduh dasar.
0: Atuh pas saya tukang kangkung
1: gitu doma.
2: Alus tapi na ide nama.
1: Nya kitu tah sok.
2: Tah mang. Ayeuna mah ning patungan yang kuring.
1: Nah, patungan ning kerja naon jualanana atuh.
2: Ya naon we
1: itu bukan naon
2: jualan tenaga lah gitu.
1: Kan abdi mah pemasaran we nya.
2: Kayak bagi hasil we mang 50-50
1: nya sok abdi pemasaran tapi abdi
0: teh bukan bagian pemasaran mang we. Da geus tuk
2: urang bagi hasil.
1: Nya tinggal pajangkeun we di dieu. Make toa, make toa.
2: Bagi hasil 50-50. Jadi kuring 70.
1: 50-50 ya teh mah. 73
2: gitu. Pan lebak kuring.
1: Jadi nya biasana mah
0: nya minimal kieu meureunan ke Mang Uhim mah konsentrasi bagian nya, produksi
1: nya.
0: Gitu. Jadi teu kaganggu teu mikiran ke masarkeun kumaha. Tah tugas masarkeun Mang Uhim.
1: Eta sok lah masarkeun mah rek jadi sales mah ka dieu.
0: Tah ke tugas kuring meureunan bagian
1: 70 30
0: bagian

0: Kuring bagian yang pupuk nah, bagian balanya ka kota
1: sih kuring. Mah, tak kudu terjadi tim teh kia-kia sih gana mah.
2: Sok lah, kuring
1: sok saja orang can ngawujud tapi nyes ributnya.
2: Sok kuring lahana, ta awina, cai mah gampang loba di kulah.
1: Sih gana, tapi kudu aya SPG.
0: Mana? Acan atau can
2: waktu acan tua itu.
0: Iya nanti acan dimulai.
1: Jadi di warung teh, ameh menarik teh ya SPG.
2: Pemasaran bapak nih.
1: Tahun SPG teh mah sekolah pendidikan.
0: Singkatan ya tadi.
1: Singkatan juga SD.
2: Sekolah pagi sore.
1: Dah singkatan juga SD, juga SMP, gini sekolah menengah pertama.
0: Sok lah.
1: SPG nya singkatan itu.
0: Apa?
1: Aduh. Aduh.
0: Jadi kumacarana. Jadi inti nama dengan kumacarana pertanian zaman kiwari. Siapa maju deh di lembur orang?
1: Eta.
0: Ayana di lembur orang tengah mulai rada muncarama rada mengharivangkeun karena dunia pertanian teh sabab meureunan pelaku-pelaku nangis karolo terus biayana oge mahal. Jadi karena dunia pertanian teh mulai ditinggalkeun tak kumacarana ayana di lembur orang supaya bangkit
1: deui generasi ngora darae.
0: Darae. Jadi ulah cenah ararindit ka karota teh baru dak di lembur urang teh
1: meninggikeun ngawangun lah
0: nya. Heeh. Meninggi urus lembur jadi pertanian modern.
1: Anu modern. Teu kudu ngeluku naon?
0: Ngagaru,
1: ngagaru,
0: tekudu, tekudu macul, tekudu.
2: Gitu. Tangke lamun daratang, biasana pan lamun liburan daratangnya ke lembur. Tangke orang masang layar tancap di kebun kuring. Narongton sih narongton, tapi dinya orang bere pengumuman.
1: Naon.
2: Ambil tong baralik di ka kota. Kurang ajakan ngebon
1: aja tuh sehingga nama bisa di bewara pun
0: nonton hola layar tancap
1: aya tuh alatna layar tancap aya na
2: ai gampang
0: kurang tihang lama gampang
1: loba awi apa nan
0: urang hareus ka pekade
1: bae layar tancap misbar we misbar geuningan
0: layar tancap misbar
1: mirip bisbubar gitu
2: nya misbar
1: tah kitu eta lah ide nu HD eta
0: cocok lah cocok kawinnya kumacarana ieu kebon oge mah nu sakilegana urang kebonan
1: manfaatkeun ku teknik anu modern
0: nya anu kuring pan resep kana kadu ye pelakan kadu lah si loba di
2: pek
0: gitu
2: panana geus teu gagarap ku kuring teh
0: aya kadu istilahna teh kadu naon geunan aya musangking ngini anu aya
1: geus beda deui
0: mah kawor eta
1: ilmuan nu kieu
2: anu montong di dahar
0: anu montong eta montong bararadag teh geuninganan
2: montong di dahar
1: tapi ka dijieun lagu pan.
0: Kumaha laguna?
1: Kaduhung panggih, kaduhung wawuh. Kaduhung sagede gunung. Lada ngaulang Mang Ohim.
2: Sorana teh lebah mana eta?
0: Asal lieur kuring oge teh.
1: Aduh.
0: Teu
1: karasa mah. Aduh,
2: biasa ya.
1: Kaum dangu di mana wae ayeuna aduh nya.
2: Kuring teh heula. Biasa rek ronda.
1: Geuningan obrolan teh diponokeun ponok, dipanjangkeun panjang, sok sanaos ka ditu ka dieu oge. Boh bilih aya ti caletot omong ti soretat leta, hapunten tina samudaya kalepatanana tepang deui engke dina Minggon Payun dina guaran anu sanesna baris disarangan ku mengkawi sareng Mang Ohim oge sim kuring Mang Web. Undur diri, undur sanes punungan ngedat, sanes tepayaan nang kasapuku aku tuh kapungkas kumangsa. Cag, permios, assalamualaikum.

0: rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

hirup di alam dunia di udak-udak ku waktu. Kaditu kadie nuturkeun indung suku, ngudag-ngudag karesep nafsu, ngajug-jugan tungtung dunya, mependeh hate, mapaler ku kasenangan. Di ditu aya basisir endah, ombakna umpal-umpalan ngayunkeun kahayang, ngayunkeun renghap jroning ati. Kesikna bodas, caina herang ngagenyas, hamo lepas tina udagan. Sabab diri dipepende kasenangan.

hirup di alam dunia, loba nyen karuksakan, antukna alam motah, rongkah, nembongken kakeheulna, nembongken kaambekna, tapi urang loba teu malire. Siga nu teu ngarti, teu boga nurani, urang di dieu di alam dunya tetep nyeun karuksakan. Naha manusa teu boga aturan, atawa manusa teu malire aturan? Naha teu eling ka Gusti? Urang mindeng ngubur tujuan hirup sabenerna. Hirup katungkulkeun ku kasenangan dunya. Tur nganyeun karuksakan wungkul. Padahal tujuan hirup di dunya lain ngan ukur kitu. Tapi keur ibadah pikeun nimbang-nimbang diri. Saluyu jeung timbangan alam. Urang sawadina kudu inget, dunya lain tempat anu langgeng salilana. Urang bakal maot. Anu dibawa lain itu, lain ieu, tapi ngan tilu perkara. Tilu perkara eta anu baris marengan urang. Mangsa urang butuh batur, butuh bekal, nya eta hiji sodakoh jariah, dua ilmu anu diamalkeun, anu katilu budak anu soleh. Tilu perkara eta anu baris jadi sobat satia tur bebela ka urang. Maturan dina mangsa anu pohara keueuh.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Selasa tanggal 12 Mei 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari ini, hari Rabu tanggal 13 Mei tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, ada seseorang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama?" Beliau menjawab, "Orang mukmin yang berjuang di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Seseorang yang menyendiri pada sebuah desa dengan tujuan untuk beribadah kepada Tuhannya." Dalam riwayat lain dikatakan, "Dengan tujuan untuk bertakwa kepada Allah dan menjauhi manusia karena kejahatannya." Hadis muttafaq alaih.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing kaum dangu Pro 4 RRI Bandung dimana saja Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pro 4 RRI Bandung kembali bisa mengudara menjumpai Anda di pagi hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026. Alhamdulillah, seperti biasa di pagi hari menjumpai Anda, mengawali perjumpaan kita dengan kajian Cahaya Pagi bersama dengan Ibu Ustazah Nima Fauzia SPD. Di pagi hari ini kaum dangu berlan atau tausiahnya tentunya dengan topik yang seru dan menarik untuk kita bahas dan kita dengarkan bersama ya, tentang rutinlah periksa keadaan hatimu bersama dengan Ibu Ustazah Nima Fauzia SPD. Kita sapa dulu, selamat pagi. Assalamualaikum Ibu Ustazah.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah sehat Bu.
2: Alhamdulillah, salam sunnah.
1: Tekaros dinten rebo deui. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Bismillah, kita mulai saja Bu untuk pemaparannya. Mangga, silakan Bu Ustazah.
2: Mangga hatunun Kang Ben.
1: Mangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Nahmaduhu subhanahu ala ni'matil imani wal hidayah. Wa nasta'inuhu ala tazkiyatil qulub wa tathhirin nufusi minaz dzunubi wal ghalafat. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Kita memujinya atas nikmat iman dan hidayah dan memohon pertolongannya untuk membersihkan hati serta mensucikan jiwa dari dosa dan kelalaian. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu baginya, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, limpahkanlah salawat, salam dan keberkahan kepada beliau, keluarga dan seluruh sahabatnya. Amma ba'di. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ketahuilah bahwa bagian paling berbahaya dalam diri manusia adalah hatinya. Jika hati baik, maka amal akan baik. Jika hati rusak, maka rusak pula seluruh kehidupan. Betapa banyak manusia sibuk memperhatikan penampilannya, tetapi lupa melihat keadaan hatinya. Betapa banyak manusia memperbaiki dunianya, tetapi melalaikan ruh dan imannya. Padahal kebutuhan hati untuk diawasi dan dimuhasabahi jauh lebih besar daripada kebutuhan tubuh terhadap makanan dan minuman. Karena hati jika jauh dari Allah akan sakit, jika lalai dari zikir kepadanya akan mengeras, dan jika dipenuhi dosa akan menghitam lalu mati. Hadirin kaum dangu rahimakumullah, seperti biasa saya akan mengajak terus untuk bertilawah Al-Quran sebelum pemaparan kita mulai, supaya Allah berikan keberkahan kepada kita. Yaitu Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 84 sampai dengan ayat 95. Mangga kaum dangu untuk membuka mushafnya surah apa? Asy-Syu'ara surah ke-26 ya, ayat 84 sampai dengan ayat 93. Maaf, bukan 95 tapi 93.

Shadaqallahu alim, barakallahu lana. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum dangu rahimakumullah. Hati adalah pusat kehidupan seorang manusia. Ia bukan sekadar organ fisik, tetapi sumber dari niat, keikhlasan, dan arah hidup. Jika hati baik, maka seluruh kehidupan akan baik. Jika hati rusak, maka rusak pula seluruh amal. Dalam Islam, memperhatikan hati bukanlah pilihan, melainkan kewajiban yang harus dilakukan secara terus-menerus. Nah, hadirin kaum dangu, di bagian Romawi pertama kita akan bahas makna dan pengertian memeriksa hati. Secara bahasa, hati atau qalb berarti sesuatu yang mudah berbolak-balik. Ini menunjukkan bahwa hati manusia sangat mudah berubah dari iman ke lalai, dari ikhlas ke riya. Secara istilah seperti apa maknanya ya? Memeriksa hati adalah upaya sadar untuk menilai kondisi iman, niat, dan kebersihan batin secara rutin, lalu memperbaikinya jika terdapat penyakit. Pemaknaan istilah memeriksa hati secara lebih rinci, yaitu memeriksa hati atau muhasabatul qalb bukan sekadar merenung sesaat, tetapi sebuah proses ruhiyah yang sadar, jujur, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa hati tetap berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mencakup tiga lapisan utama kaum dangu. Yang pertama, kesadaran atau al-idrak, menyadari kondisi hati. Ini adalah langkah awal berhenti sejenak dari kesibukan dunia, lalu melihat ke dalam diri. Banyak manusia sibuk memperbaiki penampilan luar tetapi lalai terhadap kondisi batinnya. Dalam tahap ini, seseorang mulai bertanya, apa yang sebenarnya sedang memenuhi hatiku? Apakah hatiku lebih sering mengingat Allah atau dunia? Apakah aku hidup dengan kesadaran atau sekadar rutinitas? Kesadaran ini seperti lampu yang menyorot hati. Tanpanya, seseorang bisa hidup dalam kegelapan tanpa merasa bersalah. Yang kedua, hadirin kaum dangu, adalah evaluasi atau at-taqyim, menilai isi dan arah hati. Setelah sadar, tahap berikutnya adalah menilai secara jujur, bukan sekadar merasa aku baik-baik saja, tapi benar-benar membedah isi hati. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, mengoreksi niat. Apakah amal ini benar-benar karena Allah? Ataukah ada keinginan dipuji, dilihat, atau dihargai? Bahkan amal ibadah bisa rusak karena niat yang tercampur. Kaum dangu, cara yang kedua adalah menilai keikhlasan. Apakah aku tetap beramal saat tidak ada yang melihat? Apakah semangatku berubah ketika tidak dipuji? Ikhlas itu tersembunyi, bahkan diri sendiri sering tertipu olehnya. Yang ketiganya, menyadari penyakit hati. Ini bagian yang paling sulit, karena sering tidak terasa. Beberapa penyakit hati yang harus diperiksa, diantaranya riya, maksudnya apa, ingin dilihat manusia, ujub, kagum pada diri sendiri, kemudian hasad, tidak suka orang lain mendapat nikmat, takabur, merasa lebih baik dari orang lain, cinta dunia, berlebihan, ini hati lebih condong ke dunia daripada akhirat. Nah, apakah aku sedih ketika orang lain lebih baik dariku? Apakah aku senang jika dipuji, tapi berat jika tidak dihargai? Nah, itu adalah bagaimana cara menyadari penyakit hati. Kemudian yang keempatnya, mengukur kualitas hubungan dengan Allah. Apakah sholatku hidup atau sekadar gerakan? Apakah aku menikmati zikir atau merasa terbebani? Apakah Al-Quran menyentuh hatiku? Hati yang sehat akan hidup saat dekat dengan Allah. Karena hari yang ketiga adalah perbaikan atau al-islah, membersihkan dan mengarahkan hati. Setelah mengetahui kondisi hati, tidak boleh berhenti di sana. Harus ada langkah nyata untuk memperbaiki. Dengan cara apa? Di bagian A-nya, membersihkan atau tathhirul qalb. Taubat dari dosa, memohon ampun dengan sungguh-sungguh,
menyesali kesalahan. Setiap dosa adalah noda pada hati. Kemudian yang bagian B-nya, menghidupkan atau ihya'ul qulub ya, memperbanyak zikir, kemudian membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, mengingat kematian dan akhirat. Hati itu hidup dengan mengingat Allah. Kemudian bagian C-nya melatih atau riyadhah, memaksa diri untuk ikhlas, menahan diri dari riya, membiasakan amal tersembunyi. Jadi ikhlas bukan datang tiba-tiba, ia dilatih. Kemudian di poin D-nya, menjaga atau meraqabah, merasa diawasi Allah setiap saat. Hati selalu on dalam kesadaran iman. Jadi ini level tertinggi, hati selalu terhubung dengan Allah. Di bagian 4-nya atau di nomor 4-nya ya, adalah siklus berkelanjutan, bukan sekali saja. Memeriksa hati bukan kegiatan sesekali, tapi siklus hidup. Sadar, evaluasi, perbaiki, jaga, ulangi lagi. Jadi tidak ada henti-hentinya ya untuk terus memeriksa keadaan hati kita. Karena apa? Hati tidak stabil. Iman naik turun. Iman yazidu wa yanqus itu ya. Kemudian godaan terus datang. Jadi ilustrasi mendalam dari ini adalah hati itu seperti rumah. Jika tidak pernah dibersihkan akan kotor. Jika tidak pernah diperiksa rusak tanpa disadari. Jika tidak dihuni zikir, dihuni oleh dunia. Jadi memeriksa hati adalah membersihkan, merapihkan, dan memastikan rumah itu tetap layak untuk ditempati oleh iman. Hadirin kaum dan rahimakumullah. Di Romawi kedua adalah apa dalil dari Al-Quran tentang tema kita di pagi ini? A, yaitu keselamatan tergantung hati yang bersih. Tadi dibacakan ayatnya di awal atau di mukaddimah, yaitu Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai dengan ayat 89. Yang tadi dibaca makan banyak ya, sampai dengan ayat berapa tadi, 93 ya. Nah sekarang 88 sampai 89 hanya dua ayat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini adalah ayat yang ada erat kaitannya dengan

lepas tua. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 74. Apa pelajaran dari ayat ini? Hati bisa rusak jika tidak dijaga. Kekerasan hati adalah tanda bahaya. Nah, di poin C-nya dari Al-Quran adalah wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina. Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Quran Surah Al-Kahfi ayat 28. Apa pelajaran dari ayat ini? Lalai dari zikir itu artinya sakit hati, kemudian hati yang lalai mudah tersesat. Kaum dangu rahimakumullah, di rumawi ketiga dalil dari hadis ya. Yang pertama, hati adalah penentu baik buruknya manusia. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah, dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh baik. Jika ia rusak, maka seluruh tubuh rusak. Ketahuilah, itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian, hati bisa berubah-ubah. Sesungguhnya hati anak Adam berada di antara dua jari dari jari-jari Ar-Rahman. Dia membolak-balikannya sesuai kehendaknya. Hadis riwayat Muslim. Maka Rasulullah, kaum dangu, ya sering berdoa dengan doa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Hadirin kaum dangu, di Rumawi keempat, mengapa kita harus rutin memeriksa hati? Yang pertama, karena hati sangat mudah berubah atau tidak stabil. Hati dalam bahasa Arab disebut qalb. Akar katanya berarti berbolak-balik. Artinya, perubahan adalah sifat asli hati manusia. Realitas yang sering terjadi adalah hari ini menangis dalam doa. Besok, sholat terasa kering gitu ya. Hari ini ikhlas membantu. Besok muncul rasa ingin dipuji. Hari ini semangat ibadah. Besok terasa berat dan malas. Mengapa bisa begitu? Nah, kaum dangu ya. Karena hati dipengaruhi oleh banyak hal. Lingkungan, pergaulan, apa yang dilihat dan didengar, dosa yang dilakukan, kelalaian dalam zikir. Jadi kaum dangu, tanpa pemeriksaan rutin, perubahan ini tidak terasa. Sampai akhirnya hati benar-benar jauh. Jadi ibaratnya seperti air yang jernih. Jika dibiarkan terus terkena kotoran tanpa disaring, lama-lama akan keruh tanpa kita sadari kapan awalnya. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus rutin memeriksa hati, yaitu karena penyakit hati itu halus dan tersembunyi. Nah, berbeda dengan penyakit fisik yang terasa sakitnya, penyakit hati sering tidak terasa, bahkan kadang dianggap kebaikan. Itu adanya riya ingin dilihat. Amal dilakukan, tapi hati berharap dilihat manusia. Bahkan bisa muncul saat ibadah, sedekah, tilawah, dakwah, dan yang berbahaya, pelakunya sering merasa sedang berbuat baik, padahal amalnya rusak. Kemudian yang B-nya, hasad. Nah, apa artinya hasad? Iri dan dengki. Tidak suka melihat orang lain mendapat nikmat. Hati terasa sempit saat orang lain bahagia. Apa dampaknya? Menghapus pahala, merusak hubungan, membuat hati gelap dan tidak tenang. Kemudian C, ujub. Bangga diri ya. Merasa diri lebih baik, lebih solih, lebih banyak dan juga banyak amalnya dan lebih layak. Menganggap keberhasilan berasal dari diri sendiri. Yang tersembunyi, ujub bisa muncul dalam bentuk halus seperti merasa lebih paham agama dari orang lain. Kemudian D, cinta dunia berlebihan atau hubbud dunia yang berlebihan. Hati lebih sibuk dengan dunia daripada akhirat. Gelisah karena dunia, tapi tenang saat lalai dari Allah. Tanda bahayanya adalah ukuran kebahagiaan berubah, bukan lagi ridha Allah, tapi materi dan pujian. Hadirin kaum dangu, penyakit hati itu seperti virus tak kasat mata. Masuk perlahan, menyebar diam-diam,
merusak

0: tanpa terasa. Dan satu-satunya cara mendeteksinya adalah dengan muhasabah atau memeriksa hati. Kaum dan rahimakumullah, kenapa kita harus rutin memeriksa hati di poin ketiga adalah karena nilai amal tergantung pada hati, niat dan keikhlasan. Jadi ini bagian yang penting untuk kita tentukan secara lahiriah. Dua orang bisa melakukan amal yang sama, gerakannya sama, waktunya sama, bahkan tempatnya juga sama. Tapi di sisi Allah nilainya bisa sangat berbeda. Itu ada amal besar bisa menjadi sia-sia, seumpamanya sedekah besar hilang karena riya, kemudian ibadah lama rusak karena ujub. Artinya kaum dangu, kerusakan hati bisa menghancurkan amal bertahun-tahun. Na'udzubillah. Nah, kemudian di poin B-nya, amal kecil bisa menjadi besar. Senyum sederhana bernilai besar karena ikhlas. Dzikir singkat berat ditimbangan karena hati hadir. Bantuan kecil menjadi mulia karena tulus. Artinya kaum dangu, kekuatan amal bukan pada bentuknya tapi pada hati dibaliknya. Kemudian kaum dangu, di poin C-nya adalah ruh dari amal. Ibarat amal itu sama dengan tubuh, hati atau niat sama dengan ruh. Ya, jadi tubuh tanpa ruh akan mati. Amal tanpa keikhlasan tidak bernilai. Nah, kaum dangu, yang keempat masih kenapa kita harus rutin memeriksa hati? Yang keempatnya adalah bahaya jika tidak memeriksa hati. Jika hati tidak pernah diperiksa, kita merasa baik-baik saja padahal rusak. Kita sibuk beramal tapi kosong makna. Kita jauh dari Allah tanpa merasa bersalah. Ini yang paling berbahaya. Kenapa? Hati mati tapi tidak sadar bahwa ia telah mati. Kaum dangu rahimakumullah, di Rumawi kelima, apa tanda-tanda hati sehat dan hati yang sakit? Nah, pembahasan ini sangat penting karena kondisi hati tidak terlihat oleh mata. Tetapi bisa dikenali dari tanda-tandanya. Seorang mukmin yang cerdas adalah yang mampu membaca keadaan hatinya sendiri sebelum Allah menampakkannya di hari kiamat. Nah, ada di poin A-nya, tanda-tanda hati yang sehat seperti apa? Karena apa yang dikenal dengan qalbun salim, ya kaum dangu. Hati yang sehat adalah hati yang hidup, bersih dan terhubung dengan Allah. Ia bukan berarti tanpa dosa, tetapi peka, sadar dan selalu kembali. Apa tandanya? Yang pertama, mudah tersentuh oleh Al-Quran. Jadi kaum dangu, hati yang sehat akan bergetar ketika mendengar ayat Allah, bahkan terkadang meneteskan air mata. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah iman mereka. Quran surah Al-Anfal ayat 2. Makna dari ayat ini adalah hati hidup responsif terhadap wahyu, hati mati mendengar Al-Quran seperti mendengar biasa saja. Jadi hadirin, tanda yang kedua adalah ringan dalam ibadah. Ibadah bukan terasa beban tetapi menjadi kebutuhan. Nah, dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi ada kalimat ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Apa makna dari ayat ini? Hati sehat merasakan kenikmatan ibadah, bukan sekadar menjalankan kewajiban. Nah, kemudian hadirin kaum dangu, tanda yang ketiga adalah takut berbuat dosa. Nah, bukan karena takut manusia tapi karena sadar Allah melihat. Dan ini juga tercantum dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 60, dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dengan hati yang takut karena mereka tahu bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Apa makna daripada ayat ini? Orang saleh pun tetap takut amalnya tidak diterima. ini tanda hati hidup bukan lemah. Kemudian kaum dangu, tanda yang keempat adalah ikhlas dalam beramal. Melakukan kebaikan tanpa bergantung pada pujian manusia. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam agama. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Apa maknanya kaum dangu? Hati sehat, tidak lapar pengakuan. Ya cukup dengan penilaian Allah. Kemudian hadirin kaum dangu, tanda kelima, tenang dengan zikir. Nah, saat dunia membuat gelisah, hati kembali tenang dengan mengingat Allah. Tadi Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28 ya sudah dibacakan atau sudah disampaikan. Apa maknanya? Zikir bukan rutinitas tapi kebutuhan jiwa. Hati menemukan rumahnya saat dekat dengan Allah. Kaum dangu rahimakumullah, kita lanjutkan dulu tanda-tanda hati yang sakit ya di poin B-nya. Apa tanda-tandanya? Yang pertama, malas beribadah. Ibadah terasa berat, bahkan sering ditunda atau ditinggalkan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Kaum dangu, apa makna dari ayat ini? Malas ibadah bukan sekadar fisik, tapi tanda hati tidak terhubung dengan Allah. Kemudian tanda yang kedua dari hati yang sakit atau qalbun marid adalah tidak tersentuh nasihat. Dinasehati berkali-kali, tapi hati tetap keras. Tadi kan dalam surah Al-Baqarah ayat 74 ya, summa qasat qulubukum ila akhirih ayat. Kemudian hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Na'udzubillah. Apa makna surah ini? Al-Baqarah ayat 74, hati keras sulit menerima kebenaran. Ini tanda bahaya serius. Kemudian kaum dangu, yang ketiga, tanda qalbun marid atau hati yang sakit adalah senang maksiat. Jadi bukan hanya melakukan dosa, tapi menikmatinya. Na'udzubillah. Dan mengulanginya tanpa rasa bersalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba berbuat dosa, maka akan muncul titik hitam di hatinya. Hadis riwayat Tirmizi. Apa makna dari hadis ini kaum dangu? Dosa yang terus diulang, hati menghitam. Lama-lama dosa terasa biasa. Nah, kaum dangu, yang keempat, tanda-tanda hati yang sakit adalah riya dan ingin dapat pujian atau dapat cinta dengan pujian. Kenapa? Karena melakukan amal untuk dilihat, dihargai atau diakui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Apa syirik kecil itu? Yaitu riya. Amal terlihat baik tapi rusak di sisi Allah. Ini penyakit hati paling halus. Kemudian yang kelima, tanda hati yang sakit adalah gelisah tanpa sebab yang jelas. Dunia ada, fasilitas cukup, tapi hati tetap kosong dan tidak tenang. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Thaha ayat 124, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Quran Surah Thaha ayat 124. Hadirin kaum dangu, apa makna daripada ayat ini? Kegelisahan bukan karena kurang dunia, tapi karena jauh dari Allah. Itu perintah Kang Beni juga ya, kaum laras. Dangu, kita rehat dulu.
1: Mangga. Nah, ini kalau anjuran dari ulama gitu atau mungkin dari Quran dan hadis, ini Bu Ustazah, kapan waktu yang tepat gitu untuk melakukan muhasabah gitu Bu Ustazah?
0: Setiap saat
1: ya, mohon.
0: Tidak ada tekeng liren. Rumah kalau kotor dibersihkan setiap saat gitu kan ya. Jadi kan rutin periksa keadaan hati kita. Jadi tidak ada batasnya, teraskan. Ya, supaya baik. Hati kita qalbun salim tadi ya.
1: Gitu. Baik. Dan dan yang paling bahaya adalah terkadang tadi yang disampaikan oleh Bu Ustazah seperti hasad, riya, dengki, ujub ini bisa jadi hal yang biasa begitunya Bu Ustazahnya, jadi karakter anu melekat dalam perilaku manusia gitu ya Bu Ustazah.
0: Terus pisan. itu teh penyawat hati anu paling mafhum ya. Hasad, iri, ria, dengki, bahkan ada sum'ah, ingin selalu didengar gitu ya, itu juga termasuk. Dan bahkan bukan hanya segitu selesai Kang Benny, ada banyak. Saya pernah membaca buku tentang macam-macam penyakit hati. Rupina dalam buku itu ada 66 macam penyakit hati. Bisa jadi kita tuh ada di situ, na'udzubillah. Tapi paling tidak jauhi ria, hasud, dengki, iri, sombong.
1: Iya.
0: Nah, itu aja salah sawesna.
1: Leres. Tapi ayah menyebatkan kieu Bu Ustazah cenah teh ada ria yang diperbolehkan misalkan contoh. Nah, ini apakah betul ada maksud seperti itu Bu Ustazah?
0: Enggak. Jadi kan innamal a'malu binniat ya. Sesungguhnya niat itu amal itu tergantung niatnya. Seumpamina gini. Pada bersedekah ya. Di Bu, Bapak nitip sedekah untuk anu-anu misalkan kamu naon lah gitu kan ya. Nah, kemudian panitia mencantumkan nama kita. Nah, asal kita tidak ingin ditulis di situ dengan nominal sekian, itu tidak masalah. Selama itu panitia mengumumkan, bukan kita yang meminta. Dan itu bukan ria, tetapi untuk memotivasi orang untuk beramal gitu.
1: Baik. Ya, nah, jadi menjadi contoh bisa jadi ya begitu ya Bu Ustazah tujuannya. Baik. Nah, Bu Ustazah kayak orang rehat lah sakedap pengintan. Mohon kayak orang teraskeun deui, jangan kemana-mana. Mohon.
0: Sakedap pembahasan ini mudah-mudahan
1: mohon. Mohon tetap bersama kami kaum undangku di Perempat RRI Bandung.
2: Abu Idris Al-Kaulani rahimahumullah berkata, "Aku pernah masuk Masjid Damaskus. Tiba-tiba di sana ada seorang pemuda dengan gigi seri bersinar dan orang-orang ada bersamanya. Jika mereka berselisih pendapat, mereka sandarkan permasalahan itu kepadanya dan mengandalkan pendapatnya. Aku bertanya tentangnya dan ada yang menjawab. Ia adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Esok harinya aku datang lebih pagi dan ternyata aku mendapatinya telah datang lebih pagi dariku. Ia sholat dan aku menunggunya hingga ia menyelesaikan sholatnya. Dari depannya aku datang dan mengucapkan salam. Lalu aku katakan kepadanya, 'Demi Allah, aku mencintaimu.' Ia menjawab, 'Karena Allah.' Aku menjawab, 'Karena Allah.' Lalu ia menarik ujung serbanku dan menarikku seraya berkata, 'Bergembiralah, sebab aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang saling mencintai karenaku, pastilah mendapatkan cintaku. Juga orang-orang yang berteman karenaku, yang saling mengunjungi karenaku, dan orang-orang yang saling memberi karenaku.' Hadis sahih diriwayatkan Malik dalam

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perempuan Suara Budaya Bandung. Kajian Cahaya Pagi masih bersama Anda dengan Ibu Ustazah Nima Fauzia S.Pd. di pagi hari ini. Dan topik yang kita bahas rutinlah periksa keadaan hatimu. Kita lanjut di sesi yang kedua. Kami silakan Bu Ustazah.
1: Mohon mengaturun kami. Kaum dan warahmatullah. Setelah kita rehat, nah di Rumawi ke-6, cara praktis memeriksa hati. Nah ini kaum dan ya. Yang pertama, evaluasi niat sebelum dan sesudah amal. Tadi di awal sudah disampaikan bahwa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena niat bisa benar di awal, tapi bisa juga rusak di tengah. Ikhlas di awal, tapi berubah karena ingin dipuji. Kemudian yang kedua, cara praktis memeriksa hati itu adalah respon, lihat respon hati terhadap ibadah. Maksudnya apa? Apakah hati merasa ringan dan rindu ibadah? Atau merasa berat, malas dan terpaksa? Nah ini harus lihat respon hati terhadap ibadah kita. Kemudian hadirin kaum dangu, yang ketiga adalah perhatikan reaksi terhadap dosa. Apakah hati menyesal dan ingin bertaubat, ataukah merasa biasa saja bahkan menikmati? Nah, gitu ya. Maka dalam hadis riwayat Tirmidzi, jika seorang hamba berbuat dosa, maka muncul titik hitam di hatinya. Pendalaman daripada hadis ini adalah hati hidup sakit saat dosa, hati mati nyaman dalam dosa. Alhamdulillah. Nah, jadi bahaya terbesar dosa tidak lagi terasa sebagai dosa. Gitu. Jadi bagaimana dengan latihannya supaya tidak seperti itu? Segera istighfar setelah dosa, rasakan penyesalan. Ini tanda iman masih ada. Kemudian yang keempat, cara praktis memelihara hati yaitu cek hubungan dengan Al-Qur'an ya. Kenapa? Apakah Al-Qur'an menjadi teman harian atau hanya dibaca sesekali? Nah, kemudian yang kelima, perhatikan sikap terhadap manusia. Apa maksudnya? Hati yang baik akan terlihat dalam interaksi sosial. Perhatikan apakah dia mudah iri atau mudah bersyukur, mudah marah atau mudah memaafkan. Nah, itu juga termasuk bagian daripada cara mengeceknya. Kemudian hadirin kaum dan rahimakumullah, bagaimana kesimpulan daripada cara mengecek hati tadi? Niat mengukur keikhlasan, ibadah mengukur kedekatan dengan Allah, dosa mengukur sensitivitas iman, Al-Quran mengukur kehidupan hati, interaksi manusia mengukur kebersihan hati. Nah itu di poin ke Rumawi 6. Kemudian di Rumawi 7, cara membersihkan dan menjaga hati. Hati manusia tidak akan selalu bersih, ia bisa kotor oleh dosa, lalai oleh dunia, dan keras karena terlalu jauh dari Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa membersihkannya dengan cara yang pertama, zikir kepada Allah. Ya harus selalu zikir, karena apa? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub ya. Di dalam surah Ar-Ra'd tadi sudah disampaikan bahwa hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Banyak manusia mencari ketenangan lewat hiburan, harta, popularitas, juga bahkan dunia. Tetapi Allah menegaskan ketenangan sejati ada dalam zikir, karena hati diciptakan untuk mengenal Allah. Jika jauh darinya, hati akan terasa kosong meskipun dunia memilikinya. Jadi hadirin kaum dangu, yang kedua cara membersihkan dan menjaga hati adalah membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah obat hati. Jadi alhamdulillah di Jumat lalu ya, kebetulan saya mengisi juga. Jadi Al-Quran adalah syifa, obat jiwa dan raga ya, obat ya. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk direnungi, dihayati, dijadikan cahaya hidup. Hati yang dekat dengan Al-Quran akan lebih hidup dan bercahaya. Kadihadirin kaum dangu, Al-Quran menyembuhkan kegelisahan, kekerasan hati, keraguan, kesedihan, penyakit ruhani. Karena apa? Karena Al-Quran adalah kalam Allah, cahaya bagi jiwa manusia. Dan tanda hati mulai sehat, menikmati tilawah, tersentuh saat mendengar ayat, mudah menangis karena Al-Quran, merasa kehilangan jika jauh dari Al-Quran. Jadi hadirin, cara agar Al-Quran menjadi atau menghidupkan hati adalah tetap mentadaburi Al-Quran, ya. Kemudian hadirin kaum dangu, yang ketiga masih dalam cara membersihkan dan menjaga hati adalah taubat yang sungguh-sungguh. Taubat membersihkan noda dari dosa. Jadi tidak ada orang yang tidak pernah punya dosa. Jadi harus selalu bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena itu bagian daripada proses membersihkan hati. Kemudian hadirin kaum dangu yang dirahmati oleh Allah, yang keempat cara membersihkan dan menjaga hati adalah, nah ini ya, berkumpul dengan orang soleh. Karena lingkungan mempengaruhi hati kita. Ini jangan jauh-jauh dari orang-orang yang soleh, karena akan terasa bagaimana kita akan mendapatkan dampak terbaik dari lingkungan baik tadi. Kemudian hadirin kaum dangu, yang kelima masih dalam cara membersihkan dan menjaga hati adalah mengurangi cinta dunia. Ini cinta dunia berlebihan membuat hati jadi mati. Alhamdulillah min dzalik. Jadi cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan. Hadis riwayat Baihaqi. Hadirin kaum dangu, hati itu seperti taman. Jika tidak disiram zikir akan kering, jika tidak diterangi Al-Quran akan gelap, jika tidak dibersihkan dengan taubat akan kotor, jika salah lingkungan akan rusak.

0: lagi SMS apa ya, senang melihat orang lain
1: suka senang
0: jangan SMS senang melihat orang lain susah. Nah yeah. ini enggak, jadi senang melihat orang lain senang, jadi bahagia gitu yeah. dan tidak pernah merasa dendam, dengki, hasud. Nah inilah kejernihan hati sahabat Nabi yang dijamin kata Rasulullah bila masuk surga ya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya.
1: Amin.
0: Nah
1: berarti ini ya, pahala besar atau kecilnya itu tergantung hati begitu ya Bu Ustazah ya?
0: Terus mohon kumaha hati, walaupun tadi geningnya dalam kisahnya tidak banyak sholat sunnahnya atau amal-amal, tapi hatinya yang bersih. Itulah disebut dengan qalbun salim ya. Hati yang terjaga, Masya Allah.
1: Hati yang terjaga, mudah-mudahan ya Bu Ustazah ya.
0: Amin, ya Allah ya Rabbana.
1: Bu Ustazah teka raos tos tabu genep langkung.
0: Aduh, Masya Allah.
1: Orang tutup panginten we Bu Ustazah, mangga sakanten bade dugi kendi nenteh ringkasna mangga.
0: Mohon mangga. Hadirin kaum dangu rahimakumullah, tekaros waktos samporet pisan pentunya sebagai penutup kita tutup dengan doa saja ya. Marilah kita memohon kepada Zat yang membolak-balikkan hati agar menetapkan hati kita dalam ketaatan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan ini sesungguhnya wajib didawamkan ya oleh kaum dangu, oleh kita semuanya. Ulangi, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah, kesabaran, keikhlasan dan keistiqomahan hingga akhir hayat kita. Semoga kita menghadap Allah dengan hati yang selamat atau qalbun salim.
1: Amin.
0: Amin. Ya mujibas sairin. Hadirin kaum dangu rahimakumullah. Mari kita sama-sama akhiri ta'lim ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadun nuhun, hadun tanna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya, terutama ya apabila hati kita keras begitu yang dan sakit menjadi sehat Bu Ustazah ya, menjadi qalbun salim. Nah, mudah-mudahan tentunya bermanfaat untuk kita semuanya kaum dangu. Dan terima kasih Bu Ustazah, kita akhiri saja. Atur nuhun.
0: Salam
1: urang tutup wae panginten mobile topik wadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

0: Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Ortelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
1: Bandung kesini tuh makin macet ya.
2: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
3: Neng, misi Neng.
2: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
3: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
2: Eh Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
1: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
3: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
1: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000, Pak.
3: Waduh, penjara?
2: Iya, Pak. Tuh, daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, miskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Sampurasun Pasundan.
3: Kota Tasikmalaya dengan segala keindahannya, kaum dango ya, juga menyimpan berbagai kreativitas kaum dangonya, termasuk anu dikenal gitu Kota Tasikmalaya teh ya, kelom gelis jeung oge keindahan payung gelis kaum dango ya. Nah, ini hasil kreatif dari masyarakat Tasikmalaya yang identik gitu dengan Tasikmalaya ini kembali dibangkitkan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya, kaum dango. Sejumlah pengaruh nasional kitunya masih terlihat begitu, kaum dango. Hadir dan berkunjung langsung ke sentra payung gelis di Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Hindihiang, Kota Tasikmalaya. Wakil Ketua Dekranasda Kota Tasikmalaya, Rani Permayani Diki Chandra, beserta KUMKM Perindag Sofian Zainal Mutakin ini mendampingi hadir gitu di sentra Tasikmalaya, kaum dango ya, mendapatkan kunjungan pemengaruh nasional ya, mengenalkan kolom gelis, payung gelis, dan juga beberapa produk-produk lainnya yang gitu ya, kaum dango, yang bisa diekspos, dikenal lebih luas begitu. Dalam kunjungan tersebut, kaum dango, pemerintah ini informasi bahwa payung gelis Kota Tasikmalaya ini ternyata diproduksi sekitar 1923 hingga 1923 hingga 1930, kaum dango, tepatnya di Panyingkiran, di Hiang. Nah, ini tokoh yang pertama dikenal adalah Haji Muhi, kaum dango nya. Payung gelis ini awalnya digunakan sebagai pelindung panas dan juga hujan di masa lalu, sebagai payung untuk melindungi dari hujan dan juga panas, kaum dango ya, gitu ya. Nah, payung silum atau kertas. Namun payung gelis yang dahulu dimanfaatkan kegunaannya melindungi panas dan hujan ini kini berfungsi sebagai ikon budaya, dekorasi, kerajinan tangan, dan sebagai cenderamata bernilai estetis tinggi. Bahkan kaum dango sempat tebus ke pasar Eropa sekitar tahun 1968 hingga 1965. Keren ya. Nah, ini masa keemasan payung gelis dan sempat rame gitu ya, kaum dango, dan pernah meredup seiring krisis moneter di tahun 96. Wah, seueur pisan ya. Produk-produk ieu teh dikenal ya, dikenal oleh masyarakat, apalagi pada saat Alia Rohali, Fahri Nur, Hafid Kurniawan, Mizan Zunduloh, Reza Aulia Pradipta, dan juga masih banyak lagi ini selebritis-selebritis di Indonesia yang datang begitu ya, mengunjungi dan juga memakai payung gelis. Luar biasa, kaum dango. Masih banyak lagi produk-produk luar biasa dari masyarakat Jawa Barat yang mendunia, kaum dango, dan juga dikenal oleh masyarakat hingga kini.
4: 4 Suara Budaya Bandung.